0: di provinsi ini luar biasa.
1: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
2: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu di sini, tausiah khatib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
1: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke
6: pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama.
6: Juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bu. Kita punya potensi uranium 80.000 ton di Indonesia. Thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tapi juga keamanan, keselamatan, dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Nas oleh Tomo Hakim dan Yuliana Tadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 gigawatt untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN

mengatakan bahwa perjanjian pertahanan bilateral, pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Saudi dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diungkap

0: tiga negara pada Jumat di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Farhah Azhara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
1: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPS Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia

41 RRI Takingon kembali ke studio RRI Takingon. Baru saja kita mendengarkan berita serial dari Pro 3 RRI Jakarta. Mohon maaf pendengar, ada sedikit kesalahan gangguan jaringan ya, atau gangguan dari Pro 3. Baik pendengar, nanti tepat pukul 7.30 kita akan mengikuti kabar dari Aceh, siaran lintas Korwi 17 Aceh yang akan disiarkan langsung di YouTube channel RRI. Pendengar, sembari nantikan kabar dari Aceh, 5 menit lagi kita dengarkan musik penyemangat pagi.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

bukan hanya bebas dari penjajahan, akan tetapi bebas menyuarakan kebenaran, bebas berkarya, dan bebas bermimpi. Tugas kita hari ini yaitu menjaga makna kemerdekaan tersebut dengan semangat-semangat, kerja nyata, dan cinta tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, jayalah Indonesiaku.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takiwan, kita akan bergabung dengan kabar dari Aceh. Kabar se-Aceh Skorwil 17.
1: Sama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah Warta Berita dari P3 Jakarta, kami akan menghadirkan program Kabar Aceh di pagi hari ini dan akan dipandu oleh rekan Ari dari Takengon. Silakan rekan Ari.
1: Ya, terima kasih Bang Asroh. Bang, cek dulu Bang suara apa nanti takutnya kendala.
0: Ya, suara aman tapi agak kecil ya. Ini mungkin bisa dibesarkan sedikit.
1: Oke, coba bentar ya Bang.
0: Baik, ini BMKG sudah tergabung bersama kita Bang Ari. Silakan hubungi ini.
1: Oke. Halo Bang. Dengan siapa ya tadi saya lupa? Dengan BMKG Indah. Dengan Kak Indah ya. Halo, assalamualaikum Kak Indah.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabarnya pagi ini Kak Indah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, Kak, gimana Kak informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk edisi Senin ya 10 Agustus 2026?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 10 Agustus 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga berawan tebal. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada beberapa wilayah. Dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada siang hari. Pada malam hari diperkirakan umumnya berawan dan potensi hujan ringan pada wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Untuk angin bergerak dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 3 hingga 30 km per jam dengan suhu yang tercatat 16 hingga 35 derajat Celcius. Untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Terdapat potensi gelombang dengan kategori sedang yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simulu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak.
1: Oke.
2: Potensi gelombang tinggi terdapat pada wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, dan perairan Selatan Simulu. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk titik panas, selama 24 jam terakhir, terpantau terdapat 4 titik di wilayah Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Luas, dengan tingkat kepercayaan sedang.
1: Iya, baik, Indah.
2: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalan yang licin. Dan jika terjadi angin kencang, agar dapat menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Dan juga terus pantau informasi perkiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG di web BMKG www.bmkg.go.id dan Instagram info BMKG _ Aceh.
1: Kak Indah, ada lagi Kak?
2: Itu saja yang kami sampaikan Mas.
1: Baik, terima kasih Kak Indah.
3: Mbak Indah sepertinya kurang sehat ya. Mbak Indah sepertinya terdengar kurang sehat.
2: Iya
1: Mbak, sehat. Semoga selalu sehat ya Kak Indah. Ya baik Kak Indah, terima kasih untuk informasi cuaca pagi ini. Selamat menjalankan aktivitasnya Kak Indah ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Indah. Ya baik, pendengar, tadi kita telah mendengarkan ya update info cuaca edisi Senin 10 Agustus 2026. Sudah tergabung di Korwil 17 ini ada Bang Arso ya. Dan semuanya dari Aceh ada siapa ini? Saya mohon maaf, saya masih ini nih. Dari semuanya ada Bang Deni ya. Dan dari Sabang ya, ada Kak betul. Rizka.
3: Di Sabang ada Rizka.
1: Iya, kita ya, sapa dulu nih. Ya, mungkin dari kita lanjut ke Loksmawe dulu ya, Bang. Bang Deni, apa ada kabar dari Loksmawe hari ini, Bang?
3: Kabar saya atau kabar apanya nih?
1: Kabar Robang sekalian dengan kabar Aceh. Oh,
3: kalau kabar saya baik. Kalau kabar Luxnoe nanti ada beberapa informasi ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, kenapa ya suara Takengon audionya itu tidak seperti seperti di luar mic ya, tidak
4: on mic ya, seperti mic tetangga gitu ya.
3: Ya, mungkin itu seperti tidak di dalam mic gitu.
1: Teknisnya saya kurang paham ini, Bang. Cuman mungkin ini terdengar begini, suaranya ya, dari speaker yang saya besarkan ini, Bang. Makanya dari mic tetangga.
3: Baiklah. Ya. Mungkin bisa di maintenance atau diperbaiki lah, seperti itu ya.
1: Oke.
3: Oke. Jadi untuk cuaca di Luxnoe pagi hari ini mendung. Dan sementara dari Luxnoe, kami akan sampaikan beberapa informasi di kabar Aceh untuk hari ini. Yang pertama itu informasi tentang bagaimana persoalan lingkungan, karena beberapa kabupaten kota yang disorot oleh RRI Luxnoe sejauh ini sudah mulai mengalami perubahan iklim dan juga mengalami kekeringan. Misal pemerintah desa saja di kota Luxnoe, seluruh pemerintah desa ini sudah mengambil langkah proaktif untuk merespon fenomena cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah setempat. Dan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan, lalu kemudian mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan serta meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ini di Luxnoe dirasakan lonjakan suhu udara mulai terasa setiap hari, dan pihak desa selalu mulai beberapa hari belakangan ini sudah mengumumkan ke masjid-masjid ataupun menara agar warga ini mewaspadai cuaca yang panas ini, terutama misalnya di jam-jam rawan menuju ke siang hari itu untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kemudian juga ada 3.679 hektar sawah ini sudah terdampak kekeringan. Dari kekeringan ini, hal ini sebagaimana dicatat oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Untuk di Aceh Utara saja, Luxnoe, ini sudah ribuan hektar sawah mulai terdampak kekeringan. Pun demikian, misalnya dengan yang dipantau reporter RRI Luxnoe di Aceh Tamiang, juga dalam sebulan terakhir sudah mulai mengalami krisis air bersih di sejumlah kampung ataupun di sejumlah desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian hari mungkin informasi dari Luxnoe.
1: Ya, terima kasih Bang Deni ya. Bang, mungkin ada info dialog hari ini, Bang?
3: Iya, kita nanti akan bicara tentang masalah kekeringan ini, masalah cuaca, dan juga bagaimana responsif terhadap dampak lingkungan yang terjadi.
1: Oke.
3: Mungkin nanti di pukul 8.
1: Oke, kan cuaca memang lagi puncaknya musim kemarau ini ya, Bang ya?
3: Iya.
1: Ya, terima kasih Bang Deni yang dari RRI. Ya, kita lanjut pendengar ke Bang Arso nih dari Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Ari dari Banda Aceh ini. Sebelumnya kami ingin menyampaikan informasi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dialog berjaringan ini antara Banda Aceh, Sabang dan Singkil. Ini dari Sabang, mengenai Paskibraka Sabang siapkan performa terbaik sambut RI ke-81. Jadi ini berkaitan dengan 17 Agustus nanti, masalah upacara ya.
3: Marso, bagaimana itu rencana di tanggal 15, bagaimana itu informasinya?
0: Sudah. Rencana saya mungkin main bola pakai duster ya. Ikut lomba.
3: Kalau di tanggal 15
0: pakai duster.
1: Makan kerupuk pakai pancing. Tanggal
3: 15 nanti ada ramai juga di Banda Aceh. Apa ya?
0: Oh iya.
3: 15 Agustus.
0: Ada ini ya, PBB ya.
3: MOU kabarnya. Hut perdamaian ya. Kabarnya berkumpul ke Banda Aceh.
0: Tapi informasi lengkapnya kami belum terima ini, jadi belum bisa memberikan informasi yang
3: masih desas-desus kayaknya.
0: Masih desas-desus.
3: Iya.
4: Tapi kalau misalnya informasi yang validnya ini mengenai 17 Agustus nanti ya,
1: tentang kemerdekaan.
4: Biasanya kan ada upacara di lapangan Belang Padang nih, upacara besar untuk di Banda Aceh.
1: Iya.
4: Baik, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini mengenai praktisi migas ini, project delay jadi musuh utama hulu migas. Praktisi migas Benny Lubiantara mengingatkan bahwa ancaman terbesar industri hulu minyak dan gas bumi atau migas Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tantangan teknis di lapangan. Menurutnya keterlambatan pelaksanaan proyek atau project delay justru menjadi faktor paling menentukan yang dapat mengurus nilai investasi sekaligus mengubat pencapaian target produksi migas nasional. Dalam paparannya, Benny menjelaskan bahwa industri hulu migas merupakan bisnis berisiko tinggi dengan kebutuhan investasi yang sangat besar dan masa pengembalian modal yang panjang. Selain mengalami risiko geologis seperti kemungkinan sumber kering dan fluktuasi harga minyak maupun gas, pelaku usaha juga harus berhadapan dengan berbagai hambatan non-teknis dari proses perizinan, regulasi hingga persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan. Benny memaparkan setiap proyek yang gagal beroperasi sesuai jadwal akan berlangsung memperlihatkan tingkat keekonomian investasi. Berdasarkan simulasi ekonomi disampaikannya, penundaan selama 1 tahun dapat memangkas internal rate of return atau IRR secara signifikan. Kondisi ini membuat berbagai insentif fiskal yang telah disiapkan pemerintah menjadi kurang efektif apabila proyek terus mengalami kemunduran. Ya, ada informasi mengenai cuaca ekstrim juga ini.
1: Iya.
4: Beberapa hari yang lalu ya, ini angin kencang wilayah Gampung Lambau Bilui, Kecamatan Darul Kamal. Ini kejadian hari Sabtu. Ini karena baru bisa kita informasikan hari ini ya untuk Kabar Aceh. Jadi beberapa hari terakhir memang Kota Banda Aceh cuacanya ekstrim. Setiap sore ini anginnya kencang sekali ini.
3: Ya,
4: angin kencang sekali ini.
3: Di medsos video-videonya tuh angin kencang terus di Banda Aceh.
1: Banyak juga saya
4: lihat. Ya, ini beberapa hari terakhir memang luar biasa anginnya. Kalau udah sore, malam ini kencang sekali anginnya. Oh. Nah, ini angin kencang yang menerpa wilayah Gampung Lambaru Bilui Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu sore. Cuaca ekstrim tersebut menyebabkan satu atap unit rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan laporan Pusdalop PB BPBD Kabupaten Aceh Besar, peristiwa terjadi sekitar pukul 17:59 menit. Angin kencang datang secara tiba-tiba dengan kondisi anomali cuaca yang melanda wilayah tersebut. Satu unit rumah milik warga bernama Ayub laporkan mengalami kerusakan ringan sebanyak 1 kepala keluarga yang terdiri dari 6 jiwa terdampak akibat kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. BPBD Aceh Besar menerima informasi kejadian langsung melakukan pendataan dan meneruskan laporan kepada pimpinan. Petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Aceh Besar. Jadi akibat cuaca ekstrim angin kencang ini ada beberapa daerah yang atap rumahnya terbawa oleh angin. Ya, Melabu mungkin lagunya bisa di silent dulu ya Melabu.
3: Lagunya tidur.
1: Melabu,
4: lagunya Melabu, tolong lagunya di ini dulu.
1: Melabu, Melabu apa, apa dengar ya?
4: Waduh. Suara Melabu suaranya nggak kedengaran tapi suara musiknya masuk ke ini ya, masuk ke udara ini.
1: Studio.
4: Ya. Baik, ya, kita kembali ke Bung Ari ini.
1: Iya, terima kasih Bang Arso ya untuk informasi hari ini. Berarti memang cuaca di Banda Aceh memang lagi angin lagi kencang-kencangnya ya.
4: Iya, karena memang beberapa banyak orang yang masuk angin Bang Ari.
1: Banyak mamak minum tolak Bang.
3: Bang Arso enggak masuk angin kan? Bang Arso enggak masuk.
4: Saya tiap hari dikerokin.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI se-Aceh ya, kita telah tergabung dengan kita di sini ada Bang Rizky dari Singkil dan Bang John ya dari Melabu. Sebelum kita ke Melabu dan Singkil, kita ke Kak Rizka dulu nih dari Sabang. Apa kabar Kak Rizka pagi ini Kak?
5: Iya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Rizka. Kak.
3: Ini cowok sendiri nih pagi hari ini.
1: Oh, ini yang paling ganteng satu orang cowok, ya. Baik, Ariska, ada info apa nih Kak dari Sabang untuk pagi hari ini Kak?
5: Oke, baik. Ini terima kasih Bang Ari dari Takengon ya. Dari Sabang dapat kita informasikan satu kabar menarik dari sektor ekonomi dan pariwisata Kota Sabang. BUMG Sabang Merauke Gampong Codbau meresmikan kafetaria Taman I Love Sabang dan terdapat beragam pilihan makanan dan minuman yang mengangkat potensi lokal Gampong. Salah satu yang menjadi andalan adalah berbagai jenis kopi kekinian yang disiapkan untuk wisatawan maupun masyarakat yang berkunjung ke kawasan Taman I Love Sabang. Kafetaria juga menyediakan menu makan siang khas berupa kari bebek dan bebeknya itu berasal dari itik serati hasil budidaya BUMG Sabang Merauke. Dan selain kuliner, ini kafetaria Taman I Love Sabang juga menyediakan berbagai produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM Gampong Codbau yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh khas dari Sabang. Kemudian informasi selanjutnya, ini warga Kota Sabang perlu bersiap-siap ya, karena adanya pemadaman listrik yang dijadwalkan PLN Unit Layanan Pelanggan WLP Sabang di sejumlah wilayah Kota Sabang mulai hari ini pada Senin 10 Agustus hingga nanti Kamis 13 Agustus 2026. Dan pemadaman dijadwalkan berlangsung setiap harinya mulai pukul 9 hingga pukul 12 siang. Namun untuk jadwal tersebut nanti juga bisa berubah ya menyesuaikan kondisi lapangan. Untuk hari ini di hari Senin 10 Agustus pemadaman akan berlangsung di kawasan Ujung Kareung, Jalan Meh, Sumur 3, Imele dan sekitarnya. Kemudian untuk besok Selasa ini wilayah yang terdampak meliputi Sindoro dan juga Tapak Gajah. Kemudian Rabu pemadaman dijadwalkan terjadi di kawasan Pasir Putih. Dan sementara untuk hari Kamis ini pekerjaan akan berdampak pada wilayah Panton, Gapang, Iboh, Balik Gunung, Gua Sarang, Tepin Layu, Kincir hingga kilometer 0. Dan pemadaman ini dilakukan sebagai upaya penguatan jaringan listrik dan meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi pelanggan. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Bang Ari di Takengon.
1: Ya, terima kasih Kak Rizka.
3: Tadi suara apa namanya? Gampong Codbau ya.
1: Halo?
5: Gampong Codbau. Ya,
1: ada ini suaranya ya,
3: kafetaria ya. Unik nama desanya ya, Codbau.
1: Waduh. Halo. Codbau. Ada suara enggak nih?
5: Bukit Bau. Bukit apa ya? Kelapa.
1: Mohon maaf mungkin ada kesalahan teknis ya di Takengon ini. Masih udah terdengar Bang suaranya, Kak? Oke.
3: Ya, tapi masih seperti apa, di mic tetangga gitu
1: mic
3: suaranya.
1: Mic tetangga ya.
3: Tidak
5: suara in, ruangan ya.
3: Tidak in suaranya ya.
4: Masih bisa ruangan. kita dengarkan Bang Ari.
1: Oke, terima kasih Bang Arso dan Kak Rizka, makasih Kak untuk info hari ini Kak. Jangan lupa cas HP-nya Kak karena pemadaman itu Kak.
5: Cas
1: bau
5: belum ya.
1: Belum ya. Iya. Iya, terima kasih Kak Rizka. Kita coba ke Bang Rizky. Bang Rizky. Oke, gimana kabarnya Bang Rizky ya, dari Singkil nih Bang?
6: Ya, terima kasih Bang Ari. Kami sebelumnya informasikan juga untuk informasi kondisi cuaca di wilayah Aceh Singkil
1: ya,
6: yang saat ini terpantau lagi apa? Lagi menangis gitu ya.
1: Lagi sedang hujan.
6: Dari malam sampai subuh tadi ini cuacanya hujan gitu, dan ini masih dalam gelap gitu ya, mendung.
1: Okay.
6: Baik, Bang Ari dan teman-teman semua di Kabar Aceh, informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi ini mengenai tentang harga ikan gitu ya.
1: Karena harga ikan
6: Aceh Singkil ini aliran juga, jadi harga ikan terus mengalami kenaikan nih di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Nah, pasokan ikan laut di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, karena minimnya hasil tangkapan nelayan akibat faktor cuaca ekstrim, ya, serta juga fenomena musim peceklik gitu ya, memicu melonjaknya harga ikan di pasaran hingga mencapai kenaikan itu sekitar Rp10.000 nih per kilogramnya. Aktivitas di pasar tradisional di Aceh Singkil tampak tak seperti biasanya. Nah, di mana lapak-lapak pedagang ikan kini lebih terlihat tunggang akibat tipnya pasokan-pasokan ikan segar ya dari nelayan lokal. Nah, dalam beberapa pekan terakhir harga berbagai jenis ikan laut terus melonjak naik. Kenaikan harga bisa berkisar antara 10.000 hingga 20.000 per kilogram untuk hampir seluruh. Salah satu pedagang ikan yaitu Dr. Bansin pasar tradisional Rimau Kabupaten Gunung Kidul mengatakan untuk harga ikan tongkol yang biasanya ia jual seharga Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Untuk ikan gabu yang biasanya ia jual di harga Rp55.000 naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Nah, kalau untuk ikan dengkis ini ya, ikan dengkis ini kan pasok dari luar juga ya, itu yang biasa ya jual sekitar Rp35.000 kini naik menjadi Rp45.000 dan cumi-cumi ia bandrol harga sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp75.000. Nah, ini juga dikarenakan cuaca dan karena nelayan kesulitan untuk menangkap ikan di laut Singkil gitu ya. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk pasokan dan juga menstabilkan harga dan ya beban ekonomi warga di Aceh Singkil bisa stabil gitu. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Pak Kengon bersama Bang Ari.
7: Iya. Terima kasih. Mohon maaf, kenapa bilang cek. Ada apa, suara terdengar Bang? Bang Rizky? Oke, terima kasih Bang Rizky ya untuk info harga ikan ya hari ini ya. Bang, udah bisa kita udah bisa kita stok harga, ikan banyak-banyak nih Bang sebelum harganya naik Bang. Ya, Bang Rizky, terima kasih untuk infonya. Kita lanjut ya ke pendengar, ke RRI Melabuh. Ada Bang John ya. Apa kabar?
8: Baik, Bang Ari, sehat.
7: Alhamdulillah sehat. Bang John, ada info apa nih dari seputaran Melabuh, Bang John?
8: Melabuh ada imigrasi ini. Imigrasi Melabuh melakukan buat paspor nih. Buat paspor di kafe.
7: Ya.
9: Buat paspor di kafe.
8: Iya, di kafe nih.
9: Sambil minum kopi berarti ya.
8: Sudah buat di kafe untuk layanan masyarakat di HUT RI ke-81 di Melabuh ini.
7: Oke, lanjut Bang John.
8: Oke, dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, kantor imigrasi kelas 2 non-DPI Melabuh ini menghadirkan layanan paspor akhir pekan bagi masyarakat kota Melabuh di sekitarnya kemarin. Pelaksanaan layanan ini di luar hari jam kerja merupakan bentuk komitmen daripada kantor imigrasi kelas 2 non-DPI Melabuh dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah, fleksibel dan dekat dengan masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat momentum akhir pekan ini untuk mengurus kebutuhan paspor tanpa harus menyesuaikan dengan jadwal kerja pada hari biasa. Layanan paspor akhir pekan ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan HUT RI ke-81 Republik Indonesia sekaligus sebagai wujud nyata peringatan kualitas pelayanan publik pemilihan lokasi di salah satu kafe Jalan Swadaya kemarin nih. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-DPI Melabuh Niki Afri Museli menyampaikan bahwa pelaksanaan layanan paspor ini merupakan bentuk adaptasi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Itu dia informasi dari Melabuh untuk pembuatan paspor di akhir pekan di kafe sambil minum kopi itu.
9: Thank you. Bang John.
8: Ya, sudah. Karena kita mitra ya. Ya.

0: Baik, terima kasih Bang Ari. Kita akhiri kabar Aceh pagi hari ini ya. Nah, saat lagi kami akan menghadirkan program Halo RI dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, program jaringan yang akan dibawakan oleh Sabang. Terima kasih teman-teman Korwil 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan pendengar, kita ke informasi-informasi.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kabar Aceh di pagi hari ini dan juga sebelumnya Warta Berita Sentral di Radio Pro 3 Jakarta kita sudah ikuti bersama. Dan pendengar, kembali kita ke Radio Rimba Raya. Nah, pendengar di mana pun Anda berada, lintas informasi kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baiklah pendengar, satu informasi terkini di pagi hari ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda mengenai Bed Jamnas Kotingan Aceh Tengah promosikan budaya Gayo di tingkat nasional. Kotingan khawatir cabang Geraka Pramuka Aceh Tengah membawa misi memperkenalkan identitas budaya dan potensi daerah melalui Bed atau rencana pada Jambore Nasional di tahun 2026. Pembina pendamping Putri Kotingan Jamnas khawatir cabang Geraka Pramuka Aceh Tengah Priska mengatakan badge yang dibawa peserta tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tapi juga sebagai media untuk memperkenalkan berbagai ikon dan kekayaan budaya Takengon pada peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap anggota kotingan membawa sekitar 25 lembar badge untuk ditukarkan dengan peserta Jamnas dari daerah lain. Desain badge tersebut mengangkat sejumlah ikon Aceh Tengah, diantaranya Dalu Tawar, Kopi Gayo, Tunggu Aman Dimot, serta motif Kerawang Gayo. Melalui bis tersebut, anggota Pramuka Aceh Tengah diharapkan mampu memperkenalkan Takengon sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam, kopi Gayo, jarah, serta budaya Gayo kepada generasi muda dari berbagai penjuru Indonesia. Dan kami sudah sampaikan informasi di Lintas Informasi. Anda bisa ikuti Lintas Informasi berikutnya di siang nanti pada pukul 12. Dan bisa menunggu juga cepat nanti kami sampaikan satu informasi ke ruang dengar Anda di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di manapun Anda berada, masih dengan saya sendiri Panonara, masih kami temani ruang dengar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Dan pendengar, masih dengan program yang kami masih bawakan ke ruang dengar Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Anda bisa menantikan Halo Radio yang kami bisa bawakan pada pukul 9, dan juga nanti Cek Fakta yang bisa kami sampaikan nantinya ke ruang dengar Anda. Dan sekarang pendengar, sampai pukul 9, 1 jam ke depan, informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kami akan putarkan untuk menghibur ruang dengar Anda di pagi hari ini.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang.

0: Ah, jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI, for yay info.

Pendengar, masih dengan informasi yang bisa kami bawakan ke ruang lingkar Anda di pagi hari ini. Kali ini tentang tim Kemenhan Cek Administrasi Pawatan Aset Negara di Kodim 0119 Menar Meriah. Komandan Kodim, Letkol RPB Ardianto SH menerima kunjungan kerja tim Kementerian Pertahanan dalam rangka pengecekan administrasi Pawatan Aset Negara di lingkungan Kodim 0119 Menar Meriah Minggu 9 Agustus tahun 2026. Tim Kemenhan yang dipimpin Kolonel Laut Tejaya Sumakna tersebut disambut langsung oleh Dandim 0119 Menar Meriah didampingi Kepala Staf Kondim Dandim 0119 PM Letkol RPB Ardianto SH mengatakan kunjungan kerja tim Kemenhan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus memastikan pengelolaan dan pemanfaatan aset negara di lingkungan Kodim 0119 Menar Meriah dapat dilaksanakan secara tertib, optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menambahkan kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi antara Kemenhan dengan satuan teritorial yang berada di Kabupaten Menar Meriah, khususnya Kodim 0119 Menar Meriah.

0: RTI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, for Yay Info.

Pendengar, dimanapun Anda berada, sebelum cek fakta, nanti kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami sampaikan masih dengan informasi di pagi hari ini. Kali ini, Babinsa Koramil 06 Bukit, dampingi petani, dukung program ketahanan pangan. Pendengar, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di wilayah binaan, Babinsa Koramil 06 Bukit terus aktif melakukan pendampingan kepada para petani. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Baleatu, Kecamatan Bukit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, Minggu 9 Agustus tahun 2026. Pembisa Koramil 06 Bukit, Sarda Emirja, mengatakan kegiatan pendampingan tersebut merupakan kegiatan rutin sekaligus bentuk kepedulian dan dukungan TNI Angkatan Darat terhadap peningkatan produktivitas pertanian serta kesejahteraan masyarakat di wilayah binaan. Dan mendengar dalam kegiatan tersebut, pembisa turun langsung ke lahan pertanian dan berkomunikasi dengan para petani untuk mengetahui perkembangan tanaman. Selain itu, pembisa juga memberikan motivasi agar para petani tetap semangat dalam mengelola lahan pertanian.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta kami sampaikan ke ruang lingkar Anda sudah pada pukul 9 waktu Indonesia Bukit Merat. Mengenai Sultan Brunei bagi-bagi dana bantuan dalam hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam maksud kami Hasanal Bolka membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turmehawk.id melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam www.mpa.gov.bm. Tak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahannya terdapat kejanggalan yang salah satunya terlibat dari gerakan bibir yang tak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan hyperaction, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas mencapai 99,9%. Kami sudah sampaikan informasi cek fakta. Anda bisa nantikan cek fakta berikutnya yang bisa kami bawakan di siang nanti di RRI Pro 1 Rimba Raya di sela-sela Pro Dangdut di RRI frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar dimanapun Anda berada, mari kami bawakan selama 1 jam ke depan di hari Senin di tanggal 10 Agustus tahun 2026. Halo RRI yang akan kami bawakan selama 1 jam ke depan.
2: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI, hadir untuk

Baik, pendengar, Hello Ready, kami bawakan kerwandingan Anda di hari Senin dengan saya sendiri, penonton yang akan bawakan acara ini hingga berpukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Pendengar, di Hello Ready Anda bisa dukung keluhan mengenai fasilitas yang mungkin sedang Anda mau keluhkan di sekitar pendengar, mungkin jalan rusak, pelayanan yang lama, ataupun fasilitas yang mungkin kurang memadai sekitar pendengar. Silakan chat aja dukungan keluhannya, sertakan nama dan alamatnya biar kami tampung ulasannya di nomor 0853-817-93206. Atau bisa juga pendengar kasih saran dan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan ke ruang lingkaran Anda di RRI Pro 1 Rimba Raya di nomor yang kami sebutkan tadi. Chat aja di Halo RRI. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, kami masih putarkan lagu-lagu pop Indonesia, pendengar, sembari menunggu dukungan keluhan yang masuk. Mari kita nikmati lagu berikut ini.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayosilam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami bisa menunggu kebersamaan pendengar di Halo RRD di pagi hari ini. Jadi silakan adukan keluhan pendengar di Halo RRD bagi pendengar yang mau adukan keluhan mengenai fasilitas, pelayanan, ataupun yang lainnya terkait dengan pemerintah, bisa adukan keluhan di Halo RRD. Saran dan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan ke pendengar Anda juga bisa, catat aja. Sertakan nama dan alamatnya biar kami tambung ulasannya. Catat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan masih dengar lagu Pop Indonesia pendengar. Jadi sampai bersama kami. Kami menunggu kebersamaan pendengar. Catat aja pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi.

Sumang Plangkahan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang bertujuan untuk menjaga batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis, bahkan wanita dewasa pun dilarang dan tabu bepergian ke tempat yang sunyi atau jauh dari pandangan orang banyak, apalagi bersama lawan jenis yang bukan muhrim. Bahkan dengan muhrim yang sebaya pun dianggap tabu, yang dalam adat Gayo disebut kemali atau hal yang dilarang.

Semayang Gemasih artinya kasih sayang. Konsep ini berkaitan dengan perilaku terpuji dalam Islam. Dalam ungkapan bahasa Gayo, nilai Semayang Gemasih ini tercantum dalam peribahasa kasih entilaneh, sayang entilelang. Hal ini berkaitan dengan perlunya kemampuan bertindak proporsional serta adil dalam memberikan kasih sayang agar tidak menimbulkan kesombongan.

Pendengar dimanapun Anda berada, gak terasa juga kebersamaan kita di Holerani tersisa tinggal 30 menit lagi. Di pagi hari ini kami masih buka untuk dukungan keluhan di Holerani ataupun kasih saran dan kritik juga bisa mendengar. Silakan chat aja di nomor 0833-8179-3206. Silakan mendengar, kami masih menunggu kebersamaan mendengar di Halo RRD. Dan masih dengar lagu-lagu pop Indonesia mendengar, jadi tetap stay di RRD Pro 1 Rimba Raya. Karena mendengar, kami masih memutarkan lagu-lagu yang kami sudah persiapkan dan juga kami masih menunggu kebersamaan mendengar di Halo RRD. Oh, yeah.

0: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Baik, pendengar, kebersamaan kita sedikit lagi selesai. Dan pendengar yang mau adukan keluhan, kami mohon maaf karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Halo, RRD, bisa Anda ikuti kembali pada hari Jumat pada pukul yang sama. Ini mulai pada pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kebersamaan kita sudah selesai. Gak terasa ya pendengar, kebersamaan kita sudah sampai saat ini. Sudah kami temani dengan berbagai program, lagu, dan informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya untuk Anda selama 5 jam ke belakang. Kami ucapkan juga terima kasih atas partisipasi pendengar dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di perbicaraan yang sewa ini. Dan Anda bisa nantikan akan siaran kembali yang semuanya hadir untuk temani ruang dengan Anda selanjutnya hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bukit Barat. Terima kasih kembali dan saya Panunara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi. Dan untuk Anda di pagi hari ini, senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani aktivitas Anda. Nah pendengar, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pengaruh utamaan gender dengan topik Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera, Masyarakat Maju. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga, kemudian lingkungan kerja, dunia pendidikan, ekonomi, hingga kehidupan bermasyarakat. Ketika perempuan mendapatkan kesempatan untuk berkembang, memperoleh pendidikan, memiliki akses terhadap ekonomi, serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh perempuan itu sendiri, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat. Nah, sambil kita membahas tema tersebut, pendengar, tentu kurang lengkap kalau tidak ditemani musik pilihan. Kali ini kita hadirkan rock cover yang selalu menemani Anda hingga nanti pendengar. Dan masih kita lanjutkan, hari ini kita sedang mengangkat tema Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera, Masyarakat Maju. Ya, kalau kita berbicara tentang perempuan berdaya, bukan berarti perempuan harus berjalan sendiri atau mengambil alih peran siapapun pendengar ya. Jadi perempuan berdaya adalah perempuan yang memiliki kesempatan, kemudian pengetahuan, kemampuan, rasa percaya diri, serta akses yang sama untuk berkembang. Dan yang tidak kalah penting pendengar, pemberdayaan perempuan juga membutuhkan dukungan dari keluarga. Kemudian keluarga itu adalah tempat pertama seorang belajar tentang kesetaraan, kemudian saling menghargai, bertanggung jawab, ya berbagi tanggung jawab, dan juga mengambil keputusan bersama. Jadi pendengar, kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tetapi tentang bagaimana laki-laki dan perempuan dapat saling mendukung dan memiliki kesempatan yang adil. Kita lanjutkan kembali pendengar setelah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Payah Gajah, Simpang Tiga Redlong.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah. Aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Pendengar, dari dua lagu rock cover tadi, kita kembali pada pembahasan mengenai perempuan berdaya. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari pendengar, di dalam keluarga misalnya, perempuan bisa berperan sebagai ibu, kemudian istri, anak maupun anggota keluarga yang ikut menopang kehidupan rumah tangganya. Di masyarakat banyak perempuan yang menjadi pelaku UMKM, petani, kemudian pedagang, tenaga pendidik, setelah itu tenaga kesehatan, aparatur pemerintahan, hingga penggerak berbagai kegiatan sosial lainnya pendengar. Karena itu memberikan ruang kepada perempuan untuk berkembang berarti ikut membuka peluang bagi kemajuan keluarga dan juga masyarakat kita tentunya. Namun tentu saja pemberdayaan perempuan harus berjalan bersama dengan tanggung jawab, kemudian pendidikan, perlindungan, serta lingkungan yang aman yang juga mendukung lah ya pendengar ya. Dan pendengar, mari kita bangun keluarga yang saling menghargai, mulai dari hal sederhana, berikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat, hargai kemampuan perempuan dan laki-laki secara berimbang, bagikan pekerjaan rumah tangga secara adil, dan yang paling penting jangan membatasi seseorang hanya karena jenis kelaminnya pendengar. Karena ketika setiap orang diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai kemampuan dan potensinya, maka keluarga menjadi lebih kuat dan masyarakat pun menjadi lebih maju. Sekarang waktunya kembali menikmati lagu rock cover yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu ya.
2: Lo, Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Mama.
6: Iya, Nael.
5: Kok orang itu bangsa pedelangan sih, Mama?
6: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
5: Iya, Ma. Bangsa pedelangan itu kan dorok. Apalagi

0: sana tuh kita. Masa orang bosan kalau gitu, anak kecil aja tahu uang siapa harus di tempatnya.
1: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Hai, for yay info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info.
4: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, semoga lagu tadi semakin membuat suasana pagi menjelang siang ini semakin semangat tentunya. Dan kita kembali ke tema pengaruh setaraan gender. Ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama, perempuan berdaya bukan berarti meninggalkan keluarga, pendengar ya. Justru dengan dukungan yang tepat, perempuan dapat berkontribusi lebih besar bagi kesejahteraan keluarga. Ya, misalnya melalui pendidikan, kemudian keterampilan, pekerja usaha, maksudnya pekerjaan dan juga usaha maupun berbagai aktivitas produktif lainnya. Begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki juga memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya keluarga yang setara dan harmonis. Karena keluarga sejahtera bukan dibangun oleh satu orang saja. Keluarga sejahtera itu dibangun bersama, pendengar ya. Ya, untuk Anda yang sedang bekerja, berkendara, bersantai ataupun sedang beraktivitas di luar sana, pendengar, tetap semangat menjalani hari ini. Dan jangan lupa, perempuan berdaya, keluarga sejahtera, masyarakat maju. Dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, dibutuhkan dukungan dari keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, lingkungan kerja, dan pemerintah. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat, pendengar, berikan kesempatan, dengarkan pendapat, hargai kemampuan, lindungi dari kekerasan dan juga diskriminasi, serta bangun lingkungan yang memungkinkan setiap orang berkembang secara adil. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga mendapatkan manfaat, ketika keluarga sejahtera, masyarakat menjadi lebih kuat. Dan ketika masyarakat maju, maka pembangunan pun akan semakin berkualitas, pendengar ya. Dan tidak terasa, pendengar, kebersamaan kita dalam program pengaruh setaraan gender ini dengan topik kita hari ini, perempuan berdaya, keluarga sejahtera, masyarakat maju, segera berakhir. Ya, saya mengajak kita semua untuk terus membangun keluarga yang saling menghargai, memberikan kesempatan yang adil, serta mendukung perempuan dan laki-laki agar dapat berkontribusi sesuai potensi masing-masing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Asman pamit dalam program ini, mendengar dan masih menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

0: Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Halobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Halobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Halobah. Halobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Halobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace. Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
5: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
5: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2020.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Platnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil.

0: dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
1: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
2: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
1: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya. Daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info. Intermezzo.
2: Cep,
0: ada tebakan lagi.
3: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
3: Apa ya?
0: Apa?
3: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
4: Wow.
0: Intermezzo.
5: Mama.
6: Iya, Nael.
5: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
6: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
5: Iya, Ma. Bisa pedulangan, itu kan dorong.

bisa nahduk kita. Masa orang bosan kolor gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Nah pendengar, sebagai penutup jumpa kita dalam program ini, pendengar, hadir kembali satu lagu rock cover yang akan menemani Anda. Setelah itu kita bergabung dalam program musik tradisional dan budaya, kali ini dari Padi Ribon dengan Begitu Indah Ke Ruang Dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Saya nasi beruang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
5: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
6: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
5: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
6: Yo, ro aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
5: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
6: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
5: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, rey.
6: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Intermezzo.
1: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Mas.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar tuh kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: FYI for yay info.
4: Satu, dua, tiga.
5: Dari tempat. Dari di tempat.
4: Udah, capek. Berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
6: Oke. Thank you.

0: peroksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian, tahun 1767, seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785, minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola, karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang, dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya?
2: Oh, iya.
1: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pengenalan. Yaitu melestarikan didong Gayo sebagai warisan budaya dan identitas masyarakat Gayo, pendengar ya. Jadi didong bukan sekedar seni pertunjukan, di dalamnya terdapat syair, kemudian petuah, cerita, nasihat, humor, kritik sosial, serta nilai-nilai kehidupan yang disampaikan melalui perpaduan vokal, tepukan tangan, dan gerakan yang khas. Nah, tentunya pembahasan tentang budaya Gayo akan semakin lengkap kalau ditemani dengan lagu-lagu Gayo. Untuk itu, pendengar, sudah hadir tadi beberapa lagu Gayo ke ruang dengar Anda. Ya, berbicara tentang didong, kita sedang berbicara tentang salah satu kesenian yang memiliki tempat khusus dalam kehidupan masyarakat Gayo. Didong tumbuh dan berkembang sebagai media untuk menyampaikan berbagai pesan. Melalui syair-syair, para pelantun didong dapat menyampaikan nasihat kepada generasi muda, penghormatan terhadap adat, kecintaan terhadap kampung halaman, hingga pesan-pesan kehidupan bermasyarakat. Inilah yang membuat didong memiliki nilai yang sangat penting, karena sebuah kesenian akan menjadi semakin bermakna ketika bukan hanya indah untuk didengar, tetapi juga membawa pesan dan juga nilai kehidupan. Ya, pendengar, salah satu tantangan dalam melestarikan kesenian tradisional adalah bagaimana membuat generasi muda tetap merasa dekat dengan budaya sendiri. Di tengah perkembangan teknologi dan masuknya berbagai budaya dari luar, generasi muda memiliki begitu banyak pilihan hiburan. Karena itu, budaya lokal juga harus hadir dengan cara yang menarik dan mudah diterima. Didong dapat diperkenalkan melalui sekolah, sanggar seni, kegiatan masyarakat, festival budaya, media sosial, hingga ruang-ruang digital. Anak-anak muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga perlu diberikan kesempatan belajar, tampil menciptakan karya, dan mengembangkan didong dengan kreativitas mereka. Dengan demikian, didong tidak hanya menjadi cerita dari masa lalu, tetapi tetap hidup dan berkembang di masa sekarang. Ya, pendengar, melestarikan didong tidak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal sederhana, mengenal, kemudian mendengarkan, lalu mempelajari, dan akhirnya ikut mempraktikkan serta memperkenalkannya kepada generasi berikutnya. Karena kalau bukan kita yang mengenal dan menjaga budaya sendiri, siapa lagi, pendengar ya? Ya, semoga lagu-lagu Gayo yang kita hadirkan tadi semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap seni dan juga budaya daerah ini, pendengar. Didong mengajarkan kita bahwa tradisi dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan, membangun kebersamaan, dan memperkuat identitas masyarakat. Ya, di dalam sebuah persembahan didong terdapat kebersamaan. Antaranya ada kekompakan, ada kreativitas, dan kemampuan bertutur. Dan ada nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, pendengar. Ya, karena itu mari kita tempatkan didong bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang harus kita rawat bersama tentunya. Ya, tidak terasa, pendengar, sudah cukup jauh kita berbincang tentang didong Gayo, namun kebersamaan kita masih berlanjut. Ya, mohon maaf, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di edisi hari ini. Sudah di penghujung program musik tradisional dan budaya edisi Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya, Yasman, dalam tema melestarikan didong Gayo sebagai warisan budaya dan identitas masyarakat Gayo. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah kecintaan kita terhadap seni dan budaya Gayo. Terus cintai budaya kita, terus dengarkan musik Gayo, dan mari bersama-sama menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah generasi masa kini dan masa yang akan datang. Saya Yasman pamit dalam program ini, pendengar, dan selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Redlung, Menemriah, dan sekitarnya tepat pada pukul 12:38 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Payagajah, Simpang 3 Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Fasolli fa inna sholata shifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Kita nanti nak kabar serlo ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingen Munyawah Nike Berserloni Tarlo Senin 10 Agustus 2026. Saudara urum kami Budi, inilah ke Berserloni selengkapnya. Kawasan Kedai Kampung Jegetayu Kecamatan Jagong Jeget Aceh Tengah Minggu Mane 9 Agustus Musiut. Peristiwa terjadi sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat. Erani Arora menyawah Nike Berserloni.
2: Kawasan Kedai Kecamatan Jagong Jeget tepati Kampung Jegetayu Aceh Tengah Minggu Mane 9 Agustus 2026 Musiut. Peristiwa terjadi sekitar jam 11.00 waktu Indonesia Barat. 96 bangunan pemeh Musiut. Berdasarkan data aparat Kampung Jegetayu, si sawahan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, musibah Musiut ini berdampak ke 60 kepala keluarga atau 243 jiwa. Ada 96 bangunan si Musiut, 73 rumah pribadi, sementara bangunan si Musiut lainnya gunanan kin tempat usaha di masyarakat. Selain masyarakat taring kurung sumber penghasilan, rua warga pelaporan mengalami luka karena Musiut. Musibah ini terdampak langsung ke paling titik 23 pelaku usaha si Mosop tempat mengenal napkahi. Jumlah kerugian akibat peristiwa ini tengahuan pendataan nilai. RRI Takingen, Erani Arora, Munyawahni Kabar Serludi.
1: Gerelemem mari kejadian Musiut di kawasan Pasar Jagong Jeget, Bupati Aceh Tengah Hail Yoga Rumes KPK terkait meninjau langsung lokasi tersebut di Kecamatan Jagong Jeget. Erani Arora menyawahni ke Berserloni.
2: Bupati Aceh Tengah Hail Yoga Murum SKPK terkait meninjau langsung lokasi Musiut di kawasan Pasar Jagong Jeget, Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Gerelemem mari kejadian. Kunjungan si berlangsung sawah kukulam ikin montong secara langsung guna kondisi ni warga si terdampak segergus memastinan penanganan urum kebutuhan di korban si kona musibah Musiut. Bupati berdialog urum warga dan menengok kondisi bangunan si ngemeh Musiut si terjadi sekitar jam 11.00 waktu Indonesia Barat. 96 bangunan pemeh Musiut dan berdampak 60 kepala keluarga atau 243 jiwa. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memastikan penanganan pasca bencana. RRI Takingen, Erani Arora, Munyawahni Kabar Serludi.
1: Wakil Bupati Bener Meriah Armia didampingi Ketua BKMT Bener Meriah menghadiri kegiatan pengabdian ku masyarakat si selenggaranan Politeknik Pelayaran Malahayati Kementerian Perhubungan. Erani Arora menyawahni ke Berserloni.
2: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia didampingi Ketua Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Bener Meriah Nyonya Puspitawati Armia menghadiri kegiatan pengabdian ku masyarakat si selenggaranan Politeknik Pelayaran Malahayati Kementerian Perhubungan. Kegiatan berlangsung di Aula Huntara Kampung Tunyang, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah. Kin bagian dari upaya menosah kontribusi dan manfaat nyata kin masyarakat melalui kegiatan sosial, edukasi, serta penguatan kapasitas masyarakat. Hadiri Wakil Bupati Bener Meriah, Urum Ketua BKMT menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah kin berbagai program pengabdian urum kegiatan kemasyarakatan si ilaksananan lembaga pendidikan atau pe instansi pemerintah. Wan kesempatan oleh Wakil Bupati Insinyur Haji Armia unyawahan apresiasi kin Politeknik Pelayaran Malahayati Kementerian Perhubungan sehingga memilih Kabupaten Bener Meriah khusus si Kampung Tunyang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ku masyarakat. Menuruti sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, urum masyarakat, menjadi bagian penting wan pembangunan sinume tina berorientasi ku infrastruktur, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. RRI Takingen, Erani Arora, kin kabar serluni, munyawah.
1: Biak saudara ngekami sawahan ke Berserloni ari RRI Takingen, nantinen ke Berserloni selanjutnya jeplo wan jam 1 ruhul. Brijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Berserloni produksi RRI Takingen. Jilupan program ke Berserloni.

Baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti kebersamaan bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Mendengar saat ini kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0853-8179-3206. Bagi Anda yang bergabung, kami nantikan terus pendengar. Dan untuk mengawali kebersamaan kita hari ini hadir dua lagu dari Amris Arifin ke ruang dengar Anda.

nafasku. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, mesti terucap selamat siang dan selamat bergabung bersama saya Yasman dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan 2 jam ke depan pendengar, mulai dari pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan menemani aktivitas Anda dengan sajian lagu-lagu dangdut pilihan tentunya, sekaligus membawa semangat semarak Agustus menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, RRI Rimbaraya hadir menemani Anda. Buat para pendengar yang ingin bergabung, menyapa, ataupun mau kirim-kirim salam ya, kita nantikan terus di WhatsApp 0853-8179-3206. Dan pendengar, semangat Agustus semakin terasa ya, bendera merah putih mulai menghiasi lingkungan kita. Dan berbagai kegiatan dan perlombaan mulai dipersiapkan, semuanya menjadi bagian dari cara kita menyambut dan juga mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, buat Anda yang sedang mendengarkan, jangan hanya diam saja pendengar, kita nantikan terus atensinya di 0853-8179-3206. Kita lanjutkan kembali dengan dua lagu dangdut berikutnya, tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan.

Dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo.
3: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
4: Wah, keren.
2: sampai sekarang masih hidup sih?
3: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Intermezzo.
4: FYI for yay info. Pulpen pink gue kemarin mana?
5: Tuh, di atas meja, cari aja.
4: Mana sih?
5: Ah, biar itu aja gak bisa.
4: Gak ada.
5: Nih.
4: Itu kan bukan pink.
5: Oh, bukan ya?
4: Bukan.
5: Ini sumpit ya.
4: Balikin pulpen gue.
5: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
4: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
5: Aduh, gak ada, gimana dong?
4: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
5: Lah, itu.
4: Apa?
5: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
2: FYI for yay info.
6: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
7: Tren apaan ini?
6: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
7: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
6: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
7: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
6: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagaimana pendengar? Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan tadi bisa membuat suasana siang Anda semakin asik dan tentunya bersemangat ya. Apalagi saat ini kita sedang berada di bulan Agustus, penuh bulan apa? Bulan yang penuh semangat nasionalisme tentunya ya. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang pejuang dan juga para pahlawan kita, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, menjaga persatuan dan terus memberikan yang terbaik bagi daerah dan negeri kita tercinta ini. Dan tentunya pendengar, sambil menikmati musik dangdut kesayangan Anda, bagi yang belum bergabung silakan bergabung di WhatsApp 0853817932006. Dua lagu berikutnya segera kami hadirkan, tetap bersama kami di siang hari ini tentunya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
3: Baik, Bu.
2: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
3: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
2: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
3: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
2: Ya tuangkan santannya toh.
3: Udah juga. Apa lagi, Bu?
2: Kalau sudah, kasih salam.
4: Selamat pagi menjelang siang.
2: Lola Dala.
5: Intermezzo.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya, imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for yay info.
3: Pulpen pink gua kemarin mana?
4: Tuh, di atas meja, cari aja.
3: Mana sih?
4: Biar itu aja gak bisa.
3: Gak ada.
4: Nih.
3: Itu kan bukan pink.
4: Oh bukan ya?
3: Bukan.
4: Ini sumpit ya.
3: Balikin pulpen gue.
4: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
3: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
4: Aduh, gak ada, gimana dong?
3: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya balikin, mana?
4: Lah itu.
3: Apa?
4: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
3: FYI, for yay info.

0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan ikut meramaikan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk mendengar. Yang baru saja menyalakan radio, Anda sedang bersama Yasman tentunya di RRI Rimbaraya 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Pendengar, suasana Agustus semakin dekat dengan puncak peringatan kemerdekaan ya. Mari kita semarakan bulan kemerdekaan ini dengan semangat kebersamaan, berbeda pilihan lagu, berbeda selera musik, tapi tetap satu dalam kebersamaan tentunya ya. Nah sekarang waktunya kita bacakan dulu atensi yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak penyiar katanya. Dengan segala hormat dalam memperingati 17 Agustus 2026 dan tidak lupa pula Pro Dangdut, katanya request lagu dari vokalnya Roma Irama judulnya Perjuangan dan lanjutkan vokal yang sama judulnya Doa. Salam buat semuanya pecinta musik dangdut di mana saja berada. Semoga sehat dan selalu berbahagia beserta keluarga. Salam dari Wong Deso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditunggu lagunya buat Pak Rohimun yang sudah bergabung. Terima kasih kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung tentunya. Ya pendengar, tidak terasa kita sudah melewati beberapa lagu bersama ya. Buat Anda yang sedang bekerja, kemudian berkendaraan, bersantai di rumah maupun sedang menikmati waktu istirahat siang Anda, ya terima kasih sudah menjadikan RRI Rimba Raya sebagai teman siang Anda. Dan pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Di kesempatan hari ini kita angkat dulu untuk penelepon. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Kak Sarah ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya siang hari ini Kak Sarah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, mudah-mudahan sehat selalu Kak Sarah ya.
1: Amin.
0: Lagu kita apa ini siang hari ini Kak Sarah?
1: Lagunya dari Iis Dahlia ya, Kecewa.
0: Kecewa, oke baik. Salam-salamnya?
1: Salam untuk semua penyiar, untuk semua pendengar. Semoga sehat selalu.
0: Oke, itu aja Kak.
1: Itu aja ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nah baik mendengar, langsung saja kita hadirkan lagu requestannya dari Pak Rohimun, Perjuangan dan Doa dan Selalu, maksud kami, dan selanjutnya dari Iis Dahlia, Selalu Kecewa. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami terus di RRI Rimbaraya. Bagi yang ingin bergabung, kami nantikan terus di WhatsApp 0853 8179 3206.

0: Penting gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar gue aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih, nih, nih, nih, nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for yay info.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
5: Intermezzo.
6: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
7: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
6: Karena kakek ketinggalan pesawat.
5: Intermezzo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, sudah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, namun kebersamaan kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, masih terus berlanjut, pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang sudah memberikan atensi dan kebersamaannya. Semarak Agustus bukan hanya terlihat dari merah putih yang berkibar, tetapi juga semangat dari masyarakat dalam memeriahkan bulan kemerdekaan ini tentunya. Ya, mari kita jaga semangat persatuan kebersamaan itu, dan tentunya kita bacakan kembali atensi yang sudah masuk. Assalamualaikum Bang Penyiar, waalaikumsalam. Bang Joy di Ponsai katanya ingin request lagu dari Roma Irama, judulnya Pengorbanan. Oke, baik, ditunggu lagunya Bang Joy. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu aja, merdeka, merdeka, katanya, baik. Terima kasih Bang Joy yang sudah bergabung bersama kami di edisi hari ini 10 Agustus 2026, dan masih kita nantikan untuk yang lainnya bergabung, pendengar ya. Ya, karena bulan Agustus ini adalah momen untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan kita sekaligus memperkuat rasa cinta kita kepada Indonesia tentunya. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan semangat gotong royong dan juga kebersamaan tentunya. Dan sebelum kita menuju penghujung acara, masih ada beberapa lagu dangdut pilihan yang akan menemani Anda. Lagu requestan Bang Joy di Ponsai kita hadirkan tentunya. Selamat siang menjelang sore, dan masih dari Jalan Tulnangka Payagajah, Simpang Tiga Redlung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas Tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info.
5: Aduh, kenapa sih?
6: Banget tuh petir.
5: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
6: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
5: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
6: Terus?
5: Kecuali kalau sembar petir.
6: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
5: Jangan sampai.
6: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
5: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
6: Oh begitu.
5: Oh.
6: Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
5: Buat apa?
6: Buat ngojek.
4: FYI for Yay Info.
7: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
8: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
7: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu lho.
8: Mama ini. Itu laundry, Ma.
7: Hah? Laundry, toh?
4: Intermezzo.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya, pendengar RRI Imbaraya dimanapun Anda berada, tidak terasa 2 jam sudah kita lewati bersama dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saya Asman mengucapkan terima kasih atas seluruh atensi, salam, kemudian request, dan kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada selama penyiaran terdapat kata-kata yang tidak kurang, maksud kami kata-kata yang kurang berkenan ataupun lagu request yang belum sempat kami putarkan. Tetap kobarkan semangat kemerdekaan pendengar, mari kita sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita, persatuan, dan kebersamaan. Dari Jalan Betul Nangka, Payagajah, Simpang Tiga Redlung, saya Yasman pamit undur diri. Tetap dengarkan RRI Rimbaraya 90,1 FM karena dangdut adalah kita. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda tentunya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam sejahtera juga untuk kita semuanya. Pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Bang Cibro ya dalam program UMKM Bicara, ruang berbagai cerita, inspirasi, pengalaman, dan strategi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk terus tumbuh, berkembang, dan naik kelas. Pendengar, berbicara tentang UMKM kuliner, tentu kita tidak hanya berbicara tentang makanan yang enak. Di balik sepiring makanan, sebungkus kerupuk, siomay, juga kuih atau berbagai produk kuliner lainnya, ada cerita tentang perjuangan, kreativitas, keberanian, dan mengambil peluang hingga bagaimana sebuah produk dari dapur bisa menembus pasar dan dikenal oleh masyarakat. Nah, pendengar, sebagaimana sebenarnya perjalanan tersebut? Ada tantangan yang dihadapi pelaku UMKM kuliner. Bagaimana cara menjaga kualitas produk sekaligus menarik konsumen di tengah persaingan yang semakin beragam. Untuk membahasnya sore ini, pendengar, kita sudah bersama dengan kakak kita, Jubaidah Hermawan, yang merupakan ketua UMKM Paguyuban Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar nih, Kak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih ya sudah berbagi waktu bersama dengan RRI Rimba Raya nih, Kak.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, baik, kita langsung nih sepertinya ya kepada kakak kita Zubaidah ya. Sebelumnya kita sebelum berbicara lebih jauh tentang UMKM kuliner nih, boleh nggak dicerita kepada kita pendengar RRI Rimba Raya seperti apa UMKM Paguyuban Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah dan bagaimana awal terbentuknya ini?
1: UMKM Paguyuban Baraya Sunda Aceh Tengah, yeah, awal terbentuknya setelah berdirinya Paguyuban Baraya Sunda Aceh Tengah, mm-hmm, yang mendapatkan legalitas dari pemerintah daerah. Mm-hmm. Dan sampai sekarang sudah genap 1 tahun Paguyuban Baraya Sunda Aceh Tengah yang diperkuat dengan koperasi Paguyuban Baraya Sunda Aceh Tengah, memberi dampak optimisme untuk memajukan UMKM di daerah Aceh Tengah.
0: Oke, sebenarnya sangat ini Kak ya, sangat mendasar daripada tujuan daripada UMKM Paguyuban Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah ini sendiri ya.
1: Betul.
0: Kalau melihat anggotanya ini terdiri dari apa saja nih Kak?
1: Terdiri dari batagor, kerupuk, ciomang, cilok, mm-hmm, roti, dan lain-lain.
0: Oke, banyak sekali jenisnya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, kalau menjadi latar belakang Kak, atau semangat para anggota ya untuk membangun dan mengembangkan paguyuban UMKM ini seperti apa Kak? Apa latar belakangnya?
1: Oh, latar belakang yaitu yang pertama semangat untuk mengembangkan UMKM. Mm-hmm. Kami bersama anggota yakin bahwa UMKM kami di bidang kuliner sudah familiar baik di lokal maupun nasional. Mm-hmm. Contoh semua tahu dengan kuliner siomay Bandung, yeah, batagor Bandung, mm-hmm, kerupuk Bandung, dan mm-hmm, lain-lain.
0: Yeah.
1: Gitu.
0: Oke, baik, kalau kita melihat produknya ini kan banyak rata-rata dari luar daerah nih Kak ya, dari Bandung utamanya karena mungkin sebagian besar anggotanya adalah bersuku Sunda ya. Apakah sampai saat ini Kak di Takengon sendiri ini diterima untuk jajanan-jajanan yang berasal dari luar? Kalau Kakak melihatnya seperti apa? Apakah ini sudah juga dirasakan oleh lidah-lidah lokal dan atau mungkin dari makanan yang Sunda tersebut memang sudah dikombinasikan dengan rasa dan cita rasa lokal sendiri Kak? Seperti apa nih Kak?
1: Oh ya, sudah ya. Sudah di apa namanya, alhamdulillah sudah mencakup di lidah masyarakat Gayo, yeah. Kami menginginkan rasa dari Jawa sama Gayo, jadi kami gabungkan supaya maksudnya rasa lidahnya Gayo enggak hilang, yeah, jadi Sundanya enggak hilang begitu.
0: Oke, baik, luar biasa nih ya. Dan tentunya juga untuk lidah lokal sendiri ini sudah terbiasa dengan cita rasa yang dari Bandung nih Kak ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Baik. Mungkin kalau dari masyarakat sendiri yang mungkin yang mempunyai kemampuan memasak dan membuat produk kuliner, tetapi masih ragu untuk menjadikan usaha, apa langkah pertama yang sebaiknya mereka lakukan, Kak? Mungkin di pendengar kita nih, ada yang ingin coba-coba juga untuk mengusahakan, ya kan? Bagaimana usaha kuliner ini bisa berjalan? Apa saja yang harus mereka lakukan, Kak?
1: Yang harus mereka lakukan yaitu pertama harus berani.
0: Yes, ya, yeah, betul.
1: Berani, karena kan namanya juga usaha mikro kecil dan menengah, yaitu betul. UMKM kan. Kita harus berani kan, harus dari kecil dulu. Setelah itu kan kita nanti baru ke besar,
0: ya
1: kan? Dengan peningkatan kualitas produk agar memastikan bahwa bisnis tersebut bisa berkembang di daerah Takengon Aceh Tengah ini.
0: Oke, baik. Kalau menurut Kak Jubaidah ini, mana yang lebih penting? Rasa, kemasan, atau harga, atau juga promosi? Dan mengapa, Kak? Kalau melihat usaha daripada UMKM ini sendiri.
1: Yang pertama kita harus rasa ya.
0: Iya.
1: Karena rasa itu kan kalau tidak tidak pas di lidah kan rasanya tidak enak gitu.
0: Iya, yeah,
1: jadi
0: betul.
1: Kita harus rasa dulu. Yang kedua baru kita ini ke kemasan. Dan rasanya juga tidak boleh berubah-ubah. Contohnya umpamanya kita membuat suatu somai, rasanya pertama kita udah enak, yang kita mengurangi rasa tersebut. Kita harus walaupun pengedaran kita berkurang, rasa tidak boleh berkurang, rasa harus tetap.
0: Iya, oke.
1: Konsisten, ya.
0: Oke. Kalau harga sendiri, Kak, seperti apa? Atau juga promosi, apakah juga berpengaruh daripada pemasaran daripada misalnya siomay yang akan kita jual kepada masyarakat?
1: Kita harus mengikuti itu ya, mengikuti tren yang kompetitif dan sistem promosinya internal. Kan melalui organisasi Paguyuban Baraya Sunda Jaya, seperti contohnya promosi kita di medsos juga kan, dan bisa menyajikan makanan yang digagas UMKM kami dalam acara-acara, bisa memesan gitu.
0: Baik, kemudian begini, Kak, sebagai pelaku UMKM atau sebagai ketua UMKM di komunitas Baraya Sunda Jaya, ya, bagaimana memastikan kualitas dan cita rasa produk agar tetap konsisten? Ini kan produk yang dihasilkan ini banyak nih, ya kan? Kemudian Kakak sebagai ketua UMKM itu sendiri, apa yang Kakak lakukan dengan produk-produk yang ada dan produk-produk yang dipasarkan kepada masyarakat? Apakah senantiasa dievaluasi atau seperti apa, Kak? Halo, halo Kak, masih? Iya, silakan, silakan. Oh iya, silakan Kak, silakan. Untuk pertanyaannya tadi, Kakak kan sebagai ketua UMKM ya, bagaimana senantiasa memastikan agar kualitas dan cita rasa produk agar tetap konsisten, terutama ketika jumlah pesanan mulai meningkat nih Kak, seperti apa? Kan banyak nih produknya ya, ada kerupuk juga, ada siomay, ada yang lain-lainnya juga.
1: Ya, benar. Sebenarnya bukan itu bukan masalah ya. Sebenarnya kalau masalah pemasarannya kami langsung dari karyawan ya.
0: Iya.
1: Karyawannya langsung turun ke lapangan menuju warung-warung atau konsumennya masing-masing di seluruh wilayah Aceh Tengah dan Souvenir Meriah juga ada.
0: Iya.
1: Sudah mempunyai langganan masing-masing.
0: Oke.
1: Sebenarnya harus saya sebagai ketua UMKM yaitu mendorong anggota-anggota saya supaya kedepannya lebih giat lagi dalam menjalankan UMKM ini, dan kita jangan patah hati, patah semangat lah untuk UMKM ini. Kita harus terus berjuang.
0: Gimana
1: orang-orang bisa maju, kita juga di Paguyuban Baraya Sunda Jaya harus tetap maju.
0: Baik, kemudian begini Kak, kalau kita melihat saat ini kan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi kan agak tertekan ya, di mana harga semakin mahal gitu kan. telur mahal, kemudian kebutuhan pokok ini mahal. Bagaimana kalau dari UMKM sendiri, dari Paguyuban Barata Sunda Jaya ini mensiasatinya seperti apakah agar produk ini tetap dijual ke masyarakat, kemudian harga juga bisa tetap bersaing begitu agar tetap menguntungkan, kemudian masyarakat juga terus membeli produk yang dihasilkan ini.
1: Untuk menjaga pasaran tetap tidak turun, kita harus konsisten. Tapi kita tidak boleh mengurangi rasa, tidak boleh dari bahan-bahan kita tidak boleh mengurangi, walaupun sedikit. Walaupun sedikit penghasilan kita tidak boleh mengurangi, seperti umpamanya kita contohnya menjual kerupuk, kita tidak boleh mengurangi terigunya. Harus konsisten dengan dengan cara penjualannya, tidak boleh mengurangi rasa dan tidak boleh mengurangi bahan-bahan. Walaupun di segi harga sekarang mungkin harga melonjak, sementara konsumen kan minta turun harga ya, seperti itu Mas ya.
0: Tapi kita
1: harus konsisten. Karena barang melonjak, kita harus kalau bisa umpamanya kita akalin lah dari segi apanya gitu. Kita perkecil sedikit walaupun kita dapat untungnya sedikit. Kita tidak boleh mengurangi rasa yang terutama dan kualitasnya.
0: Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Muna ini Kak. Ketika memulai usaha, apakah juga modalnya dari mana nih Kak? Apakah meminjam kepada koperasi atau bank, atau mungkin pinjam kepada teman, atau mungkin seperti apa Kak?
1: Mandiri.
0: Mandiri. Ya, ini terjawab Kak Muna ya. Ini modalnya ini mandiri ya. Jadi mandi sendiri. Mandi sendiri begitu ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Jubet. Kalau melihat produknya ya, untuk menembus pasar, sekarang kan persaingan usaha kuliner ini kan semakin ketat ini. Menurut Kakak, apakah strategi yang bisa dilakukan oleh UMKM lokal agar produknya tidak kalah untuk bersaing?

0: Kemudian untuk penggunaan medsos, Kak, dan platform digital, misalnya Instagram, kemudian TikTok, dalam membantu memperkenalkan produk UMKM. Iya, nah, ini seperti apa, Kak?
1: Kebetulan kami tidak menggunakan medsos, ya. Kami cuma menerima pesanan secara langsung, Bang.
0: Berarti mungkin kalau kedepannya ini, Kak, mungkin sekarang kan penggiat medsos ini banyak ya, apalagi generasi-generasi Gen Z ini yang memang selalu menggunakan medsos. Mungkin bisa nanti, Kak, disampaikan juga di medsos-medsos tertentu ya, mungkin nanti pesannya bisa lebih banyak gitu kan. Kemudian bisa
1: nanti kita kedepannya kita usahakan melalui medsos, media sosialnya kita jalankan nanti kalau sudah maksudnya berkembang sedini mungkin.
0: Betul. Karena kalau kita melihat sekarang usaha ini kan banyak sekali dijalankan secara medsos gitu, Kak, ya, atau secara grup WhatsApp juga. Dan ini tentunya jadi akan menjadi penambah juga pelanggan untuk Kakak nantinya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau melihat pengalaman Kak Jubet untuk mendampingi berbagai UMKM yang ada di paguyuban Baraya Sunda Jaya, apa kesalahan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha ketika memasarkan produknya ini, Kak? Mungkin untuk pendengar juga kita di luar sana, ya kan? Mungkin bisa sharing pengalamannya.
1: Halo?
0: Silakan, Kak. Silakan. Masih tersambung, silakan.
1: Ya, itu motivasi saya kepada masyarakat ya, terutamanya ya, kita harus mendorong kuat dan harus berani mengambil resiko dan harus terus berinovasi agar usaha kecil kita bisa mandiri, yaitu contohnya naik kelas, serta memberi dampak besar bagi keluarga dan sesama. Contohnya UMKM kami yang kami dirikan yaitu mendorong hati nurani kami, yaitu memberikan sebagian kecil dari keuntungan kami. Contohnya kami memberikan 2,5% kepada anak yatim piatu ataupun orang yang tidak mampu. Kami selalu memberikan setiap bulannya setiap 20%-nya seperti itu kepada mereka yang membutuhkannya. Dan juga Paguyuban Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah, UMKM kami memberikan bantuan kacamata gratis kepada anak-anak sekolah. Yang sekarang kan anak-anak sekolah sekarang, Bang, matanya udah banyak yang ini ya, apa namanya?
0: Yang rabun.
1: Kebanyakan main HP ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi dari kami, UMKM kami memberikan kacamata gratis dari Optikal Mahkota, yaitu ke Bener Meriah juga udah, ke apa namanya, Takengon Aceh Tengah juga ya.
0: Baik, luar biasa ya. Kemudian juga ada pertanyaan nih, Kak, mungkin bisa menyampaikan ini untuk pendapatannya, Kak, per bulan itu berapa nih? Mungkin bisa
1: untuk pendapatannya itu tergantung pabrik masing-masing. Karena kan pabrik masing-masing dia kan ini modal mandiri, Bang, ya. Jadi modal mandiri, kalau dari modal kami tidak mengetahui itu apa namanya besar modalnya. Yang penting dari hasilnya 2,5%-nya diserahkan kepada kami seperti itu, dan kami menyalurkannya.
0: Baik. Kemudian dalam mengelola nih produk kuliner UMKM nih, Kak. Kalau tadi kan disebutkan tantangannya ya. Kalau mungkin suka dan dukanya di dalam mengelola UMKM ini sendiri, mungkin bisa dibagi, Kak, sharing untuk kita semuanya.
1: Kalau sukanya ya, pas sukanya pas kopi lagi banjir, lagi panen, jadi pembeli banyak, jadi tidak konsumen kami tidak berkurang, gitu, banyaklah pelanggan kami. Kalau dukanya pas

0: kopi lagi tidak berbuah,
1: iya,
0: dan
1: betul,
0: tidak panen. Mm-hmm. Itulah dukanya. Jadi yeah, banyak istilahnya ada yang BS,
1: ya yeah, kan? Betul.
0: Jadi kan pulang lagi gitu dari penjualan. Jadi mengurangi pemasukan atau
1: yeah,
0: pembelian orang yang membeli kurang gitu. Tapi kami tetap UMKM kami tetap tidak putus asa, tetap maju.
1: Yeah, betul.
0: Walaupun
1: betul,
0: istilahnya BS gitu, yeah, kita harus berusaha lagi.
1: Mm-mm.
0: Namanya juga kehidupan, ya kan?
1: Iya, yeah, betul, betul,
0: kita
1: betul.
0: Heeh. Begitu
1: kan. Oke, baik. Ini kalau menyeimbangkannya seperti apa, Kak? Misalnya nanti kan musim panen kopi. Ini kan katanya nih bulan 10 nih mulai panen kopi. Sementara nanti sampai dengan bulan April. Kemudian nanti bulan Mei sampai dengan bulan 9. Istilahnya kan ada masa-masa paceklik. Bagaimana senantiasa bagaimana nih, Kak, strateginya agar sementara pasaran itu tetap terus berjalan, kemudian juga produk ini kan harus tetap jalan. Tidak mungkin ketika panen kopi tidak ada mereka berhenti untuk berjualan. Kalau Kakak sendiri menghadapi hal seperti ini seperti apa? Strateginya seperti apa kan, Kak?
0: Kalau kami strateginya ya, kalau lagi musim kopi itu orang UMKM kami, orang itu terus bekerja dia.
1: Iya. Yeah.
0: Terus dia sebanyak-banyaknya. Terus dia bekerja supaya mungkin kan nanti pas kopi berkurang.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi di situ mereka sudah, maksudnya kan yang awal itu udah banyak penghasilan apa di keduanya kan udah pengurangan tuh, Bang.
1: Yeah.
0: Waktu kopi lagi gak adanya. Jadi orang tuh tidak putus asa, berarti waktu tidak banyak kopi, umpamanya tidak banyak pemasukan gitu, mereka berarti mengurangi. Dia tidak, maksudnya mubazir gitu.
1: Oke. Okay,
0: jadi
1: okay,
0: tetap berjalan sesuai rencana gitu.
1: Oke. Okay. Kalau gitu, kalau masalah bahan baku ada ini nggak? Ada kendala tidak, Kak? Untuk daerah kita sendiri, apakah memang tersedia?
0: Bahan baku banyak kendalanya, karena kan sekarang bahan bakunya banyak yang naik, Bang.
1: Iya.
0: Yeah. Contohnya tepung, kalau terus minyak makan,
1: yeah,
0: gula, banyak yang naik sekarang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami sebagai ketua UMKM mengimbau kepada teman-teman saya.
1: Iya. Yeah.
0: Supaya gimana caranya rasa tidak berkurang, kualitas tetap di masyarakat terjaga gitu, kesehatannya tetap.
1: Yeah.
0: Gimana caranya kita mengulik UMKM tersebut supaya tidak, maksudnya di masyarakat tidak kecewa gitu.
1: Iya, oke, tidak kecewa dengan rasanya ya, meskipun porsinya meskipun porsinya mungkin lebih sedikit begitu, Kak, ya.
0: Iya, Bang. Mm-hmm. Nah, betul, Bang.
1: Oke. Okay. Kalau melihat sekarang pasarannya, Kak, kalau di musim banyak kopi ya, di musim ketika panen kopi, apakah juga sampai kepada daerah-daerah lain, Kak? Mungkin Biren atau Aceh Utara atau Aceh Barat sendiri. Ada keinginan tidak untuk
0: ada, Bang. Nyampe juga ke sana, Bang. Seperti roti, roti. Tapi kan sebagian pabrik memang, Bang, orang itu mengambil bahan ataupun makanannya seperti roti, yaitu dari Medan, dari Biren,
1: yeah,
0: dari Semawe, Bang, ya.
1: Yeah.
0: Karena di daerah kita ini, daerah Aceh Tengah ini, tidak mencukupi, Bang, untuk roti. Tidak mencukupi. Dari itu kami, makanya saya sebagai ketua UMKM Aceh Tengah, mengajukan, pernah saya mengajukan ke Bapak Bupati Aceh Tengah.
1: Yeah.
0: Karena Bapak Bupati Aceh Tengah pernah ngomong ke saya agar mendirikan UMKM dan koperasi gitu.
1: Yeah,
0: kan?
1: Betul.
0: Jadi saya sebagai ketua UMKM Aceh Tengah sudah mengajukan, yaitu pabrik roti kepada Bapak Bupati Aceh Tengah. Begitu, Bang.
1: Oke, okay, baik,
0: untuk memenuhi konsumen.
1: Iya. Yeah,
0: yang masih kekurangan kita ini, Bang, kan roti kan kita mesti diambil dari Medan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Contohnya, Bang, berarti di daerah kita kan masih kekurangan roti.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, seperti itu, Kak.
1: Oke. Baik, kemudian untuk kerjasama, Kak, dengan instansi terkait, misalnya Dinas Perdagangan atau Dinas Permodalan, apabila ingin modal lebih banyak, ya kan? Selama ini apakah sudah dilakukan, Kak?
0: Oh, udah. Kalau koperasi itu kan berarti menyangkut ke koperasi ya. Kami bagi bagiannya lain ya, Kak. Saya kalau saya kan ketua UMKM ya.
1: Iya, betul. Betul.
0: Untuk itu saya udah mengajukan ke pemerintah, seperti bahan baku apa udah mengajukan. Kalau masalah pendanaan ataupun koperasi itu berarti ada lain lagi yang ininya, apa namanya, ketua koperasinya, Bang.
1: Iya, oke. Kemudian begini, Kak.
0: Ada bidangnya masing-masing.
1: Baik, ketika kemarin terjadi bencana, Kak, apakah ada UMKM yang mungkin tidak bisa berproduksi akibat bencana? Atau mungkin sepengetahuan kakak nih, ketika UMKM kemarin ada yang terkena imbas bencana, apa yang dilakukan oleh Paguyuban Baraya Sunda Jaya?
0: Oh, pas kemarin ada bencana memang ya ada bang, ada yang berhenti memang kan ya, karena pertama mungkin bahan baku tidak bisa nyampe ke kita, Bang, kan? Yang kedua mungkin tersendat dana kan, karena udah bencana, jadi kan pemasaran juga berkurang, Bang. Jadi ada sedikit banyak loh, ada yang berhenti dan ada yang berjalan.
1: Iya, betul.
0: Begitu, Bang.
1: Dan tentunya untuk UMKM yang terhenti ini senantiasa dipantau atau dibantu nih, Kak, untuk kembali dapat berjalan.
0: Berarti kalau yang tersedat ataupun yang itu, Bang, kami bantu dengan istilahnya dia dengan dana dia meminjam koperasi gitu, Bang, untuk memulihkan UMKM-nya lagi. Gitu, Bang. Jadi dia meminjam dana koperasi itu supaya usahanya bisa bangkit lagi.
1: Oke. Dapat
0: dan bisa memberi bantuan seperti kemarin pun kita ada bencana ya, Bang.
1: Iya, betul.
0: Bencana hidrometeorologi yang banjir dan longsor di Aceh Tengah, Bang, kan?
1: Iya.
0: Sehingga usaha UMKM kami kan berhenti karena bahan pokoknya untuk usahanya hilang di pasaran, Bang. Jadi dari itu kami membantu dengan peminjaman, dan setelah itu alhamdulillah berjalan lagi dengan lancar. Setelah itu mereka memberikan sedikit bantuan kepada yang terkena bencana kemarin, Bang. Kami saya selaku ketua UMKM mengarahkan kepada teman-teman saya agar kita memberi bantuan kepada kami kemarin tuh Kelinga, Bang. Ke daerah Penangka untuk memberikan bantuan walaupun tidak banyak ya, setidaknya bisa mengurangi beban saudara-saudara kita, Bang. Begitu, Bang.
1: Baik, luar biasa nih, Kak Jubet ya. Kemudian begini, Kak, kalau selama ini ya untuk UMKM yang Kakak pimpin sendiri ini ada berapa, Kak? Kemudian anggotanya berapa?
0: Kalau anggotanya sih banyak ya, karena di sini pabrik kerupuk aja ada 6 pabrik kerupuk, terus somai sama batagor ada 5, terus roti ada 2.
1: Dan untuk anggotanya sendiri berapa, Kak, jumlahnya?
0: Untuk anggota saya sendiri ada 8.
1: Oh iya. Kemudian selama ini
0: melihat ke sana mengontrol lah ininya sedikit banyaknya, melihat ke lapangan apakah gimana gitu, apa kendalanya, kekurangan bahan apa, terus rasanya gimana, jangan dirubah, seperti itu, Bang. Kami terus mengontrol katanya supaya pabrik-pabrik tersebut tidak mengurangi rasa. Begitu, Bang.
1: Baik. Berarti senantiasa dipantau dan dimonitor nih, Kak, ya, untuk UMKM yang ada di bawah pimpinan daripada Kak Jubet ini ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya betul.
1: Kemudian begini Kak, mungkin ada pesan ya yang ingin disampaikan kepada UMKM-UMKM yang sedang saat ini usaha kuliner ya dari rumah, tetapi mungkin belum berani untuk memasarkannya secara luas. Kalau Kakak melihat hal ini terjadi untuk UMKM sendiri, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan?
0: Kalau menurut saya ya, kalau itu pesan saya kepada teman-teman yang udah membuat produksi sendiri tapi tidak berani
1: memasarkannya,
0: memasarkan gitu ya,
1: nggak usah takut,
0: kita harus tahu rasanya udah pas.
1: Iya.
0: Makannya udah bagus.
1: Oke.
0: Okay. Di kesehatan, kita cek kesehatan udah pokoknya tidak ada kendala. Udah enggak usah takut. Kita harus berani ke depannya.
1: Iya, yeah.
0: Berani kita maju, berani okay. Kita ambil resiko.
1: Okay.
0: Tidak ada pekerjaan yang tidak mengambil resiko, Bang.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi kita harus berani. Kita yeah. harus berani mengambil resiko ke depannya seperti apa. Jadi jangan pernah kita menyerah. Kita harus konsisten ke depan terus.
1: Okay.
0: Pemikiran kita ke depan terus. Jangan pernah mengalah.
1: Ya, iya. Tapi mungkin dengan rasa yang sudah sesuai, begitu Kak ya. Ketika rasa sesuai, baru berani untuk memasarkan produk itu sendiri. Oke, baik. Untuk harapannya Kak, terakhir untuk perkembangan UMKM kuliner lokal di Aceh Tengah, seperti apa ini? Kakak pengennya mereka kedepannya seperti apa?
0: Saya ingin ke depannya UMKM kita di Aceh Tengah ini berhasil dan tidak mengambil barang UMKM dari luar lagi.
1: Yeah.
0: Contohnya seperti dari Medan, dari Sigli, dari Bire.
1: Yeah.
0: Contohnya kita semua kebutuhan ada di Aceh Tengah ini dan benar meriah gitu. Tidak mengambil dari luar.
1: Okay.
0: Itu keinginan saya.
1: Iya.
0: Sebagai ketua UMKM supaya istilahnya pengangguran-pengangguran di Aceh Tengah ini bisa bekerja, membuka lowongan kerja buat masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, ya Bang ya.
1: Iya, oke, baik, luar biasa sekali perbincangan kita pendengar sore hari ini ya. Tentunya dari dapur yang sederhana, sebuah produk bisa menjadi sumber penghasilan, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi keluarga, bahkan ikut memperkenalkan cita rasa dan kreativitas lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Kuncinya tentu sudah, seperti yang sudah disampaikan ya, produk harus enak. Tetapi dijaga juga konsistensi, keberanian memulai, kemudian kreativitas, kualitas pelayanan dan pemasaran, dan kemauan untuk terus belajar. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Kak Jubaidah Hermawan ya, Ketua UMKM Paguyuban Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah, yang telah berbagi pengalaman dan inspirasi bersama kita sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM, dan juga bagi pendengar yang sedang merintis usaha. Jangan takut memulai dari kecil, karena usaha yang besar pun berawal dari sebuah langkah sederhana. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Kak Jubet ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Sehat selalu, sukses selalu. Salam untuk anggotanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, demikian ya dialog kita bersama dengan kakak kita Zubaidah Hermawan ya. Semoga apa yang disampaikan sekali lagi ya dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM dan juga bagi pendengar yang sedang merintis usaha. Kuncinya, jangan takut memulai dari yang kecil, karena usaha besar pun berawal dari sebuah langkah yang sederhana. Saya Bang Jibro, pamit ya dalam program UMKM Bicara. Tetap semangat berkarya, dukung produk lokal, belanja produk UMKM, dan jadikan produk lokal sebagai tuan rumah di daerah sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM kuat, ekonomi masyarakat hebat tentunya.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 51 menit sudah kita jelang dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, berikut kita hadirkan sebuah lagu yang begitu lekat di hati para penikmat musik Indonesia. Kau Telah Berdua, sebuah karya ciptaan sang legenda musik Indonesia Pance Pondaak yang kembali dihadirkan dalam versi cover oleh Dila Nopera. Sebuah lagu lawas dengan nuansa cinta yang tak lekang oleh waktu, kini hadir dengan warna vokal dan aransemen yang berbeda. Penasaran seperti apa versi Dila Nopera? Langsung saja kita dengarkan Kau Telah Berdua hanya di RRI Rimba Raya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Uh-huh. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, berpasat lagi, kita akan tunaikan untuk kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, especially Kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya. Seperti biasa pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu solawat asikil. Ini dia untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim gunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Oke, baik pendengar Ribar pun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya ya. Tentunya masih bersama Bang Cibro yang akan temani sore Anda melalui program Selamat Sore Benar Meriah. Edisi hari ini pendengar Senin bukan main, 10 Agustus 2026 juga bertepatan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Pendengar Senin bukan main, ya Senin yang biasanya identik dengan awalnya beraktivitas. Kembali bekerja, kembali ke sekolah, kembali ke rutinitas. Tapi mudah-mudahan bukan alasan untuk terus kehilangan semangat. Justru di awal pekan inilah kita bangkitkan kembali energi baru ya. Dari RRI Barai 90,1 MHz dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, kami hadir temani sore Anda. Buat Anda pendengar warga Kabupaten Banda Meriah, Aceh Tengah, gayu luas untuk Aceh Tenggara juga dan seluruh pendengar sejangkau siar 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Apapun aktivitas Anda sore hari, tetap semangat yuk. Yang masih di kebun, hati-hati di perjalanan pulang. Yang sedang bekerja juga, semoga pekerjaan Anda lancar. Yang sedang berada di rumah juga, semoga sore ini menjadi waktu yang nyaman untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Dan yang sedang berkendara, tetap kata utamakan keselamatan, karena sore ini sorenya Senin bukan main. Kiss, kiss, kiss, kiss. Oke, baik pendengar. Demikian tadi ya, satu buah lagu coba kami tawarkan di sore ini. Lagu yang sempat viral beberapa waktu yang lalu dari media sosial TikTok ya. Coba kita hadirkan kembali sore hari ini. Lagu dari vokalnya Backstreet ya. Dengan tajuknya Shape of My Heart, kami hadirkan kembali untuk Anda, temani kebersamaan kita sore hari ini. Mudah-mudahan senantiasa memberikan semangat terbaru untuk hidup kita semuanya ya. Oke, langsung kita hadirkan, ini dia Shape of My Heart.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 14 menit lagi ya kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan seperti biasa ya, kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh, hadirkan informasi-informasi utama dan teraktual dari Korwil 17 Aceh. Pendengar, masih kami lakukan untuk penyemangat lagu-lagu sore ya. Kami hadirkan untuk Anda pendengar RRI di Maraya. Berikutnya kita hadirkan sebuah lagu yang syarat dengan semangat perjuangan dan penghormatan kepada salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia Merdeka. Bung Hatta, karya yang dibawakan, diciptakan oleh Iwan Plus, mengajak kita untuk mengenang sosok Muhammad Hatta, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikenal dengan kesederhanaan, keteguhan prinsip, dan perjuangan tanpa batas untuk bangsa ini. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar, mari kita dengarkan lagu yang penuh makna ini. Ini dia, Bung Hatta, Iwan Pals, hanya di RRI Rimba Raya yang selalu hadir untuk Anda.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Kita ikuti program Lintas 17, program berita berjaringan bersama program 1 RRI Banda Aceh. Tentunya pendengar akan hadirkan beragam informasi ya dari peristiwa terkini dari berbagai penjuru Korwil 17 Aceh. Mulai dari Banda Aceh, Lok Semawi, Melabuh, Singkil, Sabang, juga tak ketinggalan Takengon, hingga berbagai daerah lainnya di Provinsi Aceh. Berbagai informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh akan dirangkum dengan dan hadir untuk Anda sebagai bahan informasi dan referensi dalam mengikuti perkembangan daerah kita. Tetap bersama kami ya di RRI Rimba Raya. Mari kita ikuti Lintas 17 bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh, berita berjaringan dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Tentunya dari studio pendengar kami ucapkan untuk Anda selamat menyimak.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Berita lainnya, Desa Kota Baru Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sekaligus memori kolektif bangsa. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait menggelar rapat penyusunan usulan penetapan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa, serta mempersiapkan peringatan Hari Radio Aceh di RRI Banda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Bener Meriah, Kepala RRI Banda Aceh, Kepala RRI Takengon, dan unsur SKPD Bener Meriah serta SKPA. Radio Rimba Raya memiliki sejarah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi mengatakan inisiatif tersebut dilakukan karena Radio Rimba Raya memiliki kaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa Indonesia.
2: Inisiasi pertemuan rapat ini karena berkaitan dengan penyiaran. Kita berusaha untuk mengumpulkan beberapa dokumen itu, walaupun itu bukan tugas yang KPI, kita mengajak beberapa yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan Radio Rimba Raya ini.
1: Radio Rimba Raya yang berada di pedalaman Aceh saat itu menyiarkan informasi ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan terus berjuang ketika Belanda menyebarkan informasi bahwa Indonesia telah jatuh dan tidak lagi memiliki pemerintahan. Bupati Bener Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan Radio Rimba Raya tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang saat itu dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Menurut Tagore, keberadaan PDRI dan Radio Rimba Raya menjadi dua bagian penting dalam mempertahankan eksistensi Indonesia ketika Yogyakarta dikuasai Belanda dan sejumlah pimpinan Indonesia ditangkap.
3: Karena saya berpendapat bahwa pemerintahan darurat itu tidak bisa dipisahkan dengan Radio Rimba Raya. Kalau ini terpisah, kekuatannya berbeda. Artinya kalau radio, ini kan pemerintahan darurat, dia punya radio. Di mana-mana kalau terjadi suatu pertempuran yang dihantam radio dulu, Pak.
1: Dalam rapat tersebut turut dibahas keberadaan rekaman asli siaran Radio Rimba Raya yang diperkirakan saat ini berada di India. Rekaman tersebut dinilai menjadi salah satu bukti penting untuk memperkuat dokumentasi sejarah Radio Rimba Raya sebagai radio perjuangan yang menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Indonesia kepada dunia. Sementara itu, dalam rencana penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya nasional, pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menyiapkan lahan sekitar 3 hektar. Lahan tersebut berada di kawasan titik Tugu Radio Rimba Raya dan sekitarnya. Upaya pengusulan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Radio Rimba Raya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari warisan sejarah nasional. Selain menjadi bukti perjuangan bangsa, keberadaan Radio Rimba Raya juga diharapkan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian penting dari sejarah penyiaran dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Desa Kota Baru Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim atau Proklim di Kementerian Lingkungan Hidup RI. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Kampung atau Desa Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bergotong royong menghadirkan berbagai aksi nyata dalam menjaga lingkungan mulai dari pengolahan sampah, penghijauan, hingga adaptasi yang memitigasi bencana serta perubahan iklim.
5: Alhamdulillah, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi Proklim Lestari di Kampung Kota Baru. Ini bukan sekedar proses penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat.
4: Keci atau Kepala Desa Kota Baru, Edi Erwin Syah, mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah agar verifikasi berjalan lancar. Pihaknya terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari memilah dan pengolahan sampah, hingga menjaga lingkungan tetap hijau serta asri.
6: Sudah banyak yang kami kerjakan, kami laksanakan, kami perbuat dengan seluruh elemen masyarakat Kampung Kota Baru, sehingga hasil yang sudah kita capai Alhamdulillah sangat memuaskan dan bisa menuju Proklim Lestari.
4: Kota Baru juga sudah membangun biopori dan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan air, selanjutnya penghijauan dengan berbagai jenis pohon dan tanaman produktif, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS mengurangi emisi gas rumah kaca, pemilahan sampah melalui bank sampah dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Kadinsos Kabupaten Aceh Utara berharap masyarakat penerima jaduk korban banjir di Kabupaten Aceh Utara tetap tenang dan bersabar, mengingat penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap. Berikut laporan Muhammad Sofyan.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Fahru Razi, meminta masyarakat korban banjir untuk tetap tenang dan bersabar terkait pencairan dana jaminan hidup atau JADUP serta bantuan rehabilitasi pasca bencana. Ia menegaskan seluruh data penyaluran dicairkan secara bertahap berbasis klaster verifikasi, bukan dibagikan sekaligus. Fahru Razi menjelaskan bahwa proses verifikasi data korban dilakukan secara teliti agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Di mana data yang selesai diverifikasi akan langsung diusulkan ke pemerintah pusat melalui Sekretariat Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PPR Kementerian Dalam Negeri. Pencairan dibuat dalam bentuk klaster atau tahapan agar tidak perlu menunggu seluruh verifikasi selesai, sehingga bagi warga yang sudah menerima di tahap 1 dan 2 tidak akan menerima lagi di tahap berikutnya.
2: Pertama adalah ada tahapan penyelesaian data, jadi sesuai dengan selesai dan clearnya data-data itu, dan sesuai dengan itu kita lakukan usulan ke pemerintah pusat. Misalkan pada tahap pertama itu ada yang cair, memang karena tidak mungkin kita menunggu selesainya verifikasi semua ratusan ribu KK atau jiwa baru kita ajukan permohonan ke tingkat pusat. Tentu kita buat klaster atau tahapan. Ada tahap pertama itu 667 KK dan itu sudah cair.
1: Kadinsos Aceh Utara merincikan dari Kementerian Sosial terdapat 3 jenis bantuan utama bagi warga terdampak, meliputi jaminan hidup atau JADUP sebesar Rp15.000 per jiwa per hari selama 90 hari. Kemudian bantuan isi hunian Rp3.000.000 per kakak untuk penggantian perabot atau alat dapur yang rusak. Dan dilanjutkan pemberdayaan ekonomi Rp5.000.000 per kakak sebagai stimulan pemulihan usaha seperti sawah atau kebun yang rusak. Secara akumulatif, Dinas Sosial Aceh Utara telah mengusulkan total 126.956 KK ke tingkat pusat yang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu tahap 1 hingga tahap susulan. Proses penyaluran saat ini menunggu sinkronisasi data dari Dukcapil dan BPS sebelum anggaran dikucurkan oleh Kemensos. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
3: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau Perundam belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara, di hunian tetap atau huntap korban banjir. BPBD Aceh Tamiang mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak, diantaranya Desa Payabedi, Kampung Dalam, Karang Baru, dan Kampung Landung. Saat ini BPBD mengoperasikan 6 unit mobil tangki air berstatus pinjam pakai dari BNPB untuk penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah mengusulkan agar 6 mobil tangki tersebut dapat dihibahkan menjadi aset daerah. Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan Huntara dan Huntap juga diusulkan guna memastikan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Juru bicara Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Lingga, yang mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta kecamatan.
4: Skema mitigasi di awal ini pastinya pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi ya, baik itu dengan Polri maupun dengan TNI. Koordinasi tingkat ke bawah pemerintahan seperti ke kecamatan dan tingkat desa pasti akan dilakukan untuk melakukan pencegahan. Karena memang menghadapi musim kemarau ini pasti banyak potensi-potensi yang akan kita hadapi. Salah satunya kebakaran hutan. Nah, ini perlu ada koordinasi yang sangat intensif.
3: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Tamiang, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Ribuan peserta mengikuti jalan santai dan ratusan peserta ambil bagian dalam fun run 5K dan 10K yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Melabuh, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
5: Ribuan peserta mengikuti jalan santai dan ratusan peserta ambil bagian dalam fun run 5K dan 10K yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Melabuh, Aceh Barat. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi IKAMSA Sawu Sikula Jilid 11 bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan jalan santai dilepas secara resmi Kepala Tata Usaha Kemenag Aceh Barat Ikhwan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dalam pelataran pintu utama MAN 1 Aceh Barat, Minggu pagi.
6: Kami atas nama lembaga Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, tentunya kami sangat mengapresiasi terhadap gagasan yang dari anak-anak kita, alumni dari MAN 1 Aceh Barat. Ada beberapa kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
5: Peserta menempuh rute sekitar 3 km dengan menyusuri sejumlah ruas jalan protokol di Kota Melabuh. Sementara fun run 5K dan 10K diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan termasuk peserta dari luar Kabupaten Aceh Barat. Bahkan panitia mencatat peserta terjauh berasal dari Palembang. Ketua Panitia IKAMSA Sawu Sikula Jilid 11, Sultan Muda, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi.
7: Untuk kedepannya bisa lebih berkembang dan lebih update lagi kegiatan dan bisa menjaga lagi silaturahmi sesama alumni dan siswa MAN 1.
5: Ia menyebut kegiatan tahun ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan serta memperluas jaringan silaturahmi IKAMSA dengan masyarakat. Setelah menyelesaikan rute lari, peserta juga mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik yang disediakan panitia. Hadiah tersebut berupa door prize bagi peserta, jalan santai, serta uang pembinaan dan penghargaan bagi pemenang kategori fun run. Sultan menambahkan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari kontribusi para alumni IKAMSA serta dukungan sejumlah sponsor. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, Baitul Mal Aceh Barat Daya lakukan pemberdayaan dan pembinaan mu'alaf dalam peningkatan ekonomi mu'alaf di masyarakat kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
8: Rumah Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mualaf yang berlangsung di Aula Baperida, Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membimbing, membina serta memperdayakan ekonomi para mualaf agar semakin kokoh dalam iman dan mandiri. Ketua Badan Baitul Mal Aceh Barat Daya Samsul Kamar mengatakan kegiatan pemberdayaan ekonomi ini merupakan untuk memberikan modal usaha bagi mualaf yang telah masuk Islam minimal 3 tahun ke atas. Sementara bagi mualaf yang baru masuk Islam di bawah 3 tahun akan diberikan santunan. Kegiatan pembinaan mualaf ini merupakan sebagai bentuk pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk terus berkomitmen membangun tanpa tertinggal dalam segala aspek serta menjunjung tinggi keadilan dan juga membimbing dan saling menguatkan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Sebanyak 57 tim ambil bagian dalam turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teuku Umar yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut kembali dilaporkan reporter Irham Syah.
5: Sebanyak 57 tim ambil bagian dalam turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teuku Umar yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen yang memperebutkan Piala Danrem 012 Teuku Umar dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah tersebut tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan dan sportivitas antar tim, tetapi juga menjadi momentum mempererat persaudaraan serta silaturahmi antara jajaran TNI, pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan silaturahmi jajaran Dandim se-Aceh Barat Selatan Aceh yang hadir di Aceh Barat. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar pimpinan satuan kewilayahan TNI di kawasan Barat Selatan Aceh. Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto secara resmi membuka turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar tersebut. Dalam sambutannya, Windarto mengatakan bulan Agustus merupakan momentum istimewa bagi bangsa Indonesia karena mengingatkan seluruh masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan.
9: Saja, tapi seluruh Aceh karena dari benar datang ke sini dan tutur daripada dapat dengan bahkan mencari bakat mudah lebih para pemuda yang dari wilayah Aceh dari Aceh Barat supaya nanti bisa menjadi atlet sampai tidak berat beberapa pemain supaya lebih sportif bermain kemudian jaga kompakan masing-masing tim dan sampai mencakarkan orang lain tapi bermain sesuai dengan kemampuan dan semangat untuk menjadi juara.

0: jajaran Korem 012 Teuk Umar. Sejumlah unsur Porkopimda dan jajaran Korem ikut turut langsung dalam pertandingan eksibisi tersebut. Kehadiran para pejabat dalam lapangan menjadi simbol kebersamaan sekaligus memperlihatkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana membangun komunikasi lintas institusi. Dengan diikuti 57 tim dan memperebutkan piala Dandrem 012 Teuku Umar serta hadiah puluhan juta rupiah, turnamen ini diharapkan mampu melahirkan prestasi sekaligus memperkuat persaudaraan dan sportivitas. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, kebakaran hebat melanda pasar Jagung Jeget di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Aceh Tengah. Sebanyak 96 bangunan hangus terbakar dan 243 jiwa dari 60 kakak ikut terdampak. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
3: Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kawasan Pasar Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah minggu siang. Api melahap kawasan pasar yang berada di Kampung Jeget Ayu dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan sedikitnya 96 bangunan. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Sedikitnya 60 kepala keluarga kakak atau 243 jiwa tercatat terdampak akibat musibah tersebut. Informasi ini berdasarkan laporan aparat Kampung Jeget Ayu yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, di mana saat kebakaran terjadi, warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi, sementara petugas bersama masyarakat berusaha mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Hingga kini pendataan terhadap kerugian dan kebutuhan warga terdampak masih dilakukan. Penyebab pasti kebakaran juga masih menunggu hasil penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Ditsamapta Polda Aceh supervisi ke Polres Benar Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personel. Selengkapnya disampaikan Bang Syahputra.
4: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Benar Meriah. Kunjungan tim supervisi Ditsamapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Benar Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Benar Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Benar Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, dari Takengon Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Sabang.

0: Pendengar, Garis Sabang Club atau GASAK menggelar kegiatan Goes Bareng dengan mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Berikut laporan disampaikan Razi Arda.
1: Garis Sabang Club GASAK menggelar kegiatan Goes Bareng dengan mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Kegiatan tersebut diikuti puluhan pesepeda termasuk peserta dari luar daerah. Koordinator kegiatan Goes Bareng Garis Sabang Club Hasnan mengatakan kegiatan tersebut

0: digelar sebagai upaya memotivasi masyarakat Sabang agar lebih mengenal olahraga bersepeda. Menurutnya, bersepeda merupakan olahraga yang santai namun memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan.
1: Ini sebagai untuk ini motivasi aja untuk masyarakat Sabang supaya sepeda ini termasuk olahraga yang sangat santai, tapi dampak kesehatan itu. Jadi kalau untuk kedepannya, ya semoga Garis Sabang ini maju terus.
0: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasnain juga menyampaikan komitmennya bersama para anggota yang lebih senior untuk terus mendorong kemajuan Garis Sabang Club sekaligus mengajak generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan bersepeda. Kegiatan tersebut turut diikuti sejumlah pesepeda dari luar daerah termasuk peserta asal Rantau Prapat Sumatera Utara. Kehadiran peserta dari luar daerah dinilai menjadi bagian dari semangat untuk mempererat persahabatan melalui olahraga bersepeda. Peserta asal Rantau Prapat Sumatera Utara, Sabin Cibro mengatakan komunitas bersepeda memiliki semboyan satu sepeda sejuta sahabat. Ia menyebutkan kegiatan bersepeda juga menjadi sarana untuk menjelajahi berbagai wilayah Indonesia termasuk Sabang yang telah ia kunjungi sebanyak 4 kali.
2: Yang pertama satu sepeda sejuta sahabat, kemudian kita ingin menjelajah Republik ini sampai ke ujung titik nol ke titik nol.
0: Ia berharap seluruh pesepeda tetap sehat dan kuat serta olahraga bersepeda semakin berkembang dan dapat dihidupkan di berbagai penjuru dunia. Goes bareng Garis Sabang Club kali ini diikuti sekitar 35 peserta dan 10 peserta susulan yang hanya mengikuti goes di area perkotaan. Kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan sehingga olahraga bersepeda lebih memasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Guna cegah narkoba di perbatasan, Pemko Subul Salam dan BNNP Aceh hadirkan layanan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Laporan disampaikan reporter Jufrianto.
4: Pemerintah Kota Subul Salam secara resmi menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU itu berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Subul Salam untuk membentuk unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau ULTP4GN. Langkah strategis itu diambil guna mengatasi kendala jarak geografis pelayanan yang selama ini dialami oleh masyarakat Subul Salam. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Dedi Tabrani, menjelaskan bahwa pembentukan tersebut menjadi solusi krusial dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
5: MOU itu membentuk satu unit layanan terpadu di Kota Subul Salam. Karena selama ini diwadahi oleh BNNK dari kepatuhan, terjauh untuk melayani masyarakat di Subul Salam tentang pelayanan penyalahgunaan narkoba ini sulit karena jaraknya sangat jauh dari tempat tuan. Oleh karena itu, maka kami dari BNN Provinsi mengharapkan kepada Pak Wali Kota agar dibentuk unit layanan terpadu sebelum terbentuk badan narkotik.
4: Sementara itu, Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Banjin menyambut baik pembentukan unit tersebut sebagai benteng pertahanan daerah.
6: Masyarakat Kota Subul Salam agar peredaran narkoba ini bisa kita hambat, apalagi ini pintu perbatasan dari Sumatera Utara. Kita tahu dari informasi Sumatera Utara pengguna sudah 1 juta. Kita harus hambat dari Kota Subul Salam biar generasi kita ke depan terbersih dari narkoba dan narkotik.
4: Ia menyebutkan posisi geografis Kota Subul Salam yang menjadi gerbang perbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat rawan menjadi jalur peredaran gelap narkoba. Kesepakatan bersama itu melibatkan sinergi lintas sektor secara menyeluruh, mencakup unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, Dewan Perwakilan Rakyat hingga tokoh masyarakat. Demikian Juprianto melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Masih bersama Bang Cibro yang akan temani waktu santai Anda dalam program Sore Ceria. Dengar sore hari semakin teduh ya, aktivitas mulai berkurang dan inilah waktunya kita menikmati suasana sore dengan lagu-lagu pilihan. Kesejahteraan Anda yang berada di dataran tinggi Tanah Gayo ya, sore ini kita hadirkan warna musik yang dekat dengan kehidupan budaya dan kita semua. Mulai dari lagu-lagu daerah ya, lagu yang bercerita tentang cinta, tentang kerinduan, tentang kampung halaman, tentang orang tua, hingga lagu yang mengangkat keindahan alam dan kehidupan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Buat Anda pendengar yang berada di kawasan Bandar Meriah Aceh Tengah, Gayo Luas Aceh Tenggara dan seluruh wilayah, sejangkau siar 90,1 MHz RRI Rimba Raya. Mari nikmati sore ini dengan suasana yang lebih santai dan ceria ya, karena di sore ceria musik daerah dataran tinggi Tanah Gayo menjadi bagian daripada kebersamaan kita. Dan untuk menjadi lagu pembuka sore hari ini ya pendengar, langsung saja kita dengarkan satu buah lagu daerah Gayo pilihan. Dan lagu ini memiliki sejarah ya. Lagu pertama adalah Osop-osop Teles Permintaan dari Kak Muna ya. Satu ini bukan cuma enak didengar pendengar, tapi juga asik untuk karaokean ya. Jadi buat Anda yang sedang santai di rumah, di warung kopi, atau sedang berkumpul bersama dengan keluarga dan teman-teman tercinta, boleh langsung ikut menyanyi. Siapkan suara terbaik Anda, jangan malu-malu ya, karena ini waktunya kita bernyanyi bersama. Ini dia Osop-osop Teles, lagu pertama di sore ceria hanya di RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 12 menit lagi kita jalan informasi 18 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria, hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Ogayo tercinta. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan dua buah lagu yang sudah kita hadirkan, bagaimana pendengar? Semoga bisa mengobati rasa rindu kepada Tanah Ogayo, khususnya bagi Anda yang sedang berada jauh dari kampung halaman. Pendengar, lagu daerah bukan hanya sekedar hiburan, ya di dalamnya ada cerita, ada bahasa juga, ada adat istiadat, ada kenangan yang tak bisa terlupakan, juga ada identitas masyarakat yang perlu terus kita jaga. Ini masih bersama Bang Cibro ya di Sore Ceria. Oke, baik pendengar, dua lagu daerah yang akan menemani Anda berikut. Buatkan yang sedang, buat Anda yang sedang menikmati kopi ya sore hari ini, tentu semakin lengkap secangkir kopi berada sejuk Tanah Ogayo dan lagu daerah kesayangan Anda. Apa ya, apa untuk Anda ya? Adakah yang sedang di kebun ya? Atau dalam keadaan di perjalanan? Atau mungkin sedang bersantai bersama dengan quality time keluarga tercinta? Apapun aktivitas Anda ya, terima kasih sudah memberi RRI Rimbaya sebagai teman sore. Dan bagi yang ingin bergabung silahkan ya, kirim salam dan request lagu dataran tinggi Tanah Ogayo favorit-favorit Anda. Tentunya dapat menghubungi 0853-8179-3206, tentunya di nomor WhatsApp yang sama. Oke, baik, nanti kita nikmati ya satu lagu dari vokalnya Kak Briwari. Lagu ini sangat disukai oleh Kak Ani seputaran Barianto. Apa kabar Kak Ani, sehat? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat ya. Tentu saja tetap bersama dengan RRI Rimba Raya. Ini dia.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tunbackhawk.id melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam. www.mpa.go.bn. Tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian nama tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek pendengar, dia menggunakan hype moderation. Video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Demikian cek fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

berada 2 menit sudah kita jalan dari formasi 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita mendengar masih bersama dengan Bang Cibro ya, kembali hadir temani Anda dalam sore ceria, sore perlahan berganti petang. Dataran tinggi Tanoga, aktivitas masyarakat mulai beranjak menuju ke penghujung hari. Sebagian mungkin sudah berada di rumah, ada yang menikmati secangkir kopi, berkumpul bersama keluarga, dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang. Nah, pendengar, menjelang waktu maghrib, suasana sore ini kita akan hadirkan sedikit berbeda ya. Kita akan temani Anda dengan rangkaian tembang religi, lagu-lagu yang menyejukkan hati, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, memperbanyak doa, serta mendekatkan diri kepada Sang Ilahi Robbi. Oke, baik pendengar, mendatang mengawali ya satu buah lagu pilihan, coba kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan tajuknya, Dalam Diam Aku Bersujud. Mudah-mudahan berkenan untuk Anda semuanya. Ini dia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

menghadirkan sebuah nasid penenang hati dengan pesan yang begitu dalam. Bersabarlah, Allah sungguh tak pernah meninggalkanmu. Sebuah pengingat untuk kita semua bahwa dalam setiap ujian pastinya ada hikmah yang sedang dipersiapkan. Ketika langkah kaki terasa berat, ketika doa seakan belum menemukan jawaban, jangan pernah berhenti untuk berharap. Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Mari kita resapi mendengar setiap pesan yang disampaikan melalui nasihat berikut ini, ya, hanya di RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 2 menit lagi terjelang formasi 18:48 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya nanti kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanogayo dan sekitarnya. Tentunya untuk Anda pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Dan tentunya ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Berita Sentral, ada rekan Nur Hasanah ya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
6: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
9: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
8: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
10: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
9: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
8: Manggal Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
10: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
11: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
10: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini pagi ini alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
11: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
12: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
11: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
13: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
14: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
15: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
14: Ya. Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
13: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
14: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi, ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah

0: Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
3: Dan uang juga mendukung penuh dari setiap setayan. Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita support. Lalu dari BPK tadi, Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
2: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 33 menit sudah kita arungi dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah pendengar, dimanapun Anda berada ya, segala puji hanya bagi Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semuanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sedang mengikuti beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar setia RRI Baraya 90,1 MHz dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali dalam program Mimbar Agama Islam. Program yang menghadirkan siraman rohani, tuntunan, dan pesan-pesan keislaman sebagai bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendengar, kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak tausiah dari Ustadz Das'ad Latif dengan tema Hikmah Menjalankan Perintah Agama. Pendengar, menjalankan perintah agama bukan hanya tentang melaksanakan berbagai kewajiban, tetapi juga bagaimana kita membentuk kehidupan yang lebih baik, hati yang lebih tenang, akhlak yang lebih mulia, serta hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta Allah Ta'ala. Tentunya setiap perintah Allah Ta'ala memiliki hikmah dan kebajikan kepada kehidupan manusia. Untuk itu mari kita simak bersama apa saja hikmah yang dapat kita peroleh ketika kita berusaha tetap menjalankan perintah agama dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Tetap bersama kami ya di 90,1 MHz. Mari kita ikuti Mimbar Agama Islam bersama dengan Ustadz Das'ad Latif. Selamat menyimak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah makna terpenting dari ceramah saya hari ini. Memaafkan orang-orang yang bersalah. Inilah makna dari halal bihalal bagi kita orang Islam. Coba Ramadan habus dosa-dosa tak. Rasulullah bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf. Puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan. Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesai berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya. Dosa itu ada dua sifatnya. Satu dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'ad, Ramadan hapus mi dosamu. Ramadan tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang bersihkan dosamu kepada tetanggamu. Bersihkan dosamu kepada temanmu. Bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia, selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Sesat. Nah itu. Maka dia ganti namanya Tabligh Akbar Silaturahim. Sama aja bos. judulnya beda, ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga. Sama aja. Bilang maulid bid'ah haram. Tidak ada pada zaman Nabi. Ika ahlu sunnah wal jamaah bilang istilah maulid. Mereka yang tidak mau bilang istilah maulid. Nah ganti. Apa? Tablik akbar sirah nabawiyah. Sama aja itu. Kesinya aja beda. Judulnya beda. Isinya sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membida-bidakan. Apalagi sampai mengundudu orang sesat masuk neraka. Ya. Yang paling bagus itu, kamu tidak mau maulid. Jangan, Mi. Tapi jantungku bilang sesat, ya maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid, sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Maga namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya, kasih begini, mina jatuh semua gigi tuh. Yang ketiga, masuk ke dalam yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, enggak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu. Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan. Indahnya perbedaan. Jadi jangan suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah. Yang membuat kita bingung. Kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya, orang takdir saja itu. Kan bila Nabi an Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata. Saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu. Ayo. Kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar? Kira-kira. Coba ada yang bisa praktekkan. Mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu. Ini namanya bahu. Coba pendek, Pak. Coba makin pendek. Di depan takbir masing-masing. Coba bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu. Beda, Mi. Bapak, beda, Tommy. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu, beda tongi. Coba, lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Begini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarna dari atas. Apa? Itu semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting. Putar baterainya. Buka ini. Kasih masuk baterai. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah. Kalau kita tidak mau menerima perbedaan pasti bertengkar. Ki. Ya. Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo ini batrenda, Pak. Cauk mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu, Pak. Pelajari hadisnya. Ternyata... Yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. di tengah pegunungan batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun sakit, maka tangannya dulu turun. Pelajari-pelajari kenapa lutut dulu. Oh, di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir, gak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita kalau suka salahkan orang ya. Maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur mi. Kita belum tidur, bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kasih kempes banyak, nak pikir. Kasih kempes banyak, nak pikir lagi. Bah, ada security, nak lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Tidak cocok ini, belum pi tidur. Itu orang ada dendami tidur mi. Oh kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes. Napi, ada tuh nanti orang lihat kak, tidak bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu, biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern pak sekarang. Foto, anakna, strina, baku pelu, baru dia bikin tulis. Minal a'idin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Sengaja tidak disengaja. Jadi tulis itu tuh gitu tuh. Itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu. Tidak cocok. Datangi orang. Caranya, satu jabat tangannya. Ya. Dua, jamaki cipika-cipiki. Nah itu di kantor-kantor biasa laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi. Ya, kalau sama-sama kita laki-laki okelah. Tapi saya sering tongi itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah jabat tangannya, pandang matanya. Karena kadang-kala orang jabat tangan tidak lihat kita. Ya, mana kok? Itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya, senyum. Senyum ki, ada tongoran, lihat kita pindah pabul lakang ki mata. Enggak, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang kita sama tetangga tak, minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu yang kupagar. Sekarang maafkan saya akui saya salah. Nabilah yang punya tanah, ku maafkan ki, kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil, enak. Ya, kecuali Nabilah tidak apa-apa, saya maafkan ki. Itu halal, tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali, harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah midi beton, jamaki rusak, beli. Itu harus begitu. Dan saat, maafkan kak, kenapa? Waktu pilwali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Pantas saya kalah, kasih kembali itu. Baru sah. Ya? Bapak-bapak nanti minta maaf sama istri, harus sebut. Pulang kak nanti ini, minta maaf sama istri, tak ibu, maafkan kak. Nabi bilang Ustaz Das'ad sebut judul. Jammaku nanti ka jallok pesedek. Apa itu main? Nabi bilang, jammaku saja, maafkan mak saja. Nabi bilang, sebutku apa? Nabi bilang, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Selingkuh kak. Hilap kak, selingkuh kak. Nabi bilang istrinya, saya maafkan kau. Begitu memang manusia biasa. Kadang-kadang kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Hancur tong ini pak. Selesai ceramah begini tiba-tiba ada data. Dia bilang masalah ini ceramah mana ustaz kah? Kenapa ada masalah? Dia bilang tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara. Istrina. Terus Nanti kalau pulang iku kasih tahu, maafkan apa? Pernah aku pacari cerita. Dek, jangan kau tolong nembak kau. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja, Pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf, Ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan satu kali. Masih tidak maafkan, lakukan dua kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan tiga kali. Sampai tiga kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya. Ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi. Allah. Maka dia akan panggil, dipanggil oleh Allah. Di sini kau dah saat. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu ke Jepiru mana Ustaz minta maaf? Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ke berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti, Pak. Begitu dia duduk di sini, duduk langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tungguin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, Pak. Jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru maki kita. Assalamualaikum. Tenang itu, Pak. Tidak mungkin langsung dah dorong. Kata, apa? Tidak. Setan itu orang, Pak. Kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasus sudah maki sikat gigi. Tuh. Bersih-bersih mimu kata pakai parfum. Nah, assalamualaikum. Dia balik. Assalamualaikum. Jangan lalu ku bersin. Bah, tambah berjin, tambah cacau itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan. Ya. Wal'afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi, Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan. Setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang dia omongkan, tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku, karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini saya... Hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya. Coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah? Ya kan? Dihadang suatu ketika dia ancam hadangi Nabi tak lewat Nabi, sendiri Nabi tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang tidak ada kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya. Pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu? Siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya. Kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah. Bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya. Tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung nak kasih begini. Sekarang kalau ku tebas lehermu. Siapa yang tolong kau? Nabi bilang tena. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan kau begitu, coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Selesai ini kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling. Subuh keliling. Subuh keliling. Ya. Kita pindah-pindah masjid. Dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. Di mana ini masjid? Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Tamalan Rea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu hujan najikan alasan, padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh. Padahal sanan tomak, ku bilang iya musim hujan ki. Kemudian ada yang bilang ini, saya langsung usul. Bagaimana kalau di kompleks ini ada masjid cantik? Akhirnya disetujui di sini ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini. Saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua pak ya. Itu pak, kalau tua kita urus masjid kita pak, tanam perasaan tak. Coba lihat pak, ada orang pensiun tidak masuk ke masjid pak. Mukanya itu kusam, gelisah hidupnya, tidak bisa tenteram. Selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau bapak yang aktif di masjid pak, tidak takut mati itu. Sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya, muka-muka bapak inilah. Ya, ya. Nah, ini salah satu yang menyebabkan umur panjang. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yaumis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya, imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan, dari Tarakan, Balikpapan, Balikpapan Makassar, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam pi acara aku malam ini ya, maka jam 11 pi nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung, dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura, itu tiap hari. Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar termasuk Jumat, nanti kalau misalnya saya tahu hari Jumat, biasa Jumat Kamis malam atau Jumat pagi baru kutelepon Ustadz Saiful yang ngatur-atur pencerama. Ustadz, saya hari Jumat ada di Makassar. Dia mencarikan pengganti, dia mencarikan ke masjid yang berhalangan ustadznya saya di situ. Ya, jangan, karena sekarang mulai ada yang fitnah saya. Ustadz tidak mau terima pulsa lokal. Sekarang yang terima pulsa internasional. Fitnah itu. Enggak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Jos Suisuta, saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insyaallah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian, limit dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 3 menit lagi terjelang formasi 20 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah pendengar, telah sama-sama kita simak tausiah dari Ustadz Dasar Latif dalam program Mimbar Agama Islam dengan tema Hikmah Menjalankan Perintah Agama. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama tidak hanya menjadi pengetahuan sahaja, tetapi dapat kita renungkan dan tentunya kita amalkan, kita sampaikan juga untuk memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, menjalankan perintah Allah Ta'ala adalah bentuk ketaatan sekaligus jalan untuk mendapatkan ketenangan, keberkahan, kebaikan di dalam kehidupan. Mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjalankan kewajiban agama dengan ikhlas, memperbanyak amal kebaikan, serta menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman di dalam kehidupan. Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak ya kepada Ustadz Dasat Latif atas tausiah dan nasihat yang telah disampaikan kepada kita. Dan tentunya terima kasih kepada Anda juga pendengar setia RRI Rimba Raya atas perhatian dan juga kebersamaannya. Saya bertugas, mohon maaf apabila selama program berlangsung terdapat kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Tetaplah bersama dengan RRI Rimba Raya dari Tanah Gayo untuk Indonesia. Setelah lagi pendengar, kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon ya, untuk kita ikuti terus berbagai program-program yang ditawarkan bersama dengan RRI Takengon. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta istiqomah di dalam kebajikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada mimbar agama Islam berikutnya.

Baik, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kepada ngajian Isya kita sudah dengarkan. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Lanjut untuk menemani kebersamaan kita, ada mini drama yang saat lagi kita dengarkan bersama. Dan mini drama ini juga merupakan produksi RRI Takengon. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pagi itu, suasana di rumah sederhana milik Bu Aminah terasa berbeda. Bukan karena hujan atau badai, tapi karena beban ekonomi yang mulai terasa berat.
1: Ya Allah, uang belanja makin menipis. Beras tinggal sedikit, bagaimana ya?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ada kerja hari ini?
2: Belum ada, Ma. Proyeknya lagi sepi. Udah 3 hari ini gak ada panggilan.
1: Innalillah. Ya sudah, Pak. Kita hadapi sama-sama ya.
3: Bu, Nina lapar. Hari ini kita makan apa?
1: Kita masak seadanya ya, Nak.
0: Siang itu, Bu Aminah menyapu halaman belakang rumahnya. Tanah kosong terbentang, tak pernah dimanfaatkan.
4: Assalamualaikum, Bu Aminah.
3: Waalaikumsalam. Bu Rina, silakan masuk.
4: Lagi bersih-bersih ya, Bu? Wah, sayang sekali, perkarangannya luas, tapi kosong.
3: Iya, Bu, gak tahu mau diapakan.
4: Kenapa gak ditanamin saja? Cabai, kangkung, bayam. Cepat panen dan bisa bantu dapur.
3: Memangnya bisa, Bu? Saya gak pernah berkebun soalnya.
4: Bisa, saya bantu. Kita mulai dari yang sederhana. Sekarang banyak yang sukses dari pekerjaan diri sendiri loh.
0: Ucapan Bu Rina seperti membuka pintu harapan bagi Bu Minah. Hari demi hari, Bu Aminah mulai mengolah pekarangan. Dengan bimbingan Bu Rina, tanah kosong itu mulai berubah.
3: Bu, Nina mau bantu siram tanaman.
4: Iya lah, pelan-pelan ya, jangan terlalu banyak airnya.
2: Wah, ini apa, Ma?
4: Ini kebun kita, Pak. Kita tanam sayur supaya nggak selalu dibeli di pasar.
2: Memangnya bisa bantu ya?
4: Insya Allah, Pak. Kita coba dulu ya.
0: Awalnya ragu, namun Pak Haris perlahan mulai ikut membantu. Beberapa minggu berlalu, tanaman mulai tumbuh subur. Harapan pun ikut berkembang.
3: Bu, cabainya udah merah. Banyak sekali. Alhamdulillah, akhirnya kita panen juga ya.
2: Masya Allah, ini hasil kerja kita, Ma.
3: Iya, Pak. Kita bisa pakai untuk masak, bahkan dijual.
0: Hari itu, Bu Aminah mencoba menjual hasil panennya di pasar.
5: Cabenya segar sekali, Bu. Saya beli ya.
3: Silakan, Bu. Terima kasih ya.
0: Sedikit demi sedikit, hasilnya mulai terasa.
2: Ma, sekarang kita sudah nggak terlalu khawatir lagi soal belanja nih.
3: Alhamdulillah, Pak. Dari pekarangan kecil ini, kita bisa bertahan.
4: Saya bangga sekali, Bu Aminah. Sekarang bahkan bisa jadi contoh untuk warga lain.
2: Terima kasih banyak, Bu Rina. Kalau bukan karena saran Ibu.
4: Yang penting kemauan. Pekarangan itu aset kalau dimanfaatkan dengan baik.
0: Kisah Bu Aminah mengajarkan kita bahwa solusi kadang ada di sekitar kita. Pekarangan rumah bukan sekedar tanah kosong, tapi peluang untuk bertahan bahkan berkembang.
3: Bu, nanti kita tanam lagi ya, biar lebih banyak.
4: Iya, Nak. Kita terus berusaha ya.
0: Mari manfaatkan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Dari langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar. Demikian mini drama dengan judul Dari Tanah Kosong Jadi Penopang Hidup. Diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Bu Aminah, Gio sebagai Pak Haris, Anadina sebagai Nina, Ica sebagai Ibu Rina. Terima kasih.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li. Shh.
2: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, jumpa kembali kita di program Ruang Komunitas. Dan malam ini pendengar, kita akan membicarakan satu persoalan

0: lah kebun dan tanaman mereka. Ya, kawasan Gayo lah katakan, yang selama ini juga kita kenal dengan pegunungan, hutan, danau lutawar, perkebunan kopi, serta keanekaragaman hayatinya tentu tidak terlepas dari tantangan tersebut. Dan sejumlah kajian ataupun mungkin pemberitaan gitu ya, juga menunjukkan perubahan iklim mulai memberikan tekanan terhadap pertanian dataran tinggi Gayo, termasuk komoditas kopi Arabica. Perubahan curah hujan, suhu, serta munculnya gangguan tanaman konon juga menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi. Dan karena itu, malam ini kita tidak hanya ingin berbicara tentang perubahan iklim, tetapi bagaimana kita membaca perubahan yang terjadi di landscape Gayo dan kemudian bergerak bersama untuk menghadapinya. Saat ini Nur sudah tersambung ya melalui sambungan telepon bersama Zakiyah Ramadan, founder Gayo Environmental Conservation atau GEC. Oke. Nur langsung sapa. Assalamualaikum Zaki.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Zaki,
1: kakak gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Oke deh. Zaki, founder Gayo Environmental Conservation atau GEC, GEC, GEC
1: ya,
0: gitu
1: ya. GEC lah kak, kalau GEC di Indonesia apa ya?
0: Oke, dan beliau bersama tim-timnya gitu ya, itu aktif ya, tidaknya memantau hutan gitu ya, menemukan ya, pohon-pohon langka, memantau hewan-hewan langka lah dan sebagainya yang ada di hutan-hutan di Tanah Gayo ini khususnya. Zaki, ya, apa namanya ya, kegiatan terbaru apa Zaki?
1: Kalau kegiatan terbaru kita masih ini sih kak, apa namanya, peningkatan penyadaran untuk anak muda ya kak ya, mulai dari sosial media, dan nanti ada juga kegiatan berikutnya, nanti ada Gayo Youth Conservation juga yang batch keduanya, yang angkatan kedua. Mungkin dalam jangka waktu dekat lebih ke awarenessnya sih kak, ke penyadaran untuk generasinya gitu.
0: Oke. Ya, sebelumnya Nur juga mau sampaikan ya untuk pendengar, kalau ruang komunitas malam ini bersama Gayo GEC ini turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takeno Channel. Pendengar juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Oke, Jaki, ini kalau berbicara ya, tentang perubahan iklim, apa sih yang dimaksud dengan membaca perubahan Gayo melalui landscape kita sebenarnya?
1: Ya, baik kak, terima kasih. Dari beberapa apa namanya sudut pandang yang telah dilakukan GEC lewat apa namanya lewat kajian-kajian yang dalam tingkat tapak gitu, atau dalam tingkat landscape, memang kondisi landscape kita sekarang sangat ini ya kak, sangat mengarah pada kerusakan ekosistem lokalnya gitu. Sebelumnya kan ada terjadi bencana ya, yang menyebabkan banyaknya hilang tutupan kanopi pohon, sehingga itu menyebabkan kehilangan daya tampung emisi yang efek gas rumah kaca yang ada di atmosfer itu ke pohon gitu kak. Nah, kemarin longsoran yang ada di landscape Gayo itu sendiri itu sangat banyak titiknya kak. Itu ada sampai 1000 lebih titik longsoran besar gitu. Dan ada juga yang kecil. Dari kalkulasi itu kalau kita analisa dari Global Forest Watch, atau kemarin kami ada juga citra satelit yang menunjukkan landscape terbaru gitu dari Sentinel. Nah, itu sangat banyak sih kak, kehilangan tutupan pohon terutama di Gayo yang mendiami 3 kabupaten ya, Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas gitu. Dan itu menyebabkan dampak lokal kayak ya, dampak langsung yang terjadi pastinya yang pertama kan ada ini ya, banjir bandang itu dampak langsung yang dirasakan masyarakat ya dari perubahan iklim. Karena intensitas hujan tinggi sehingga

0: serapan air di tanah itu tidak mampu lagi menampung, sehingga terjadilah banjir bandang. Itu sebenarnya adalah efek perubahan iklim itu sendiri sebenarnya, Kak.
1: Dan ini poin pentingnya dari sini kita udah bisa langsung lihat ya, secara mudah atau secara jelas ternyata begini sudah perubahan besar di lingkungan sekitar kita ya, Zaki.
0: Iya benar, Kak. Karena pada dasarnya iklim bekerja itu kan mengikuti pola dia, Kak. Ada polanya gitu kan. Contohlah secara general di bumi gitu. Kita itu diatur dengan suhu yang ada di kutub utara gitu. Karena itu meningkatkan apa ya, misalnya naiknya air permukaan air laut. Nah, air laut itu kan berefek pada gumpalan awan gitu kan. Yang memicu hujan gitu. Nah, sebenarnya itu pun sudah bersinambungan gitu, Kak. Mulai dari kutub utara sampai ke titik lokal landscape gitu, sebenarnya semuanya sudah berkesinambungan gitu. Sehingga dampak yang paling dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat di lokal adalah seperti yang baru kita rasakan di November lalu gitu, Kak. Bencana alam yang besar itu. Karena pada dasarnya bencana alam yang besar kemarin kan bencana alam hidrometeorologi ya. Itu sudah pasti karena air gitu. Nah, saat berubahnya pola cuaca yang menyebabkan intensitas hujan makin tinggi, yang seharusnya di beberapa waktu dia ada space atau stop gitu ya, untuk hujannya, akan tetapi di saat sebelum bencana kemarin itu tidak terjadi gitu. Hampir kita 8 hari sampai 10 hari itu kita ngerasain hujan yang cuman berhenti paling lama itu 2 jam gitu. Selebihnya deket gitu kan, Kak, space-nya hujan ke hujan selanjutnya gitu.
1: Dengan cuaca
0: itu menyebabkan juga. Nah, itu kan efek perubahan iklim ya, merubah pola hujan gitu kan. Itu kan iklim juga. Sehingga saat biarpun hutan kita sehat dalam konteks dalam konteks landscape kita, hutan kita sehat. Kalau intensitas hujannya terlalu tinggi itu menyebabkan kerusakan fungsi ekosistem itu sendiri sebenarnya. Makanya ekosistem sebenarnya kan mengatur semuanya, Kak. Mengatur hujannya, mengatur impact-nya terhadap manusia, mengatur impact terhadap satwa liar yang ada di dalam hutannya, sampai ke iklimnya. Itu yang dikatakan ekosistem gitu. Nah, sehingga salah satu di instrumen ekosistem ini ada yang lain sih satu gitu, atau ada yang berubah satu dari pola yang sebenarnya, itu menyebabkan dampak yang intens, Kak, seperti yang dirasakan kemarin. Hampir di seluruh Aceh itu kan 23 kabupaten ya kalau nggak salah saya, itu terdampak langsung gitu. Nah, itu disebabkan apa, dari tutupan hutannya dan daya tampung daya tampung air yang tidak maksimal lagi gitu, karena kekurangnya tutupan pohon tadi gitu. Itu di tingkat landscape kita merasakan dari dampak yang global sebenarnya, Kak. Karena kalau di global isunya itu kan lebih ini ya, lebih intens di pertama di di tingkat perusahaan ya. Banyak perusahaan-perusahaan global yang memang pekerjaannya itu tidak pro terhadap iklim gitu. Sehingga emisi yang mereka hasilkan dari produksi pabriknya atau produksi perusahaan mereka, itu menyebabkan bergesernya pola ini, Kak, pola iklimnya pola iklim gitu. Sehingga Indonesia salah satu negara yang sebenarnya memiliki tutupan hutan tertinggi di dunia juga gitu. Akan tetapi memiliki dampak terbesar juga. Jadi kayak bom waktu gitu loh, Kak. Biarpun kita punya hutan banyak, di saat misalnya iklim global berubah, itu kan berdampak ke kita dulu gitu. Contohnya gitulah, hujan yang tidak menentu menyebabkan banjir bandang gitu. Karena ya kita bisa lihat sih, Kak, dari sosial media pada November lalu, setelah ada jaringan waktu itu, kita bisa lihat bagaimana besarnya air yang turun dari hutan gitu. Padahal kita nggak pernah expect ya airnya sebesar itu gitu. Tapi itulah hasil tampungan dari beberapa hari hujan itu, 8 hari sampai 10 hari yang tingkat space-nya itu lumayan deket gitu.
1: Itulah. Jadi dengan kondisi hutan yang saat ini bisa dikatakanlah sangat memprihatinkan, sehingga sangat mempengaruhi resapan, tutupan juga kurang, resapan akhirnya ya gitulah, air ya, ketika bener. Hujan deras, air tidak ada yang meresap, langsung turun ke daratan membawa tanah-tanah di sekitar, dan ya bencana seperti kemarin setidaknya ini jadi salah satu dampak ya, dan ini bukti nyata lah setidaknya bagaimana ternyata perubahan landscape di Gayo juga yang konon bisa kita lihat secara langsung gitu, Izaki ya.
0: Iya benar kak, itu yang paling real dalam jangka waktu dekat ke belakang ini yang memang masyarakat rasakan sendiri gitu. Itu dampaknya memang benar-benar asli sih kak, nyata kita rasakan bersama gitu, semua terdampak.
1: Oke, Jaki ini kan kalau kita lihat juga ya, hutan berubah, sungai berubah, lahan berubah, pola tanam berubah, bahkan satwa-satwa di hutan mungkin kehidupannya juga berubah. Ada yang merasa manusia ini mereka masuk ke lingkungan kita, padahal kita yang memang sudah masuk lingkungan mereka duluan dan sebagainya. Berkaitan dengan ini juga nih, hutan, air, dan kehidupan masyarakat sendiri nih, Zaki. Gayo kan memang bukan hanya dikenal karena kopi Gayonya, tapi itu yang memang sangat terkenal. Gayo juga memiliki bentang alam yang menjadi bagian penting dari lingkungan masyarakat, seperti loser, apa ya, Gayo loser apa gitu-gitu ya. Hutan menyimpan air, menjaga tanah dan sebagainya lah setidaknya. Konon itu di kapan ya, kemarin di Mei ya, kita sempat bincang juga sama anggota Jaki, setidaknya tutupan hutan Aceh itu kan berkurang sekitar 17,4% atau hampir 7.000 hektar pasca bencana akhir November lalu. Dan pastinya kondisi ini juga disebut berkaitan erat dengan meningkatnya resiko ekologis seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrim. Kalau kita berbicara tentang landscape Gayo juga nih ya, seberapa penting ya, walaupun sih memang penting ya, kita melihat hubungan antara hutan, air, dan kehidupan masyarakat sebagai satu-satu kesatuan. Ya, masyarakat butuh lahan, tapi hutan perlu dijaga gitu, itu gimana Zaki?
0: Makanya di era modern ini ya kak, sangat banyak pendekatan yang dibuat atau dibentuk sedemikian rupa oleh negara-negara yang sudah merasakan dampak itu dulu gitu. Contohnya seperti negara-negara maju, mereka menerapkan beberapa ya di sistem pertanian dan di sistem pengelolaan lahan berkelanjutan itu dengan NBS gitu kan, Nature Based Solution gitu kan. Jadi setiap bagaimana caranya, setiap pertanian yang memang menggunakan landscape lahan gitu, land bisa berkesinambungan dan diikat oleh satu kebijakan dan satu pendekatan yang bisa menjadikan lahan tersebut berkelanjutan gitu. Makanya sekarang banyak juga proyek-proyek yang notabene kita anggap sepele ya. Seperti kata orang, bagi-bagi bibit doang gitu. Tapi sebenarnya adalah cara kita gitu untuk menjaga ekosistem itu sendiri. Karena nggak semuanya bisa ditumpuin di hutan gitu kan. Karena kan pada dasarnya di dalam perkebunan kopi sendiri membutuhkan naungan ya. Nah, biarpun diatur gitu untuk tingkat produksi yang memang tinggi, bagaimana caranya intensitas cahayanya tetap diperhatikan atau pengaturan kanopi dalam pohon kopi tersebut, perkebunan kopi tersebut diatur gitu kan. Tapi di balik itu sebenarnya penerapan agroforestry itu sangat ini sih, sangat penting gitu untuk diterapkan oleh semua kalangan masyarakat gitu. Yang jadi masalah adalah lahan-lahan perkebunan yang memang pohon-pohonnya itu tidak ini loh, tidak berkelanjutan gitu ya. Sebenarnya kayak ini ya kak, misal loh, kalau di landscape Gayo sendiri di beberapa kawasan di sudut Benua Meriah itu, di pintu Lima Gayo itu kan udah mulai banyak sawit juga ya. Nah itu kan pohonnya oke untuk segi ekonomi nasional sangat berkelanjutan gitu. Akan tetapi banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebenarnya, seperti habitat satwa liarnya, seperti fungsi kawasannya kan sudah otomatis berubah ya kak. Kalau yang saya pernah pelajari, contohlah di Pintrima Gayo itu, atau nggak usah jauh-jauh di Lingo gitu, di apa namanya, di Lingo, di Isap dan sekitarnya, itu dulunya sebenarnya hutan alam kak, pada dasarnya gitu, hutan alam yang dulunya ditebang, nah dan selanjutnya ditanami dengan spesies pinus gitu ya, akan tetapi hanya ditanami pinus saja gitu. Sebenarnya kan tanpa kita sadari hal-hal seperti itu mungkin merubah fungsi ekosistem itu sendiri sebenarnya kak. Karena kan nggak semua satwa liar itu bisa bergantung sama satu pohon yang namanya pinus doang gitu loh. Nah sudah pasti satwa geser gitu, berpindah ke hutan alam yang lebih jauh gitu kan. Sehingga banyak efek yang dirasakan oleh masyarakat yang di sekitar kawasan itu sendiri. Contoh lah, pinus kan ditanam lumayan rapat ya kak, dengan jangkauan 2 meter, 1 meter setengah bahkan gitu. Ada yang sampai 1 meter setengah gitu. Itu kan terlihat bagus memang, terlihat hutan banget ya gitu. Akan tetapi bagi kami yang konservasi itu, ini tidak maksimal dalam fungsinya gitu. Biarpun kawasan tersebut diperuntukkan untuk untuk produksi gitu, misalnya produksi getah gitu kan. Tapi itu kan nggak maksimal loh kak. Banyak contohnya kayak satwa liar yang harus pindah ke hutan yang lebih jauh gitu kan. Karena harus pindah mereka ke hutan ini. Contoh harimau lah kak. Harimau kan sudah pasti tidak kesana gitu loh. Karena satwa mangsanya aja jarang situ gitu kan. Karena misalnya rumputnya itu yang tumbuh cuman berapa spesies doang gitu. Sehingga dia menjauh. Itu kan merubah fungsi kawasan itu kak. Contoh misalnya babi ya makan segalanya gitu kan. Itu yang sering situ pada akhirnya. Sehingga saat harimau nggak pernah situ lagi, harimau tidak bisa lagi mengontrol populasi si babi tadi, itu menyebabkan boom spesies gitu loh kak, meledak spesiesnya gitu loh. Sehingga itu menyebabkan dampak terhadap masyarakat yang mencari nafkah di kawasan gitu. Kita kembalikan lagi ke kopi arabica gitu. Di kopi arabica sendiri pada dasarnya hampir semua kebun kopi arabica itu adalah bekas pembukaan hutan kan enggak? Sehingga fungsi yang sebenarnya kan pasti berubah. Tapi ada banyak solusi yang dikembangkan sebenarnya bisa membantu kebun kopi itu sendiri untuk regeneratif gitu, untuk minimal di inilah kak, di contoh di hama ya. Kan kopi itu banyak penyakitnya itu di hama gitu. Hama itu kan datang bukan datang gitu aja, pasti ada sebabnya gitu loh. Nah yang dulunya itu kawasan ekosistem hutan, sekarang berubah menjadi landscape perkebunan kopi. Akan tetapi kebun kopinya itu tidak berkelanjutan misalnya gitu, hanya menanam kopi doang, menanam peti air misalnya kan. Itu kan peti air ini sifatnya tanaman jangka pendek ya kak. Setelah itu dia mati atau kering gitu kan. Nah itu akan mempengaruhi ekosistem itu kak. Contoh burung gitu, burung udah pasti kekurangan makanan kan, karena tidak banyaknya model jenis tanaman yang tersedia di dalam perkebunan itu sendiri. Udah pasti dia pasti menjauh gitu, mencari ke dalam hutan yang lebih dalam gitu kan. Hingga berkembanglah hama-hama di kopi gitu kan. Berkembanglah hama di kopi yang dan pemangsa alaminya berpindah ke hutan yang lebih jauh karena dia tidak aman gitu berada di kebun kopi karena makanannya kurang. Sehingga berubah fungsinya kak. Jadi banyak masalah yang kita hadapi terakhir gitu. Kebun kopi kita pasti banyak penyakit dari hama gitu, seperti penggerek batang. Baru seperti jamur gitu kan. Baru misalnya ada lagi penyakit apa ya, pokoknya yang berbau satwa lah ya, kayak ulat apa segala macam gitu kan. Itu sebenarnya kan dimangsa oleh burung gitu. Saat kopi kita cuman bertumpu pada pohon kopi dan peti air tadi atau kayu air gitu kan. Itu kan otomatis kita seperti membunuh kebun kopi kita sendiri loh. Nah, sehingga praktiknya yang perlu diperbarui gitu. Ya, kita bisa saja mengembalikan apa namanya tanaman hutan. Mungkin banyak tanaman hutannya itu yang kita batasi gitu. Tidak sebanyak hutan dulu lagi, tapi ada gitu. Minimal fungsinya untuk rumah burung atau untuk menjadi apa namanya tempat tinggal burung gitu, sumber pakan burung. Sehingga itu bisa meminimalisir hama-hama yang ada di kebun itu gitu. Makanya praktik pemilihan spesies itu sangat penting gitu Pak. Untuk kebun kopi berkelanjutan itu sendiri, sehingga tidak mengurangi produksi juga gitu. Ya kalau itu sih Kak.
1: Jadi lahan itu setidaknya produktif, tapi pohon-pohon dasar tetap ada. Ada ya, ya beberapa betul. Kemarin seperti LHK Linge ya, LPHK Linge ya, yang di
0: ya, Linge Lestari.
1: Linge Lestari itu juga ya, termasuk ya mereka ya. Yang nanam kopi, tapi pohon pinusnya masih ada kok gitu ya, lebih kurang.
0: Tapi ada juga spesies yang tumbuh alami gitu, spesies yang tumbuh alami, dan itu mereka usahakan tidak tebang, contoh tiap kali. Yeah. Itu kan makanan satwa ya kak, seperti burung, sehingga penyakit hama itu sendiri bisa minim gitu kak. Jadi tingkat produksinya pun lebih maksimal gitu kan.
1: Iya benar-benar.
0: Akan tetapi memang yang perlu diatur adalah intensitas pencahayaan itu tadi untuk pembuahan kopi itu sendiri gitu kan ya.
1: Benar.
0: Nah, saya kembalikan juga ke perubahan iklim gitu kak. Perubahan iklim menyebabkan kopi itu sendiri produksinya tidak maksimal. Karena ada satu kejadian. Bahkan ini sekarang mungkin dirasakan oleh semua masyarakat gitu kak.
1: Oke.
0: Kopi kita banyak pecah.
1: Oh.
0: Atau kalau bahasa yang sering orang-orang kopi itu bilang cracking gitu. Crack. Kopinya crack gitu kan. Nah, itu cherry-nya gitu. Di saat kopi itu crack, penyebabnya kan bisa banyak kak. Pertama dari segi hama, yang kedua dari segi banyaknya daya tampung air yang diserap oleh pohon kopi gitu.
1: Oke.
0: Karena intensitas hujan terlalu tinggi. Kopi kan membutuhkan hujan dan membutuhkan matahari gitu kak. Pada suhu tertentu juga gitu kan. Untuk kematangan si kopi itu sendiri biar maksimal buahnya gitu kan. Tapi hal itu bisa saja berubah gitu. Karena apa ya? Karena pola iklim tadi gitu. Saat misalnya serapan air terlalu besar dalam satu spesies kopi, satu pohon kopi gitu, kan menyebabkan buah cracking gitu, pembusukannya lebih cepat kan gitu kak, karena kulit merahnya itu terbuka kan, kalau cracking itu kan kayak pecah dan dalamnya itu terlihat gitu kak, sehingga bakteri cepat masuk itu cepat busuk gitu. Kalau bahasa gayanya terakhir kopinya cepat ruluh gitu loh, yang biasanya tidak dikutip dalam 2 hari masih aman-aman saja, karena kejadian itu yang seharusnya bisa dikutip tadi 2 hari ya, dibiarin dulu baru kita kutip, ini tadi terpaksa harus on time kita ngutipnya gitu kan.
1: Kalau nggak on time ya udah di bawah jadinya.
0: Kopinya jatuh ke bawah. Karena pada dasarnya pembusukan itu kan dari bakteri kak ya. Nah, bakteri yang masuk itu berapa banyak saat misalnya kulit luarnya kopi yang melindungi isi dalamnya itu pecah gitu. Cracking gitu. Nah, hal itu kan bersambung gitu kak. Dari efek iklim terhadap pertumbuhan kopi, terhadap produksinya sendiri gitu. Sehingga nantinya di saat kopi digiling, dijemur, isi airnya doang yang banyak kopi tersebut gitu. Isi airnya saat dia dijemur jadi lepes gitu loh, kayak kering gitu. Nah itu kan berdampak loh kak terhadap produksi kopi kita sendiri gitu. Sehingga hal-hal tersebut sebenarnya kan kita harus harus mencari solusinya kan. bukan dibiarin aja gitu menjadi salah satu isu dalam pertanian kopi gitu.
1: Ini kayak dilema semuanya ya Zaki.
0: Iya benar. Karena kita nggak bisa salahkan juga sih kalau secara apa namanya konteks agama pun kita paham ini akhir zaman. Mm-mm. Secara konteks keilmuan pun kita paham kerusakan di bumi itu terlalu banyak gitu loh. Mm-mm. Sehingga fungsi iklim sendiri, iklim itu kan bukan kayak gini loh Kak. Bukan kayak bisa diatur, oh Aceh Tengah kita tanam hutan semua terus Aceh Tengahnya baik-baik saja, bukan gitu konsepnya. Mm-mm. Tapi konsepnya itu seluruh dunia itu harus pro iklim gitu. Kalau memang mau nyelamatin Aceh misalnya, ya kita nggak bisa cuma berpatok untuk jaga hutan Aceh doang. Mm. Biarpun itu upaya besar kita ya. Minimal hutan Aceh itu terjaga gitu. Tapi apabila semuanya tidak berkesinambungan, efek apa namanya efek perubahan pola cuacanya itu kan berdampak ke kita juga gitu.
1: Tapi
0: sehingga sebenarnya menyuarakan iklim itu sebenarnya sudah terlambat sekarang sih Kak. Seharusnya puluhan tahun lalu gitu. Tapi kita berupaya lah untuk melakukan hal-hal yang kecil dan berdampak gitu minimal. Makanya anak muda yang paling penting gak? Karena mereka nanti yang bakal tinggal di dunia ini lebih lama gitu. Mereka akan punya cucu, punya anak gitu. Itu sih.
1: Cuman Jaki kan ini jadi sesuatu hal yang miris dan bahkan pernah kakak diskusikan juga sih sama forum jurnalis lingkungan beberapa waktu lalu kan. Mereka juga pernah melihat bagaimana kondisi-kondisi di beberapa wilayah Aceh yang apalagi yang kalau misalnya kemarin katakanlah di Aceh Tamiang yang ternyata mereka pernah liput itu kondisi hutan di bagian atas itu memang ini bakal jadi ya seperti yang dikatakan bakal jadi bom waktu gitu. Nah yang terkadang yang buat mungkin ada beberapa pendengar di luar sana juga mungkin merasa gitu ya, di hutan, gak usah hutan ya, hutan berlintang itu saja itu ya, bukan benar. Rahasia umum ya kalau misalnya ya. Juga lewat padahal 5-10 meter dari situ itu bekas longsoran yang cukup besar. Tapi ya, ada penebangan hutan lagi yang dilakukan oleh beberapa oknum di situ. Mungkin karena alasan menanam atau mungkin apa, Kak. Kami juga nggak gitu paham ya. Karena ya, belum cari tahu. Ini sebenarnya ya, bagaimana sih peran kita bersama mungkin ya ketika melihat kondisi seperti ini, baiknya atau apa gitu. Karena kalau kita berharap ke katakanlah pemerintah juga mungkin pemerintahnya juga lagi banyak yang diurus dan sebagainya ya, gitu ya. Tapi memang harus sama-sama. Penegasannya lagi kalau Jaki nih ya karena memang dekat ya dengan selalu di lapangan, selalu di sekitar hutan. Sebaiknya seperti apa sih sebenarnya dan ini loh kalau misalnya seperti ini gitu.
0: Iya Kak. Sebenarnya itu berarti upaya ya yang harus ditimbulkan dari setiap individu masyarakat yang memang melihat kerusakan itu di depan mata dia gitu ya. Sekarang zaman sosial media juga. Dan sekarang zaman teknologi itu apa namanya bisa membantu kita penuh gitu.
1: No viral no justice.
0: Iya benar.
1: Lebih ke situ ya. Jadi ayo viralkan gitu ya sama-sama ya biar mungkin dilihat ya, sama semua viralkan. Ya sampai pusat ya.
0: Apabila diviralkan pun tidaknya masyarakat yang melihat usahakan jangan ada yang menjadi haters gitu. Jangan ada yang kontra gitu terhadap apa namanya konten tersebut gitu. Karena pada dasarnya gini Kak, contoh lah kayak taruhlah misalnya satu anak muda gitu. Dia pergi ke Gayluas gitu. Dia pergi ke Gayluas dan dia melihat langsung dampak bencana karena jalan kan dialihkan dari Isak kan sekarang nggak nggak bisa dari Bintang. Nah itu kan sangat banyak sebenarnya longsoran Kak. Terus di beberapa bulan kebelakang ada yang menebang dan itu jelas di depan mata kita penebangan. Ya kita kan bisa kan sebenarnya dari jalan untuk mengeluarkan opini kita. Sebenarnya semua masyarakat yang ada dimanapun sebenarnya harus berani mengeluarkan opini minimal lewat story. Toh di Gayo sendiri banyak media besar sekarang yang bisa menjadi apa namanya kita menyuarakan opini kita gitu. minimal lewat story Instagram gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu kita keluarkan opini kita di dalam sebuah foto tersebut sehingga berikan masyarakat apa namanya kesempatan sendiri untuk refleksi sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Contoh kita buat konten, kita foto ada satu kawasan yang lagi dirambah gitu.
1: Mm-hmm.
0: di kemiringan yang lumayan curam dan itu dekat jalan.
1: Mm-hmm.
0: Kita foto, kita bikin story, kita bikin captionnya mungkin kayak bencana belum selesai, udah ada aja yang mau nambah bencana baru gitu. Itu kan pukulan keras untuk masyarakat gitu Kak.
1: Yeah.
0: Kalaupun terdengar kasar, tapi biarlah masyarakat sendiri yang menilai gitu.
1: Mm.
0: Bencana baru kelar, udah ada yang bikin sumber bencana baru.
1: Mm-hmm.
0: Itu kan masyarakat bakal berpikir sumber bencananya di mana. Pasti banyak yang menjawab, oh saya kalau misalnya tidak berkebun kopi di sini saya tidak makan. Yang jadi masalah adalah hampir mayoritas kebun kopi di Gayo sendiri Kak.
1: Mm-hmm.
0: Itu tidak maksimal pada produksinya masing-masing gitu.
1: Mm.
0: Produksinya cuma segitu, tapi petaninya masih kurang teredukasi gitu.
1: Hmm.
0: Tentang bagaimana cara memaksimalkan produksi kopi. Sehingga apa? Kalau petani dia nggak mau mikir jauh, Kak. Hmm. Yang penting dia hasil produksinya bisa untuk menghidupinya.
1: Hmm.
0: Kita tidak bisa salahkan itu.
1: Yeah.
0: Mereka mencari makan. Nah, yang perlu kita maksimalkan adalah anak-anak muda nih.
1: Hmm.
0: Anak muda sekarang gampang sekali mencari informasi, Kak. Dia buka saja di AI gitu untuk sesuatu yang dia tidak tahu dan ingin dia tahu. Bahkan dia bisa mengajak AI berkomunikasi secara langsung seperti nelpon sama dia.
1: Mm-hmm.
0: Itu sebenarnya kan punya fungsi kan untuk menambah informasi yang mereka cerna gitu. Sehingga hal itu bisa disuarakan. Semakin banyak yang bersuara tentang itu, sudah otomatis sebenarnya makin banyak yang malu gitu loh Kak. Karena kan kita tidak bisa jauh juga dari kontur masyarakat kita yang mayoritasnya itu unung-unung ya.
1: Hmm, benar.
0: Nah, kita pakai fungsi unung-unung itu menjadi sebuah kebaikan gitu.
1: Hmm.
0: Kalau semuanya mayoritas orang bersuara lingkungan, sudah pasti yang tidak bersuara unung-unung gitu.
1: Hmm.
0: Sehingga apa? Lahirlah sebuah tren baru. Lahirlah sebuah tren baru yang bisa mengubah pola masyarakat itu sendiri.
1: Hmm.
0: Saya ingin kasih contoh lah Kak. Di tahun 2015, di tahun 2012, itu untuk secara bisnis di lokal, setengah dalam meriah. Dulu di tahun-tahun itu, sangat banyak konsultan yang buat konsultan konstruksi gitu, Pak.
1: Mm-hmm.
0: Sangat banyak perusahaan yang membuat konstruksi, yang berbau konsultan konstruksi gitu kan. Penyebabnya satu, karena daerah kita belum maju gitu.
1: Mm-hmm.
0: Masih banyak infrastruktur yang perlu ditambah kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di saat hutan rusak, sekarang sangat banyak orang yang membuat NGO juga gitu, Pak.
1: Mm-hmm.
0: Atau membuat konsultan lingkungan gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu kan tren yang terbawa pada akhirnya. Sebenarnya pola untuk melindungi hutan tetap pakai tren itu gitu. Kita membalikan mayoritas ke minoritas gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Itu bisa disuarakan lewat siapa? Mungkin bukan di generasi yang sekarang gitu Kak. Karena itu hal yang lumayan sulit kita lakukan untuk membalikan mayoritas ke minoritas kalau sekarang gitu ya. Tapi di generasi berikutnya, minimal di bawah kita satu gitu, Pak.
1: Mm-hmm.
0: Itu bisa, gitu.
1: Mm-hmm.
0: Makanya, itu kan sebuah PR, ya.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya, kayak masyarakat dididik untuk buka kebun, dan tidak memikirkan dampak panjangnya, itu yang jadi bahaya, gitu.
1: Mm-hmm.
0: Setelah generasi berikutnya, dia tetap buka kebun, sedangkan orang tuanya tidak ada ngajarin, gitu. Ini kebunnya nggak boleh dibuka karena terlalu lereng, gitu.
1: Mm-hmm.
0: Orang zaman aja pakai ini loh, pakai perhitungan.
1: Mm-hmm.
0: Orang yang pendahulu kita dulu yang jauh sebelum kita mungkin 7 atau berapa generasi di atas kita, mereka aja pakai perhitungan buka lahan itu gitu. Dulu orang tua dulu pakai batu bulat gitu Kak.
1: Mm-hmm.
0: Untuk ngukur kelerengan. Dia melihat kalau batu digelindingin ke bawah, kalau itu nyampe ke dasar ratanya sana, berarti itu dianggap lahannya nggak layak gitu. Kalau ditebangin yang ada kebunnya yang rusak gitu. Tapi kalau dia berhenti di seperdua jalan, seperempat jalan gitu, dia bakal tebang itu untuk lahan pertanian dia gitu. Nah, toh orang Gayo dulu aja yang betul-betul kita melakukan itu, toh sekarang kenapa itu hilang gitu. Makanya penyadar tahuan lewat budaya, penyadar tahuan lewat ilmu, apa namanya, lewat apa namanya, penelitian-penelitian yang ada, lewat saintifik, itu semuanya harus dikonekin gitu loh, Pak. Makanya semakin banyak orang yang peduli lingkungan, itu yang sebenarnya jadi gong besarnya untuk melakukan semua itu gitu. Semakin banyak NGO yang masuk di tempat kita, semakin banyak berarti kan target yang bisa kita capai gitu. Makanya ya itu sih, Kak. Harus lebih banyak lagi anak muda yang melek gitu. Makanya lewat kita lah yang kampanye kecil-kecilan dulu gitu, Kak.
1: Iya, karena memang dampaknya udah dilihat langsung, perubahannya juga bisa dilihat langsung, nggak perlu ke tengah hutan kayak Zaki dan teman-teman untuk sementara waktu kita ya, yang mungkin terbatas waktu, terbatas pengetahuan dan sebagainya. Tapi kita kalau lihat sudut kanan, kiri, depan, belakang itu bisa kita lihat, wah ternyata
0: bisa,
1: ini loh,
0: bisa dinilai,
1: begini kan? Ya. Ya Allah, gitu ya istilahnya.
0: Ya,
1: jadi bagaimana kalau kita menambah masalah itu lagi, gitu setidaknya.
0: Ya.
1: Oke, Zaki, ini kabarnya ada kegiatan juga Gayo Yacht Conservation. Kapan?
0: Masih coming soon sih, Kak.
1: Masih on progress apa?
0: Diusahakan di akhir tahun sih.
1: Akhir tahun ya. Oke, okay. Karena waktu
0: mungkin itu sih, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Akhir tahun.
1: Akhir tahun nanti kita bisa ini up lagi ya, seperti apa
0: ya,
1: kegiatannya
0: boleh,
1: nanti. Oke, okay, karena sudah di ujung waktu juga enggak terasa kita bahas sesuatu hal yang ngomongin soal landscape ini memang apa ya? Luas sekali sebenarnya.
0: Luas sekali.
1: Dan enggak bisa bentar, tapi intinya kita bisa lihat bagaimana perubahan iklim, perubahan landscape di sekitar kita yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan juga. Dan bagaimana dari perubahan ini kita hendaknya sadar kalau ternyata begini sudah lingkungan di sekitar kita, dan kita memang harus segera bergerak gitu setidaknya.
0: Benar.
1: Kalau kita tebang pohon satu, kita harus segera mengganti dengan pohon yang lain yang kita harapkan kita jaga itu bisa tumbuh berkembang menjadi pohon yang kita tebang untuk saat ini. Dan jika tidak perlu ditebang, maka dampingi dengan yang ada gitu, tanaman yang
0: ada,
1: kita tanam ya. Oke, mungkin ada pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya, tapi pesan penutup gitu ya setidaknya, yang Zaki bisa sampaikan terkait dengan tema kita ya, perubahan iklim dimulai dari landscape kita, membaca perubahan Gayo dan bergerak bersama. Kira-kira ada pesan apa yang ingin Zaki sampaikan sedikit saja?
0: Mungkin saya akan ini, Kak ya, mau bilang untuk kita juga refleksi sama-sama gitu. Lihatlah yang terjadi sekarang di sekeliling kita gitu. November lalu itu sangat kelam sih kalau menurut saya. Sebenarnya semua masyarakat merasakan bagaimana rasanya hilang jaringan, merasakan bagaimana tidak bisa berpergian kemana-mana gitu. Ya, tapi perlu digarisbawahi juga, hal itu terjadi bukan karena setiap hari kita menyalahkan ini azab juga gitu, bukan. Tapi itu sebenarnya sudah tersusun dari global sampai runut ke lokal gitu. Dampak-dampak itu terjadi pada akhirnya di kita gitu. Nah, coba lihat lagi lah, refleksi untuk rasakan juga, refleksi lagi ke bencana kemarin. Bagaimana rasanya berbulan-bulan tidak ada jaringan? Bagaimana rasanya berbulan-bulan tidak aman gitu? Cobalah kita refleksi. Sebenarnya penyebabnya itu adalah perubahan iklim itu sendiri gitu. Itu udah campur tangan banyak orang, ada yang menebang. Ibaratnya satu menebang yang terdampak 1000 gitu. Nah, usahakan kita adalah satu orang-orang yang melindungi diri kita sendiri lewat kampanye itu. Semua orang rata-rata mayoritas di Gayo pasti punya sosial media. Janganlah segan-segan untuk nge-up berita apapun tentang ekosistem, tentang hutan, tentang iklim, tentang satwa, tentang semuanya yang berbau tentang lingkungan itu ke media gitu. Karena satu dari story kita ada minimal 10 orang yang melihat gitu. Semakin sering kita sebarkan kebaikan itu, semakin banyak orang yang melek lingkungan, dan pada akhirnya kita semuanya sama-sama saling menjaga gitu kan. Itu sih, Kak.
1: Oke. Makasih Zaki untuk waktunya, untuk sharing session kita ya setidaknya. Dan dimulai dari langkah kecil kita lah setidaknya untuk bersama membaca perubahan, menjaga landscape, bergerak bersama agar cukup kemarin aja deh bencana besar terjadi di sekitar kita dan lingkungan kembali baik-baik saja untuk kedepannya. Zaki, Founder Gayo Environmental Conservation, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi dengan ya mungkin ada beberapa pembahasan topik lainnya nanti di lain waktu kita bisa ulas. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya ya untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kak Nur.
1: Iya, sama-sama. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian ruang komunitas ya bersama Zaki Ramadan, founder Gayo Environmental Conservation, dan kita mengulas perubahan iklim dimulai dari landscape kita, membaca perubahan Gayo dan bergerak bersama. Dan ya seperti yang kita ulas ya, kita bisa lihat secara langsung nyata tidak hanya di tengah hutan, tapi di sisi kanan, kiri, daerah pegunungan saat kita berada, saat ini kita berada, apalagi kalau di siang hari, itu kita bisa lihat bagaimana gunung seperti ada cakaran gitu ya, bekas cakaran, ya jadi bekas longsoran besar dan sebagainya. Apalagi dampak bencana kemarin, ada tebangan hutan dan sebagainya di lereng-lereng yang bahkan itu tinggal jadi tunggu bom waktu lagi gitu ketika nanti ada hujan dan sebagainya. Tidak ada pohon besar yang membantu resapan air, akan ada hal-hal lain yang sebenarnya tidak kita inginkan tapi bisa terjadi gitu. Dan ya semoga kita kedepannya bisa sama-sama menjaga lingkungan, menjaga alam di sekitar kita. Dan sampai jumpa untuk ruang komunitas lain, tema lain bersama komunitas lainnya juga yang hadir setiap malam. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

0: 6 menit waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, dalam upaya mempercepat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas antar instansi, Kapolres Bener Meriah, AKBP Aris Cai Dwi Susanto, SIKMIK melakukan kunjungan silaturahmi ke Rutan Kelas 2B Bener Meriah, Senin 10 Agustus 2026, siang tadi. Kedatangan Kapolres Bener Meriah disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Bener Meriah, Arisa Manto, AMD, IPSH, bersama jajaran. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan membangun hubungan kerjasama yang semakin solid antara Polres Bener Meriah dan Rutan Kelas 2B Bener Meriah, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Informasi selanjutnya, pendengar, tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah mengamankan seorang pria berinisial S, 36 tahun, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Desa Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Senin 10 Agustus 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan 29 paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 14,8 gram serta 2 paket yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 70 gram. Kapolres Bener Meriah KBP Aris Cai Dwi Susanto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima personel Satres Narkoba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Ada Ruang Rindu yang akan hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik, padahal tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.

0: 93.5 1 RRI Taking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Ruang Rindu temani kita untuk malam ini. Untuk pendengar yang ingin berbagi rindu, silakan ya, kalau ingin gabung di Ruang Rindu bisa melalui nomor interaktif 082165854676, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852708252. Baik, ada pesan yang masuk. Ya, Mbak Nur katanya, Mbak Nur mau request lagu Bilakah dari Mersis. Salam-salamnya untuk pendengar setia RRI dan kru-kru yang sedang bertugas. Untuk anak-anak, pelajar, generasi muda yang telah merayakan ulang tahun Republik Indonesia ya. Terima kasih atas jasa-jasanya selama berjuang. Ini jasa anak-anak yang ikut karnaval atau pahlawan nih. Oke, ada Bu Nun. Oke, Bu Nun di Kecamatan Bebeser. Siap. Terima kasih buat Bu Nun. Baik, di belakang Bu Nun ada penelpon pendengar kita yang sudah gabung lewat interaktif. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa ini?
1: Dengan Herman, Pak.
0: Dengan Bang Herman di?
1: Di Balik, Pak.
0: Balik mana nih?
1: Pondok Balik, Pak.
0: Oh, Pondok Balik. Apa kabar Bang Herman di Pondok Balik?
1: Alhamdulillah, sehat, Pak.
0: Oke.
1: Mbak Ji kemana?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Oke, ada kabar apa nih dari Pondok Balik?
1: Ada kabar nunggu hujan, Mbak, tanamannya kering.
0: Di Pondok Balik lagi musim apa atau nanam apa?
1: Lagi penanaman ini, Mbak, penanaman cabai, Mbak.
0: Cabai merah, hijau?
1: Bermacam-macam, Mbak, ada nona, ada SM.
0: Oke, gabung gitu ya pokoknya ya.
1: Iya, Mbak.
0: Mana yang paling berhasil ya, udah itu berarti diterima gitu, Mbak. Oke deh, siap buatnya Pak Herman. Apa namanya? Mau sapa-sapa siapa?
1: Sapa-sapanya buat keluarga aja, Mbak. Buat keluarga yang di Kuala Simpang, semoga sehat selalu. Dan buat Mbak, semoga sehat, jangan lupa minum kopi, Mbak, dan cerita.
0: Aduh, Nur bukan penikmat kopi. Siap.
1: Mbak, namanya di kebun kita kan namanya orang taniat, kopi, istirahat, kan gitu, Mbak.
0: Iya. Mungkin ini agak-agak pening, walaupun bukan penikmat, kayaknya harus ngopi gitu kali ya, Bang.
1: Ya, ibaratnya seperti makan nasi juga, Mbak. Ya. Ini mau request lagu boleh tuh, Mbak?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Di Batas Kota Ini dari siapa ya? Siapa tuh, Mbak?
0: Mau coba cari dulu. Soalnya dia ada beberapa, beberapa penyanyi yang bawa lagu ini kalau nggak salah. Ada Pampers ya gitu ya, Di Batas Kota Ini, Di Batas Kota. Nur juga enggak paham-paham kali sih. Ernie Johan, Senja Di Batas Kota. Sama enggak?
1: Pamrek aja lah, Mbak.
0: Sama enggak kalau Senja Di Batas Kota sama Di Batas Kota Ini?
1: Boleh juga.
0: Sama ya, oke deh. Siap. Ditunggu lagunya buatnya Bang.
1: Oh ya, ini salamnya satu lagi buat Mak Tumbul nih, Mbak. Mana dia nggak pernah hadir nih, Mbak, ke
0: Mak Tumbul. Bang, ya, Johnny Jepis, Tommy Jepis aja ya?
1: Ya, Mbak.
0: Tommy Jepis aja ya, di batas kota ini ya?
1: Jadi Mak Tumbul nggak pernah nyapa-nyapa kita lagi, entah kayak mana kabarnya di ujung puncak Sembelit Kumbung sana aja.
0: Oh, Tumbul, oke.
1: Yaudah, itu Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Sukarame ada informasi apa Bang dari sana?
0: Aman terkendali nih.
1: Sukarame atas, bawah?
0: Sukarame atas.
1: Sukarame atas ya. Oke deh, aman terkendali pokoknya semuanya. Mau sapa-sapa siapa Bang Andi? Bang Adi?
0: Ya, salam untuk kakak sendiri, untuk Kak Viola, untuk Kak Amoy, untuk Bang Musi Sepang Bali, untuk yang barusan masuk, dan untuk semua pendengar RRI dimanapun berada, serta untuk kerewat dan kerewati RRI.
1: Siap.
0: Halo?
1: Iya, siap. Makasih, Bang.
0: Ya, sama-sama. Mau request lagu, Kak?
1: Mau request lagu apa?
0: Dari Mel Sandi.
1: Boy Sandi.
0: Mel Sandi. Biang Lala.
1: Biang Lala.
0: Ya.
1: Oke, Nur coba cari. Semoga ketemu.
0: Oke. Mel Sandi, Mel.
1: Mel Sandi, iya benar. Ketemu. Ya. Siap, ditunggu lagunya Bang Adi.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ada Bang Adi, ada Bang Herman yang sudah gabung. Dan selamat malam untuk semuanya, untuk pendengar setia kita. Ada Bu Nun tadi ya, yang aku yang merasa ya, yang sudah berkirim pesan lah setidaknya. Tadi minta lagu Mercy, Mercis. Biakah dari Mercis. Nur langsung hantarkan aja ya untuk malam ini. Nanti untuk yang mau gabung interaktif, pesan WhatsApp juga langsung aja. Nanti tinggal Nur bacakan. Oke, selamat malam untuk semuanya. Dan tetap stay tune terus di Ruang Rindu bersama Pro 1 RR Itakengon, kanal informasi dan inspirasi.

14 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Oke deh, selamat malam untuk semuanya. Semangat selalu, bahagia selalu buat yang lagi sakit mungkin ya, cepat segera pulih. Karena memang sekarang itu lagi musim transisi, perubahan cuaca. Mudah sekali ya untuk yang punya daya tahan tubuh rendah nih, kayak Nur gitu ya. Kemarin juga Nur baru sakit minggu lalu, bahkan sore juga belum maksimal sampai sekarang ya. Jadi memang rasanya itu gak enak banget kalau sakit ya. Jadi ya semoga yang sehat selalu sehat lah, yang kuat daya tahan tubuhnya juga semangat gitu ya. Tapi jangan sampai lupa untuk tetap menjaga prokes, protokol kesehatan itu. Memang kalau dulu di masa COVID kita masih disuruh pakai masker gitu ya, kita sering cuci tangan dan sebagainya, dan itu dasar sebenarnya pendengar. Dan debu di jalanan, kemudian tiba-tiba hujan baru turun, tentunya debu juga naik, itu juga sangat berpengaruh untuk saluran pernapasan dan sebagainya. Ya, intinya sih semoga yang sakit cepat pulih, cepat sehat. Yang sehat selalu sehat, amin. Yang semangat terus lah gitu ya. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya, jaga kebersihan lingkungan dan sebagainya juga, agar semuanya baik-baik saja. Nur sudah angkat telepon, lupa. Oke, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asikkan ngomong. Iya, ada Bang Mus di Simpang Balik ya kan?
1: Iya, oke, Kak.
0: Suara-suara
1: Bang Mus. Gimana Kak, ada?
0: Alhamdulillah sudah lumayan Bang Mus, walaupun masih
1: alhamdulillah.
0: Masih serak-serak Nur kan?
1: Masih serak-serak basah gitu ya.
0: Belum bulat suaranya gitu.
1: Iya. Nanti kalau bulat suaranya gimana ya?
0: Kalau Bang Mus suaranya langsung ini kan, ngebas gitu. Oke, gimana kabar Bang Mus?
1: Alhamdulillah sehat juga Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Request lagu Kak dari Bob Dylan. Judulnya Memori yang Pilu.
0: Memori yang Pilu.
1: Iya.
0: Memori itu kenangan berarti Bangga.
1: Iya, memori itu kenangan.
0: Yang pilu itu biarkan saja gitu Bang.
1: Iya. Setelah melupakan sesuatu itu paling mudah Kak. Melupakan kenangan bersama itu yang cukup sulit.
0: Asik.
1: Mungkin kesalahan dulu nih Kak.
0: Oke, okay, iya.
1: Maaf MPNRI merasa berada yang masih standby di 93 MHz RRI Tagengon. Merasa berada malam, selamat menikmati atau mendengar lagu-lagu kiriman dari teman-teman kita semua. Juga buat karyawan dan karyawati RRI Tagengon merasa berada, selamat malam, semoga selalu ada terapi Tuhan yang maha kuasa.
0: Amin. Oke, okay. Itu aja Pak?
1: Iya, lain apa Kak ya?
0: Iya, ada kabar lain mungkin?
1: Kabar nggak ada Kak. Kata-kata malam ini sedikit Kak ya.
0: Apa itu kata-katanya?
1: Jangan biarkan pikiran negatif menguasai hati, karena sejatinya kebahagiaan datang dari dalam diri kita sendiri. Ya, begitu aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih buatnya Bang Mus di Simpang Balik. Aduh. Seru ya. Oke deh, siap. Ada pesan WhatsApp juga loh pendengar yang masuk dari tadi. Mana dia? Ini dia. Ada Bang Muklis di Kemili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya dari Daniel Sahuleka, judulnya Jangan Kau Menangis. Terima kasih. Sama-sama. Oke deh, buat pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali ada Biang Lala dengan Mel Sandi. Dan untuk yang nelfon nanti lagi ya, Nur akan angkat. Dan pastikan tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon. Ruang Rindu menemani kita sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: Ya baik, ada Bob Rizal, Memoriam Pilu. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, lagu yang baru saja kita dengarkan, lagu Memoriam Pilu ini merupakan salah satu karya evergreen legendaris dari Bob Rizal, Muhammad Rizal bin Idris, yang dirilis di tahun 1987 di bawah label EMI. Lagu yang dimuat dalam album sulungnya yang bertajuk Elegi Rindu, sebuah mahakarya yang diproduseri juga oleh musisi ternama Malaysia, almarhum A. Ali. Ya, Bob Rizal ini musisi penyanyi asal Aceh, berasal dari Lok Semawi Aceh, merantau ke Malaysia pada tahun 1986 dan sukses membangun karir musiknya di sana sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu berbakat. Wow, keren ya. Dan kemudian konon ada beberapa fakta menarik juga nih soal album Elegi Rindu di tahun 1987. Jadi Bob Rizal ini menulis dan menciptakan sendiri 10 lagu yang ada di dalam album ini. Jadi merupakan full karya mandirinya. Kemudian kesuksesan komersial yang diraih album ini bahkan berhasil melambungkan namanya di pasar musik Malaysia dan Nusantara, bersaing ketat di tengah gelombang musik rock yang sedang merajai industri musik era late 80-an, dan pencipta lagu hits ya. Jadi Bob Rizal selain menyanyi, beliau juga aktif menciptakan lagu untuk deretan artis populer Malaysia seperti Ramlah Ram, ada Wan, Raja Emma, dan Melissa Saila. Bob Rizal konon meninggal dunia pada tahun 2003 di usia 41 tahun di Aceh. Namun karya sentimentalnya seperti Memoria Pilu dan Kupendam Rindu tetap abadi hingga saat ini. Oke deh, siap untuk Anda pencinta lagu nostalgia khususnya. Ruang Rindu masih menemani kebersamaan kita. Buat yang mau gabung juga bisa di 0821-6585-4676 untuk nomor interaktif kami, atau melalui pesan WhatsApp ya di 0852-7082-5272, atau mau gabung lewat telepon WA boleh. Ya, nanti Nur coba angkat gitu ya, kali aja bisa gabung, silahkan. Bolehlah gitu, karena memang sudah tersambung gitu melalui PC Pro 1 RRI Takengon khususnya. Mungkin kalau sekarang pakai paket telepon biasa gitu susah ya, jadi lebih ke paket WA gitu ya. Nur mau puterin lagu lagi setidaknya untuk menemani kebersamaan kita malam ini di Ruang Rindu. Tapi ada satu penelpon yang masuk, jadi Nur mau sapa dulu. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu, ada Kak Amo ya?
1: Iyalah.
0: Iya, apakah
1: masih tanda ya Kak Nur, suara Kak Amo?
0: Insya Allah tanda sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Orang hasil hasilkan cepat sehat Kak Nur.
0: Cepat sehat apa selalu sehat?
1: Sehat selalu. Semangat, jangan lupa bahagia. Begitu juga hendaknya Kak Nur pun di sana beserta keluarga sehat-sehat selalu. Semangat, dan jangan lupa bahagia. Begitu juga hendaknya masyarakat di kampung kakak semuanya. Jangan lupa bahagia, semangat terus.
0: Amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Oke deh, siap. Kak Amoy.
1: Ya Kak Nur.
0: Mau sapa-sapa siapa?
1: Sapa-sapa ya. Aduh dulu, punya ini.
0: Apa itu?
1: Lagunya dari Andra Lestari, Kak Nur.
0: Andra Lestari.
1: Cinta membawa bahagia.
0: Andra Lestari.
1: Respati.
0: Andra Respati. Cinta membawa bahagia.
1: Iya.
0: Enggak membawa derita.
1: Ada yang menderita pun, ada yang merana pun, ada yang bahagia, ada yang bersemangat. Kayaknya macam-macam itu anunya Kak Nur.
0: Iya, Kak Amoy lagi denger yang membawa bahagia ya.
1: Ya, ini membawa bahagia.
0: Oke deh, siap.
1: Salamnya untuk Kak Nur dulu di sana serta keluarga, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, besok jumpa lagi suara emas itu Kak Nur.
0: Amin.
1: Dan tak lupa pula untuk karyawan dan karyawati Kak Nur. Dan tak lupa pula salam untuk Bapak Imam kita, Bapak Kepala, Bapak Taufik Kak Nur. Mudah-mudahan selalu betah di Takengon.
0: Amin.
1: Dan tak lupa pula Kak Nur. Dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Maksudnya jangan satu-satu Kak Nur, itu kan kurang 7 hari 7 malam gak siap-siap tuh kan.
0: Ah betul.
1: Ini beginilah begitu polan pulin ningkene ningkono ning rusai. Dan tak lupa pula Kak Nur dari A sampai Z itu kan udah sekalian tuh senyanya kan. Siapapun namanya, siapapun orangnya. Dan tak lupa pula terakhir Kak Nur, salam lewat udara untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke Kak Nur.
0: Siap.
1: Lanjut perjuangan Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap buat Kak Amoy, semangat selalu, bahagia selalu ya. Ini salah satu pendengar kita yang selalu ceria, jumpa pun ceria sekali.

0: Lagi seru banget nih, teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, Nah.
1: Sano, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sano nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sano.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, selamat malam. Bahagia selalu untuk Anda pendengar setia di manapun berada. Ruang Rindu masih menemani kebersamaan kita. Apa ya? Iya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat, bahagia selalu juga. Oke, ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, yang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Iya, Abah, Pak Tumba. Kok suaranya kayak agak-agak gimana gitu, Pak?
1: Alhamdulillah yang di sana itu sudah bisa ketawa ya.
0: Emang biasanya bisa ketawa ya, Pak?
1: Beberapa kali ini, kata-kata lebih kasihan banget lah. Berarti kalau untuk niat itu nggak berlaku untuk Israel, nampaknya saya bilang. Pagi-pagi buta, dingin-dingin, sebetulnya suaranya kasihan banget. Gitu,
0: iya,
1: kan?
0: Semua ya. Pazri juga ya. Sebenarnya berlaku, Abah. Cuman beberapa penyiar itu kayak gini mikirnya, kalau gak terpaksa kali sayang teman-teman gitu. Iya, sayang pendengar juga gitu ya, pada nyariin.
1: Alhamdulillah ya, nampaknya tadi donasi yang dikumpulkan di kantor BSB begitu, yang insya Allah bisa pada akan salurkan ya. Mudah bisa sedikit membantu nanti bagi korban bencana kebakaran yang di Jagong dan begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Mudah-mudahan ya, ketabahan kekuatan dan mudah-mudahan ada ikhbalan dari bencana ini ya. Mohon datang dan kita yang lebih baik dari yang telah di menyiapkan yang begitu ya.
0: Amin. Amin, Abah.
1: Kita berhenti ya di situ. Kemungkinan besok Abah akan keliling juga di kampung Pesantren. Ibu sudah ada yang menjanjikan. Kalau yang ini tadi sudah disalurkan besok, kemungkinan besok itu akan ada donasi lagi. Kita tutup tadi ada janji dari sana. Ibu-ibu ini sudah jadi kargo di rumah ada channel sendiri, katanya ada gerasi kelam salah di alam aku kumpulkan. Ada ngurusin sebiji, dua biji, tiga biji pun akan aku kumpulkan itu.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Karena nampaknya jarang sekali orang yang donasi di situ ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi itu sangat dibutuhkan sama ibu-ibu sama keluarga korban ini kan gitu ya.
0: Oke deh, diambil atau diantar juga, Abah?
1: Nggak, tidak, Abah keliling, misalnya.
0: Oh, keliling.
1: Jadi kalau kebetulan nanti cuma dua kan, kaca yang diantar kan begitu kan.
0: Benar.
1: Di beberapa yang keliling nanti.
0: Oke deh, nanti singgah ke rumah juga ya kali, Abah ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, keren. Siap, Abah.
1: Nggak ada penuhannya aja kalau cuma satu nanti kan tersangka. Kita mau nganternya ke kantor bidilan begitu ya. Jadi tak apa-apa Abah besok, mulai besok lah. Besok rumah. Oh iya, boleh dengan dinginnya aja, apa namanya? Kerry Johannya coba sekali-sekali itu.
0: Apa Abah, suaranya enggak ini?
1: Kerry Johan Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur, Ernie Johan. Oke, okay. Siap Abah.
1: Salam aja untuk semuanya lah. Sehat banget terus, terutama sekali itu untuk itu ya. Tamu yang selalu itu
0: ceria.
1: Ceria, pokoknya semangat kalimanya itu luar biasa.
0: Sehat katanya. Baik.
1: Yes, apa katakan begini ya, masih pesan si Ana. Tadi pandai sekali ya, namanya Tamu seperti itu. Anan Gemoy.
0: Memang betul Anan Gemoy.
1: Andi kali ini namanya. Itulah kira-kira semuanya ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang pendengar, ngomongin soal bencana ya yang terjadi di Jagung Jeget kebakaran, setidaknya lebih kurang 96 rumah bangunan lah setidaknya, selain toko-toko gede-gede gitu, karena memang itu komplek pasar ya di sisi kanan masjid. Setidaknya kalau kita mandang sih kiri masjid gitu ya, tapi kalau dari masjid itu kanan gitu ya, itu luas sekali. Jadi Nur waktu lihat, ya Allah gitu ya, mungkin sama ya merasakannya. Dan berbagai lapisan masyarakat kampung ini memang sedang melakukan gerakan bersama lah setidaknya, open donasi dan sebagainya, berbagai organisasi, komunitas juga, termasuk di Payatumbi Baru juga. Jadi mulai pagi tadi ya, tuh ada yang sudah mengumpulkan pakaian-pakaian layak lah, insya Allah layak untuk ganti, karena ratusan masyarakat setidaknya ya. Kemudian juga ada beras tadi nulihat, ada sembako lah yang sudah terkumpul, mungkin beberapa sedikit uang dan sebagainya. Dan bahkan besok Abah bersama mungkin teman-temannya juga berinisiasi untuk dari rumah ke rumah jemput bola, mungkin ada yang mau kasih piring, gelas, apa gitu ya, mako cuci tangan mungkin dikumpulin gitu, dan di sana bisa dimanfaatkan setidaknya. Oke, ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Nur.
0: Iya, dengan
2: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
2: Mas Boy.
0: Oh ya, Mas Boy di Maria Jaya. Gimana kabar Mas Boy?
2: Alhamdulillah sehat, gak ada kekurangan atau apapun, Kak Nur.
0: Alhamdulillah, yang penting itu ya. Oke, ada kabar apa dari Meriah Jaya?
2: Alhamdulillah aman terkendali, dan Kak Nur.
0: Lagi musim apa di sana, Mas Boy?
2: Pinang sama kemiri, Kak Nur.
0: Pinang sama kemiri. Harga gimana? Harga gimana di harga pinang, harga kemiri?
2: 15 per kilo yang mulus, Kak.
0: Yang udah dikupas ini?
2: Nah, yang mulus tapi kalau yang ini tuh 12 Kak, mau kena karang juga.
0: Oh, yang bocor apa, cobel-cobel gitu ya. Oke deh, siap buat Mas Boy. Ada kabar lain?
2: Ada, Kak.
0: Enggak. Oke, itu aja.
2: Nah,
0: mau sapa-sapa siapa?
2: Artinya buat Kak Nur, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga. Kak Yati, Kak Celti, Bang Padri, Bang Mari, Bang Budi, Bang Putu, barusan masuk tahu
0: Abah,
2: orang tua kita, ya. Lalu panjang umur, mudah rezeki ya.
0: Amin ya Allah.
2: Maksudkan Mbak-mbaknya pendengar RRI kan ya?
0: Iya.
2: Niko Ordila aja.
0: Niko Ordila.
2: Semua mendengar.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Mas Boy di Meriah Jaya. Sehat-sehat semua, alhamdulillah. Dan bahagia selalu untuk semua pendengar setia kita. Baik, ada pesan WhatsApp. Selamat malam, Mbak Nur. Malam juga, saya orang Anyar. Maksudnya Anyar itu daerah ya. Mau minta lagu dari Tantowi Yahya, judul Melati. Lagunya buat Mbak Nur khusus dan Abah Patumba. Masya Allah, siap. Terima kasih sebelumnya, sehat. Terima kasih sebelumnya, sama-sama, sehat, sukses selalu untuk semuanya. Saya sudah antri BBM di Jalan Lintang, panjangnya 1 kilometer. Wah, saya dari PNP Takengon. Oke, siap. Terima kasih buatnya Ibu atau bapak ini Nur nggak tahu namanya siapa, soalnya cuma dibilang orang anyar ya. Oke, salamnya semoga Abah lagi dengerin nih. Di PMP Abah ada saudara kita sepertinya ya, Abah. Oh benar. Oh iya, ini saudara Abah ini di PMP Takengon. Semangat ngantri minyaknya, Bapak, Ibu. Ya panjang ya 1 kilo, tapi enggak apa-apa kok 1 kilo itu mungkin kalau masih buka enggak jam segini, biasanya enggak ditutup ya. Kok Jalan Lintang mungkin sampai malam ya. Oke deh, semangat aja, semoga nanti waktu ngantri udah di depan sempat ngisi, jangan sampai nanti yang di depan ngisi kita udah habis. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
3: Malam, Kak.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Wan, Kak.
0: Hah?
3: Wan.
0: Wan.
3: Naya.
0: Iya, Bang Wan di?
3: Bayatu, Kak.
0: Baliatu Bener Meriah atau Baliatu Takengon?
3: Takengon, Kak.
0: Oke deh. Bang Wan, apa kabar? Mau request?
3: Baik, Kak.
0: Baik, Alhamdulillah. Langsung mau request, nggak mau kasih kabar. Ya. Di Baliatu gimana kondisinya kalau kayak gini? Masih sepi nggak?
3: Lumayan, Kak.
0: Lumayan ya?
3: Oke.
0: Ya. Siap, mau request apa?
3: Jangan ditanya, Kak, judulnya kan kopernya koper blues.
0: Kopernya koper blues, jangan ditanya.
3: Ya.
0: Jangan ditanya. Oke, siap. Itu lagu dari siapa ya?
3: Ya, lagunya Bruri itu, Kak.
0: Oh, tapi yang versi koper
3: blues ya.
0: Oke, siap. Jangan ditanya kemana aku pergi.
3: Ya, tahu.
0: Farkan Blues cover. Boleh, ya. Nur puterin.
3: Ya, ya.
0: Oke, terima kasih. Itu aja, Bang Wan.
3: Ya,
0: Kak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Wan di Baliatu Takengon. Pendengar, kita break lagi ya. Kita... Nur dan pendengar mungkin juga pingin dengerin lagu lagi untuk malam ini. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif.

melihat di internet sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

jangan ditanya kemana aku pergi. Soul Blues Cover dari Farkan Blues hadir untuk malam ini di Ruang Rindu menemani kebersamaan kita. Ya, ada pesan WhatsApp lagi dari Akal Akun. Assalamualaikum Kak Ano, selamat malam. Waalaikumsalam, malam juga Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Mas Elvi, lagunya dari Obi Miss, judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Salam buat penyiar, selamat tugas dan jangan lupa ngopi biar tahan begadangnya sampai jam 12 malam. Jam banget ya. Tapi memang kenyataan benar ya. Dan salam buat pendengar setia RRI di mana aja berada yang lagi mantau RRI Takengon. Wassalam Brijin. Ya, terima kasih Brijin juga buatnya Mak Selpi ya, Akal Akun di Kalanare. Salam sehat selalu buat Mak Selpi. Buat pendengar setia Pro 1 RRI Takengon juga, ya bahagia selalu lah setidaknya dengan beragam kegiatan-kegiatan yang masih ini ya, masih terus dilakukan gitu. Pendengar setia, Nur sudah puterin lagu dari ini belum ya tadi? Daniel udah ya. Oke, terus lagu dari Bilakah dari Mercis kayaknya udah juga ya. Nanti Nur akan puterin selanjutnya deh, langsung aja. Oke, ada lagu yang sudah di request oleh pendengar kita, Tantowi Yahya Melati, yang akan hadir selanjutnya. Dan selamat malam untuk semua, untuk pendengar setia kita juga dimanapun berada, yang mendengarkan melalui 93 FM atau 90,1 FM, dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital mungkin ya, dan juga streaming.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17.

Selamat malam. Sudah di penghujung ya untuk Ruang Rindu menemani kebersamaan kita. Terima kasih untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon sudah bersama kami tentunya untuk malam ini di Ruang Rindu. Dan di penghujung Ruang Rindu kembali ada beberapa lagu nostalgia lainnya juga yang masih akan hadir. Dan kali ini Nur akan hantarkan pilihan dari Dian Pisesa, Gerimis di Hatiku. Ada Ahmad Albar featuring Nicky Astria, All Artists Rock, Satu Dalam Harapan, juga akan hadir menutup jumpa kita khususnya untuk Ruang Rindu malam ini.

Esensi buku Broken Strings, kepingin masa muda yang patah. Buku Broken Strings, kepingin masa muda yang patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Si buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon Nur Hasanah.

Frekuensi di 93 FM Rosato RRI Takengon. Terima kasih untuk bersamanya di Ruang Rindu malam ini. Dan pendengar, di penghujung Takengon malam ini, lanjut di Donggayo akan menutup jumpa kita bersama Prosa atau RRI Takengon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tis.
1: Ada lawan.

Woi, ini masalah. Woi, woi.

Hoài ấy, một

Para.

欢迎。

来哦，来嘛！

tout.

time.

Yeah.

Thank you.

Terlalu kumun sobo kita dong koper

sekolo hilang si bersari bege capro pahayu rebesen kuatu gajah menti kurang nyoni gerang pencengang si menetir petahun olong si kotek ijepek iketek isirang ternyemu udang penulenganmu sege kona musim uren penyemuran tunahi kangang asap nyirah si hilang rentang ulang kayu lang dah! Kali sebut cerita geniba

tulus yang dibalut oleh korban di para buang hati tersenang biar bukan tanggung dihege bagus silosi ku gede jejei dagang mejengku matang yedang mejengku gelumpang biur ike bagus ugi dibagi sedekah bersulang kadang biar hari tunyang hati tersenang gerdalih nepege arah debabaku si merkong merkong jerkang oyak pemaik utunyang jadi kuan berawang maikin ku benih

0: Lawasan bikin ibu dan bujumu.
1: Lanjut.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk diri.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Rimba Raya, benar meriah, mengudara di frekuensi 90,1 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Edisi hari ini pendengar, hari Selasa, semangat harus tetap menyala ya, 11 Agustus tahun 2026. Saudara, kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 10 menit sudah beranjak dari formasi 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, saat lagi kita akan kumandangkan azan subuh untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayus besar di Kabupaten Padang Meriah. Tentunya dari studio pendengar, kami ucapkan untuk Anda selamat menaikkan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Dan ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah, tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
2: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan terhubung bersama dengan Masjid Agung Rukhamah untuk sama-sama kita ikuti ceramah live ya, bersama dengan Tengku Muslim MCR. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.
1: Bahwa suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mimbar ini barangkali sering kami ulang-ulang, sebenarnya bukan menjadi persoalan kapan dan di mana kita kembali atau
2: meninggal. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawa kita pada hari ini atau pada kesempatan tersebut, apakah kesempatan, apakah bekal kita sudah cukup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, kata Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikum bih." Silakan kamu sukai apapun yang kamu cintai. Silakan saja kamu sukai apapun yang kamu cintai. Cinta kepada anak silakan, karena itu merupakan salah satu fitrah manusia untuk cinta kepada anak, kepada wanita, kepada harta. "Fa innaka mufarikum bih." Tapi ingatlah, kamu pasti akan berpisah dengan yang kamu sukai itu. Kamu pasti akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta, kita pasti akan berpisah dengan yang kita cintai itu. Barangkali gegere kita mulu barang itu atau benda itu yang rusak terlebih dahulu. Contoh, kecintaan kita terhadap kendaraan kita, katakanlah mobil misalnya. Kalau bukan kita yang meninggal terlebih dahulu, mungkin kendaraan kita itu yang mungkin berpisah dengan kita terlebih dahulu. Kecintaan kita terhadap anak kita, kalau bukan kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, mungkin anak kita yang lebih dahulu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka mufariquh, kita pasti akan berpisah dengan yang kita cintai itu. Nah, disebutkan bagaimana agar kita selalu bersama dengan yang kita cintai itu. Bagaimana cara kita agar kita selalu bersama dengan yang kita cintai itu? Disebutkan oleh para ulama, kalau misalnya cinta kita kepada anak kita itu, maka ajaklah anak kita itu untuk senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melakukan amal saleh. Karena ketika orang mukmin dengan mukmin yang lainnya, mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah, persahabatan mereka itu akan kekal selama-lamanya dunia dan akhirat. Ketika kita cinta kepada harta kita, maka belanjakan harta kita itu di jalan Allah. Sebab ketika kita membelanjakan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kekal bersama harta kita itu. Bukankah disebutkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seseorang itu kembali kepada Allah, maka ada tiga hal yang mengikuti orang yang meninggal itu ke kuburannya. Dua itu kembali, satu yang kekal yaitu amal salehnya. Termasuk juga dalam kondisi kita sekarang, ketika saudara kita yang tertimpa musibah di Jagong, ada 96 rumah yang terbakar, 72 keluarga yang terinfek daripada korban atau menjadi korban. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Salah satu penyesalan terbesar nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita diperlihatkan kepada kita besarnya pahala ketika kita bersedekah. Sampai dicantumkan dalam Al-Qur'an itu, diabadikan dalam Al-Qur'an itu, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikan waktu kami sebentar saja. Untuk apa waktu yang sebentar itu dipergunakan? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Supaya kami bisa bersedekah dan supaya kami bisa menjadi orang-orang yang saleh. Yang ketiga, kata Jibril kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bi. Silakan kerjakan apapun yang kalian lakukan. Tapi ingatlah, setiap tindak tanduk yang kita lakukan, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, setiap derap langkah kaki yang kita ayunkan, semuanya tanpa terkecuali akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk jari jemari kita ketika kita membuka handphone, Ketika kita menggoogle itu, mencari, meresearch di Google itu, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Yasin itu disebutkan bahwa pada akan tiba saatnya semua anggota tubuh kita itu akan berbicara, memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan. Fa innaka majziun bi, sungguh semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikannya itu yang dia lakukan. Ada yang menyebutkan sekecil atom, sekecil neutron pun, pokoknya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, sekecil apapun kejahatan, keburukan yang kita lakukan, bahkan yang tersirat dalam kalbu kita pun, melalui lirikan mata kita itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili, dan ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia mau bangun untuk melaksanakan salat pada malam hari atau salat tahajud di malam hari. Disitulah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang mau menyempatkan dirinya untuk bangun di tengah malam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan sesungguhnya kemuliaannya adalah ketika dia tidak terlalu berharap kepada manusia. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu dari Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kesehatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga dengan baik. Keburukan itu juga disebutkan ketika Allah memberikan kebaikan kepada seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan keburukan kepada seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah keburukan itu ketika dia datang kepada kita. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali beberapa nasihat malaikat Jibril yang secara khusus disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini bisa menjadi ingat-ingatan bagi kita bersama. Hiduplah sesuka hati kita, tapi ingatlah semua kita akan tiba waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan cintai, sukai apapun yang kita inginkan, tapi ingatlah kita pasti akan berpisah dengan yang kita cintai itu. Justru karena itu, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa baghi baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Disebutkan dalam sebuah peribahasa Arab itu, cintailah sesuatu itu sekedarnya saja, karena boleh jadi sesuatu yang kamu cintai sepenuh hati itu suatu saat menjadi berubah menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu itu sekedarnya saja, karena boleh jadi sesuatu yang kalian benci itu pada suatu saat berubah menjadi sesuatu yang kalian cintai. Kemudian kerjakan apapun yang ingin kita lakukan, tapi ingatlah semua tindak tanduk kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dirikanlah salat malam atau salat tahajud, karena disitulah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin. Dan yang terakhir, jangan terlalu berharap kepada manusia, karena sesungguhnya kemuliaan marwah kita sebagai seorang manusia itu adalah ketika kita berharap kepada Allah, dan akan runtuh ketika kita meminta terlalu banyak berharap kepada manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini informasi waktu untuk Anda ya. 12 menit lagi kita jelang informasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa tentunya kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi aktual dari dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Dan pendengar, sudah sama-sama kita simak ya ceramah subuh dari Masjid Agung Ruhama bersama dengan Tengku Muslim MCL dengan tema nasihat baginda, maksud kami nasihat Malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya tentang setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga nasihat yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa setiap langkah, setiap ucapan, dan setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidaklah menjadi sesuatu yang sia-sia. Semuanya akan dicatat dan pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal kebajikan, menjaga lisan, menjaga sikap, serta senantiasa menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Tentunya ucapan terima kasih sebesar-besarnya ya kita sampaikan kepada Tengku Muslim MCL atas tausiah dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dengarkan pagi ini memberikan manfaat, menambah keimanan kita, serta menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan. Oke, baik pendengar RRI Rimba Raya, demikian ceramah subuh dari Masjid Agung Ruhama edisi Selasa 11 Agustus tahun 2026.

RRI Rimbaraya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Salam hangat dan salam informasi untuk seluruh masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Sesaat lagi pendengar, tepat 2 menit lagi kita akan masuki program Warta Tanah Gayo bersama dengan program 1 RRI Takengon yang tentunya akan menghadirkan beragam informasi terkini, teraktual dan terpercaya dari wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Tentunya mulai dari kabar-kabar tentang pemerintahan ya, kemudian persoalan kemasyarakatan, persoalan perekonomian, juga pendidikan serta budaya, hingga berbagai informasi yang penting lainnya yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Tentunya mendengar hari ini kita awali dengan semangat yang baru ya, dengan pikiran yang positif dan tentunya tetap mengikuti perkembangan informasi di sekitar kita. Tentunya edisi Selasa semangat harus tetap menyala ya, bersama dengan RRI Rimbaraya, informasi untuk menemani dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bagaimana terdengar kita jalan ya, Warta Tanah Gayo tersebut dari studio dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Padang Meriah. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanogayo. Edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Wakil Bupati Aceh Tengah meninjau lokasi kebakaran di Jagong Jeget. Jembatan Beli Bintang Permata diresmikan. Warta Tanogayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimbaraya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Aceh Tengah meninjau lokasi kebakaran Pasar Jagong Jeget. Dirinya meminta pendataan korban dapat dipercepat dan valid untuk pastikan penyaluran tepat sasaran. Fitra Jayadi melaporkan untuk Anda.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau langsung lokasi kebakaran Pasar Jagong Jeget yang berlokasi di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget. Dalam kunjungannya turut membawa sejumlah bantuan untuk disalurkan kepada warga yang terdampak. Ia juga berdialog dengan aparatur kecamatan dan pemerintah kampung guna mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran. Selain memastikan kebutuhan para korban, Wawub juga meminta data terbaru dan valid terkait jumlah bangunan yang terbakar serta warga yang terdampak. Data itu penting agar penyaluran bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
2: Data setelah B kemudian tidak diberikan bantuan.
3: Timbul gejolak lagi ya kan?
1: Sementara itu Camat Jagong Jeget Fadin Alaksya kepada RRI mengatakan sebagian besar warga yang menjadi korban kebakaran hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang didirikan di halaman Masjid Besar Al-Muhajirin. Menurutnya bantuan bagi para korban juga masih terus berdatangan dari sejumlah pihak seperti sembako, pakaian pakai, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya.
4: Saat ini kebutuhan masyarakat ini adalah kebutuhan dasar yaitu sandang pangan dan kebutuhan ibu-ibu mungkin seperti anak-anak, pampers, selimut, dan susu untuk balita kita. Harapan pasti tempat tinggal, karena tempat tinggal sudah lulu lantah seperti kita lihat sebanyak 96 bangunan yang sudah terhangus terbakar.
1: Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Jagong Jeget pada Minggu siang. Musibah tersebut menghanguskan sedikitnya 96 bangunan dan menyebabkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan Beli di ruas jalan lintas KKA Bintang Permata diresmikan, akses masyarakat kembali terhubung. Selengkapnya disampaikan Bambang Sahputra.
5: Peresmian Jembatan Beli di ruas jalan KKA kawasan Kampung Bintang Permata Kabupaten Bener disambut antusias oleh masyarakat dan anak-anak sekolah. Jembatan Beli yang baru selesai tersebut diresmikan secara langsung oleh Ramil 05 Permata Kapten Infanteri Jan Suhari bersama unsur Porkopimcam Permata Senin 10 Agustus 2026. Kapten Infanteri Jan Suhari mengatakan, peresmian jembatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya warga dan anak-anak sekolah yang hadir saat jembatan difungsikan. Menurutnya, kehadiran jembatan Beli merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memulihkan akses transportasi masyarakat yang terputus akibat bencana alam hidrometeorologi. Ia menambahkan jalur lintas KKA merupakan salah satu akses strategis yang menghubungkan sejumlah kabupaten. Kembali melalui jalur tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat termasuk distribusi hasil pertanian dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kapolres Bener Meriah silaturahmi ke rutan kelas 2B setempat dalam rangka memperkuat sinergitas dan apresiasi pembinaan keagamaan. Bambang Saputra melaporkan untuk Anda.
5: Dalam upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas antar instansi, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jaya Susanto melakukan kunjungan silaturahmi ke rutan kelas 2 Bener Meriah Senin 10 Agustus 2026. Kedatangan Kapolres Bener Meriah disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2 Bener Meriah Samanto bersama jajaran kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan membangun hubungan kerjasama yang semakin solid antara Polres Bener Meriah dan Rutan Kelas 2B Bener Meriah khususnya dalam keamanan dan ketertiban. Dalam kesempatan itu Kapolres juga meninjau secara langsung kondisi para tahanan yang berada di Rutan Kelas 2B Bener Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian Polres terhadap situasi dan kondisi warga binaan selama menjalani proses hukum. Selain bersilaturahmi, Kapolres Bener Meriah turut mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan yang digelar pihak rutan bagi para tahanan berupa hafalan Al-Quran. Kegiatan pembinaan tersebut juga melibatkan Kementerian Agama Kemenag sebagai pembina keagamaan. Suasana kegiatan berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Kapolres Bener Meriah memberikan apresiasi terhadap berbagai bentuk pembinaan positif yang dilakukan pihak rutan, khususnya kegiatan keagamaan yang diharapkan dapat membentuk karakter sekaligus membentuk
3: dan motivasi kepada para tahanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kapolres Bener Meriah mengatakan sinergitas antara Polri dan pihak rutan sangat penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban kondusif sekaligus mendukung proses pembinaan terhadap warga binaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanuh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanuh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sekaligus memori kolektif bangsa. Reporter Cindy Novita.
6: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait menggelar rapat penyusunan usulan penetapan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa, serta mempersiapkan peringatan Hari Radio Aceh di RRI Banda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Bener Meriah, Kepala RRI Banda Aceh, Kepala RRI Takengon, dan unsur SKPD Bener Meriah serta SKPA. Radio Rimba Raya memiliki sejarah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi mengatakan inisiatif tersebut dilakukan karena Radio Rimba Raya memiliki kaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa Indonesia.
7: Inisiasi pertemuan rapat ini karena berkaitan dengan penyiaran. Kita berusaha untuk mengumpulkan beberapa dokumen itu, walaupun itu bukan tugas yang KPI, kita mengajak beberapa yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan Radio Rimba Raya ini.
6: Radio Rimba Raya yang berada di pedalaman Aceh saat itu menyiarkan informasi ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan terus berjuang. Ketika Belanda menyebarkan informasi bahwa Indonesia telah jatuh dan tidak lagi memiliki pemerintahan. Bupati Bener Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan Radio Rimba Raya tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang saat itu dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Menurut Tagore, keberadaan PDRI dan Radio Rimba Raya menjadi dua bagian penting dalam mempertahankan eksistensi Indonesia ketika Yogyakarta dikuasai Belanda dan sejumlah pimpinan Indonesia ditangkap.
8: Karena saya berpendapat bahwa tidak bisa dipisahkan dengan Radio Rimba Raya. Kalau terpisah kekuatannya berbeda. Artinya radio ini kan pemerintah darurat, dia punya radio. Di mana-mana kalau terjadi suatu pertempuran yang dihantam radio dulu, Bang.
6: Dalam rapat tersebut turut dibahas keberadaan rekaman asli siaran Radio Rimba Raya yang diperkirakan saat ini berada di India. Rekaman tersebut dinilai menjadi salah satu bukti penting untuk memperkuat dokumentasi sejarah Radio Rimba Raya sebagai radio perjuangan yang menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Indonesia kepada dunia. Sementara itu, dalam rencana penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya nasional, pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menyiapkan lahan sekitar 3 hektar. Lahan tersebut berada di kawasan titik Tugu Radio Rimba Raya dan sekitarnya. Upaya pengusulan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Radio Rimba Raya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari warisan sejarah nasional. Selain menjadi bukti perjuangan bangsa, keberadaan Radio Rimba Raya juga diharapkan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian penting dari sejarah penyiaran dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Turnamen Sepak Bola Piala Bupati Bener Meriah lakukan penggalangan dana untuk korban kebakaran di Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
9: Piala Bupati Bener Meriah tahun 2026 mulai bergulir di lapangan Belang Panas, Kecamatan Bukit. Ketua Panitia Bahtera Belpan mengatakan, pada hari pertama turnamen, pihaknya melakukan penggalangan dana untuk para korban kebakaran di Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk rasa kemanusiaan terhadap orang lain yang terkena musibah. Dananya akan langsung diserahkan kepada para korban kebakaran.
10: Kita tahu bahwa musibah terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu di Jagong. Jadi kita ingin membantu saudara-saudara kita dengan menggalang dana kepada penonton-penonton ataupun klub yang mau berdonasi. Kita menjaga di tiket masuk. Jadi untuk hari ini kita nggak pakai tiket masuk. Khusus hari ini di pintu masuk penggalangan dana bagi korban bencana kebakaran di Jagong.
9: Penggalangan dana sementara hanya dilakukan pada hari perdana Mamen. Namun nantinya juga akan dilakukan penggalangan dana di waktu yang belum ditentukan. Pantauan RRI, antusiasme para penggemar bola mulai terlihat sejak awal turnamen. Begitupun pemerintah daerah dan panitia berharap semua pihak dapat menjaga sportivitas baik saat bertanding maupun di luar lapangan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, ribuan peserta ramaikan Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Takengon. Laporan Muhammad Sanusi.
11: Ribuan peserta ramaikan Karnaval HUT ke-81 RI di Takengon. Mereka berasal dari jumlah sekolah yang berada di daerah itu. Rinciannya tingkat 3 sederajat 50 sekolah, SDMI 35 sekolah, SMP MTSN 16 sekolah, SMA sederajat 11 sekolah, serta SLB 2 sekolah. Mereka melewati rute sesuai jenjang pendidikan peserta. Peserta dari jenjang TK dan SDMI melewati kawasan bundaran Simpang Lima dan kembali ke lapangan Nusara Alun. Sementara peserta dari jenjang SMP sederajat dan SMA melanjutkan ke Terminal Lama Pangwareji dan kembali ke lapangan Nusara Alun. Bupati Aceh Tengah Hilioka mengatakan karnaval ini menampilkan berbagai adat budaya. Tujuannya kata dia memperkenalkan budaya sejak dini.
12: Mulai tadi pukul 8 tepat, baru selesai kita lepas jam 11.30. Waktunya 3 jam setengah, ramai sekali. Dan bermacam model yang ditampilkan. Dan ini berarti anak-anak kita sudah paham bahwa kemerdekaan itu harus diisi dengan ilmu pengetahuan, edukasi, dan harus mempertahankan adat budaya. Bahwa kemerdekaan itu milik kita bersama, kita jaga bersama, kebersihan pun kita jaga bersama. Jangan pernah lupa mendoakan pahlawan kita yang telah mendahului, yang telah memperjuangkan negara kita sehingga kita hari ini dapat menikmatinya. Merdeka!
11: Bupati juga mengajak warga yang hadir menyaksikan pawai untuk turut membantu korban kebakaran yang ada di Jagong Jeget. Ia berharap dukungan para pihak dapat meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Wakil Bupati Aceh Tengah tinjau lokasi kebakaran di Jagong Jeget. Jembatan Beli Bintang Permata diresmikan. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 18 menit sudah berlalu dari formasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sudah sama-sama kita dengarkan dan kita simak pendengar Warta Tandoh Gayo bersama dengan program 1 RF Takengon yang telah menghadirkan berbagai informasi terkini dan teraktual dari wilayah dataran tinggi Tandoh Gayo dan sekitarnya. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi Anda dalam mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di daerah kita ya. Tentunya terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya Anda pada pagi hari ini. Oke, baik pendengar, kita lanjutkan tentunya dengan berbagai informasi-informasi pilihan, juga tembang-tembang cantik manis yang akan mengiringi kita semuanya di edisi hari Selasa 11 Agustus tahun 2026. Kita bawa satu semangat sederhana untuk pagi hari ini ya, Selasa, semangat harus tetap menyala. Apapun aktivitas Anda pagi ini pendengar yang sedang mempersiapkan diri berangkat bekerja, mengantar anak ke sekolahan, atau membuka usaha pagi hari ini ya, berkebun, beraktivitas di kantor maupun yang masih menikmati secangkir kopi gayo di rumah. Semoga semuanya berjalan secara lancar. Informasi tadi menyebutkan bahwa pagi ini sepertinya ada karnaval ya di wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Mungkin sudah dipersiapkan nih pakaian-pakaian apa nih yang akan dikenakan oleh anak-anak kita ya. Tentunya pagi hari ini dengan penuh semangat semuanya, mudah-mudahan segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan rencana kita semuanya. Oke. Baik mendengar lagu-lagu penyemangat kami coba hadirkan untuk Anda sampai nanti terjelang di formasi 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan masuki program Info Cuaca bersama dengan BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan saat lagi kita akan informasikan ya berbagai informasi-informasi cuaca, tentunya mengawali aktivitas pagi Anda semuanya. Bagaimana kondisi cuaca hari ini? Apakah cerah, berawan, ataupun berpotensi turun hujan? Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih akurat, pendengar, berikut kita akan menyimak perkiraan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda, Stasiun Meteorologi Kelas 1 ya, Aceh Besar. Dan Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu unit BMKG yang melayani informasi meteorologi untuk wilayah Aceh. Informasi cuaca penting untuk menjadi perhatian kita pendengar, terutama bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau bekerja di luar ruangan atau outdoor ya, maupun beraktivitas di wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik, kita dengarkan info cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda bersama dengan perkirawan Dedi Ardana. Dari studio pendengar, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 80 hingga mencapai 95%. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai

0: hingga malam hari. Iya, demikian.
1: Oke. Ke wilayah pesisir mungkin Pak Dedi, bagaimana pantauan tinggi gelombang hari ini untuk perairan Sabang dan perairan Simelu? Apakah ada potensi banjir rob juga di sana?
0: Iya. Untuk perkiraan cuaca maritim, khususnya perairan Sabang Malaya itu memang masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga dengan perairan barat dan selatan, itu juga kami perkirakan ketinggian gelombang bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Kemudian untuk perairan utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Untuk perkiraan banjir rob sendiri memang khususnya terjadi di wilayah pesisir barat dan selatan. Namun ini tidak begitu signifikan ya, karena memang ketinggian gelombang yang masih cukup tinggi ini bisa menyebabkan juga terjadinya banjir rob. Ya.
1: Baik. Dari pantauan BMKG sendiri bagaimana untuk hotspot Pak Dedi, titik panas dalam 24 jam terakhir ada seberapa banyak nih di Aceh?
0: Iya. Nah, di sini kami memantau mulai dari pagi hingga dini hari ya. Itu memang terpantau ada sekitar 40 titik panas ya. Dan umumnya terjadi di wilayah Aceh Besar. Nah, untuk wilayah tengah sendiri memang tidak terpantau adanya titik panas, namun ini tidak juga memungkinkan terjadi ya akibat adanya apa pembersihan lahan atau apa. Untuk wilayah Aceh Besar memang ada cukup banyak, itu hampir sekitar 10 titik atau 15 titik ya. Dan untuk wilayah Aceh Amsesai Birun dan wilayah Pidijaya itu ada 2 hingga 1 titiknya.
1: Baik, terakhir Pak Dedi, pesan-pesan dan himbauannya kepada masyarakat, silakan.
0: Ya, kami menghimbau kepada masyarakat wilayah tengah, umumnya memang potensi hujan masih cukup memungkinkan terjadi, namun juga untuk satu hingga dua hari ke depan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya terjadi di wilayah Gayolues dan daerah Aceh Tenggara, dan ini bisa menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah.
1: Iya baik, demikian mendengar telah kita ikuti tadi update info cuaca bersama BMKG di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Pak Dedi Ardana. Terima kasih Pak Dedi, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita sudah ikuti informasi cuaca dan tentunya yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah untuk kondisi cuaca saat ini. Potensi hujan masih ada dengan intensitas ringan hingga sedang ya di sejumlah wilayah termasuk Gayolues juga Aceh Tenggara. Tentunya masyarakat juga diminta untuk tetap mewaspadai potensi terjadinya banjir terutama di daerah yang memiliki kerawanan saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga ringan. Sementara itu pendengar, untuk masyarakat yang berada di wilayah pesisir perlu juga untuk lebih berhati-hati dan waspada karena tinggi gelombang terpantau sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dan bagi nelayan kita maupun masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar perairan, mohon memperhatikan kondisi cuaca dan selalu mengutamakan keselamatan. Selain itu pendengar, terpantau juga 10 titik api di wilayah pesisir ya. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, khususnya pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan. Tetap hati-hati dan waspada dan selalu pantau perkembangan informasi cuaca terbaru dari sumber resmi ya. Saya Bang Cibro juga mengingatkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan di dalam setiap aktivitas tentunya. Oke, baik pendengar, satu buah WhatsApp sudah masuk ya ke meja redaksi. Kali ini dari Mak Selfie dari seputaran Kalna City ya, yang terkenal dengan kebaikan budinya dan kehalusan hatinya ya. Kita bacakan saja. Assalamualaikum Bang.

Jibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh menjelang pagi. Selamat tugas dan selamat cuak-cuak di hari Selasa yang ceria. Hey, hey, hey, jangan lupa bahagia. Oke, dengan ucapan yang penuh semangat ya. Hey, hey, hey, juga kaki di atas pandang pertama. Tecu, tecu, hey. Gendong lagu ya deh Bang Boh. Boh, hari abadi ayus judul takingan. Wassalam berijin. Oke, langsung kita hadirkan ya permintaan Mak Selfie dari seputaran Kalna City. Ini dia ya, mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat untuk kita semua juga ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, lagu Takingan dari produksi vokalnya Abadi Ayus sekaligus menempatkan kita di posisi 6 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, 15 menit lagi ya kita jelang formasi 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kita bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan berita sentral dari Jakarta. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, pagi terus berjalan, aktivitas masyarakat Tonogayo juga mulai bergerak. Pastikan Anda tidak ketinggalan berbagai informasi terbaru dan terpercaya yang tentunya kami hadirkan mulai program-program RRI. Dan tentunya pendengar, kami akan terus temani Anda dengan berbagai informasi seputar daerah, kabar nasional, kondisi cuaca, lalu lintas, serta berbagai informasi-informasi menarik lainnya. Baik pendengar, tak adil rasanya ya jika lagu Takengon tadi kita tidak selengi untuk lagu-lagu dari Benar Meriah. Oke, baik pendengar, berikut kita hadirkan juga sebuah karya dari penyanyi muda Winiardi, sebuah lagu yang mengangkat nama dan semangat daerah tercinta, Benar Meriah. Karya putar daerah yang tentunya patut kita apresiasi dan dukung ya, semoga semakin banyak karya musik lokal yang lahir dan mampu memperkenalkan keindahan serta identitas Tonogayo kepada masyarakat luas. Dan untuk menemani kebersamaan Anda di pagi hari ini, inilah lagu Benar Meriah karya Winiardi. Untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat pagi ya, selamat beraktivitas, salam kompak, salam sehat terus untuk Anda semuanya. Ini dia Benar Meriah.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Oke, baik pendengar, 7 menit lagi kita jelang informasi 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih bersama kami di kanal Inspirasi dan Informasi RRI Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah. Oke, baik pendengar, satu buah informasi coba kami tawarkan ke ruang dengar Anda ya. Informasi ini tentunya masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, kebakaran yang menghanguskan satu rumah warga di Kampung Wisagi Indah, Kecamatan Sidenar, Aceh Tengah. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin lalu, 10 Agustus 2026, sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian barat. Pemilik rumah atas nama Melita, 60 tahun, sedang mengikuti acara keluarga di desa lain saat kebakaran itu terjadi. Rumah tersebut merupakan bangunan berkonstruksi setengah permanen dan hangus terbakar beserta isi-isinya. Kebakaran juga berdampak pada rumah warga lainnya. Kedua rumah tersebut masing-masing atas nama Sutrisma, 65 tahun, dan Sehmidin, 60 tahun. BPBD Aceh Tengah mengerahkan 4 unit armada pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran tersebut. 1 unit berasal dari posko angkup dan 3 unit lainnya dari posko induk. Petugas juga mengerahkan 1 unit armada pickup untuk membantu proses penanganan. Anggota TNI dan Polri serta masyarakat turut membantu petugas di lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan sekitar 30 menit setelah armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Laporan Posdalop BPBD Aceh Tengah tidak mencantumkan penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Melita tercatat sebagai salah satu orang yang mengungsi akibat kebakaran. BPBD Aceh Tengah melalui Pusdalop PB terus melakukan pemantauan informasi kejadian, dan juga pemantauan juga mencakup kondisi cuaca di wilayah Aceh Tengah. Oke, baik benar untuk Anda semua, demikian satu buah informasi ya. Mudah-mudahan untuk kita yang mendengarkan juga tetap hati-hati dan waspada. Meski hujan juga sering terjadi dan mengguyur di wilayah dataran tinggi Tanah Gayu, tapi pendengar untuk intensitas kekuatan angin juga ya, ini masih terus kita rasakan, dan ini mungkin bisa jadi salah satu penyebab kebakaran yang terjadi ya. Sehingga untuk kita semuanya tetap hati-hati dan waspada untuk pastikan untuk percikan api sekecil mungkin ya, sebagai penyebab ini tidak terjadi. Dan tentunya tak lupa juga kita berdoa kepada Allah Ta'ala ya, agar Allah senantiasa jauhkan kita daripada segala mara bahaya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pagi baik pendengar, jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan program 3R Jakarta, hadirkan kembali informasi terbaru dan teraktual dari lintas nasional dan mancanegara. Oke baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: 107 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik